Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Gaunang di mana wae ayana ku ayana Asia Afrika Festival tangtosna rekayasa jalan dilakukan KBO Satlantas Polres Bandung AKP Deden Juandi mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah ruas jalan Asia Afrika dan kawasan sekitarnya. Arus kendaraan dari arah utara maupun timur akan dialihkan menuju kawasan selatan melalui jalan Lengkong Besar, jalan Kaum, dalam Kaum, jalan Pungkur, dan sejumlah ruas jalan lainnya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Selain itu, kendaraan dari arah utara dan timur tidak dapat memasuki jalan Naripan melalui simpang Tamblong Naripan. Penutupan dilakukan karena akses dari simpang Braga Naripan telah digunakan untuk pemasangan tenda kegiatan di kawasan Braga Pendek.

0: Sahabat budaya, upacara adat Ngalokat Cai atau sering disebut nyalametkeun solokan yang diadakan oleh warga Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, merupakan bentuk rasa syukur masyarakat karena sumber air untuk para petani juga penjual tanaman hias sangat melimpah. Upacara yang digelar di sumber irung-irung yang ada di Desa Kancah, Kampung Panyairan itu salah satu kegiatan dalam membersihkan solokan, ritual Ngalokat Cai, dan hiburan seni budaya. Upacara adat ini pernah vakum dan berhenti selama 8 tahun karena adanya peralihan pekerjaan warga yang tadinya bertani jadi berkebun. Namun, sekarang kegiatan upacara ini kembali dilakukan. Ini adalah sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus budayawan lokal Mas Nanu Muda atau yang sering dipanggil Bah Nanu.
1: Hampir 8 tahun itu mengalami kepakuman, tidak pernah ada peristiwa. Itu tahun 2008 mulai digiatkan kembali. Nah, yang tadinya sudah masyarakat itu tidak peduli lagi terhadap peristiwa itu. Dulu kan masyarakat Cihideung itu petani padi yang beralih ke petani tanaman hias. Peristiwa Ngalokat itu cuma kepakuman, tidak pernah ini lagi karena tidak ada lagi kaitan dengan padi ya. Itu tujuannya pemeliharaan terhadap air sebelum menanam, mentembayang. Jadi mereka berdoa dulu di sumber air, di irung-irung. Ini bukannya sekedar ruatan, tapi ada berkaitan dengan konservasi. Jadi artinya selamatan, kita harus bersyukur punya sumber air yang sangat melimpah.

0: Pada mulanya, ngolokat cai atau nyelametkeun solokan dilakukan masyarakat Cihideung pada zaman dulu, yang dimana keseharian masyarakatnya sebagai petani padi untuk menyelaraskan kehidupan sekaligus mensejajarkan manusia dengan alam. Tetapi pada saat sekarang, upacara itu dilakukan sebagai upaya menjaga kekayaan alam dari kepentingan bisnis. Mengingat dua sumber mata air yang berada di kawasan Cihideung berada di dalam areal komersial. Padahal tujuan dalam upacara ngalokat cai ini yaitu agar sumber air irung-irung yang mengaliri 3 RW tidak dikuasai pengusaha untuk kepentingan bisnis kaum kapitalisme. Karena masih banyak masyarakat Cihideung yang menggantungkan tanaman hiasnya dengan padinya pada sumber air belerang yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, sahabat budaya, apa saja rangkaian acara yang digelar selama upacara ngalokat cai yang berlangsung di masyarakat desa Cihideung?
1: Biasanya masyarakat itu kerja bakti di solokan lalu diakhiri dengan memotong kerbau lalu berdoa. Di sana ada keseniannya sesapian, dan selain sesapian juga ada ketuk tilu. Jadi sesapian itu bagian daripada upacara menyelamatkan solokan di daerah Dukun Kancah. Kancah itu seperti katel. Nah, upacara itu dilakukan oleh masyarakat sana, terutama ketiga RW, RW 10, 11, dan 13. Jadi mereka memotong kerbau di sumber air, irung-irung, lalu si kerbaunya itu dibawa ke balai desa dulu. Nah, sambil menunggu matang masaknya kerbau yang disembelih, maka ada pertunjukan cakrup cai atau dengan ketuk tilu. Nah, tradisi semacam itu adalah tradisi agraris yang berhubungan dengan padi. Nah, ketika masyarakatnya berubah menjadi petani tanaman hias, tetap aja pola itu masih tetap polanya, cuma bedanya medianya. Dulu padi, sekarang dengan tanaman hias.
0: Sahabat budaya.

saat ini kondisi masyarakat Cihideng sudah mulai tercemari oleh budaya luar. Sehingga walaupun tinggal di pedesaan, cenderung bersikap individualistis. Sehingga dengan adanya upacara ngalokat cai ini, bisa jadi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, sekaligus menjaga kerukunan antar warga yang sudah mulai terkikis.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: opat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengkeun pamimpin non formal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena, anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan, nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sun pasun dan kaum dangu di mana wae ayana masih diserangku propat suara budaya Bandung kaitanana sareng Asia Afrika Festival untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Satlantas Polrestabes Bandung menerapkan sistem kontra plow di jalan dalam kaum dengan mengubah arah kendaraan dari timur menuju barat. Sementara itu jalan Braga Panjang tetap dibuka normal karena tidak ada penyelenggaraan Braga Beken akhir pekan ini. Dan Polrestabes Bandung menghimbau masyarakat yang akan melintasi kawasan Jalan Asia Afrika agar menggunakan jalur alternatif secara serta mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan selama pelaksanaan Asia Afrika Festival 2026 berlangsung. Anu bade nonton ka Asia Afrika, ka jalan Asia Afrika, ayeuna ieu pingsan panggitunya rame pisan.

0: khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Sampurasun, pasun.

0: Pasun-pasunan kaum dangu di mana wae ayana masih disarengan ku propat suara budaya Bandung di pancarluaskeun ngalangkungan terestrial AM 540 kHz. Oge siaran propat dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Dan saat ini kita memasuki acara sorotan pagi di Sampurasun Pasundan. Dan pagi hari ini kita akan membahas tentang budaya Sunda mendunia lewat angklung. Di line telepon sudah terhubung dengan Kang Theo Paibrian, General Manager Saung Angklung Ujo. Ini namanya agak sulit disebutkan kalau orang Sunda. Maaf ya Kang Theo. Assalamualaikum Kang Theo, Sampurasun.
1: Rampes, apa kabar Kang Web?
0: Alhamdulillah saya. Kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah.
0: Posisi nuju di mana ieu Kang?
1: Nuju di saung abdi mah linggihna di saung angklung. Saung,
0: alhamdulillah. Saung angklung kapungkur Kang Web nuju SMKI sokadinya teh. Amang-amang ka saung.
1: Tu di antas deui
0: atuh. Muhun aduh resep nya rawas pisan saung angklung aduh dugi ka ayeuna. Nah, ini Kang Theo. Nah, urang mah ngobrol ieu mah Kang Theo nya. Ngobrol seperti santai, biasanya santai gitu nya. Perkawis angklung nih angklung. Saya pisan ieu jejerana budaya Sunda mendunia lewat angklung dan memang resnya tos

0: Ketika festival ini penting karena budaya itu nggak cuman dipajang di sebuah museum gitu ya, nggak cuman dipajang di sebuah tempat di saung angklung aja, tapi memang harus ditampilkan, dilihat, didengar, dirasain. Kalau budaya cuma disimpan atau cuma dipentaskan di tempat tertentu, lama-kelamaan itu akan jauh dari masyarakat. Dan lama-lama juga akan tergradasi dan akan hilang dari peradaban, Kang. Jadi festival kayak gini yang digagas sama Disbudpar Kota Bandung, ini yang annual, setiap tahun ada. Ini jadi sebuah ruang di mana budaya Sunda bisa ketemu sama masyarakat, bisa ketemu sama juga karena ini Asia Afrika, berbagai negara, yang kita bisa menunjukkan kesenian. Nggak cuma nunjukin kesenian, tapi juga nunjukin identitas Bandung, identitas Jawa Barat, sebagai daerah yang kita memang sangat-sangat kaya banget, Kang, sama budaya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, ini
0: Dan saya
1: terus.
0: yakin sih kalau misalnya kita sering tampil di ruang publik, itu generasi muda akan merasa lebih bangga, lebih lebih reles gitu ya, lebih lebih ah, orang teh orang Sunda, eh boga nu kieu gitu,
1: Iya nya
0: sama budaya kita sendiri.
1: kudu ditunjukkan ya yang orang teh ngagaduhan ragam budaya anu seueur pisan salah sawisna angklung. Nah, ieu apa yang akan ditampilkan nih saung angklung Ujo di festival kali ini, Kang? Aduh ieu abdi upami teu nuju dinas mendak ka ditu ieu teh. Aduh hanya kalau bisa
0: Kalau
1: di
0: melihat di sosial media kayaknya lagi persiapan ini ya, tadi juga ngelihat lagi pada persiapan. Kita juga udah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Kita udah sekitar semingguan tampil. Kemarin kita udah sempat ke Istana juga, walaupun agak ya kita kemarin ke Istana ke nyambut Perdana Menteri dari India, ngasih oleh-oleh bareng sama Prabowo, ngasih oleh-oleh sebuah angklung inovasi buat dibawa ke India. Nanti kita bakal tampil di Asia Afrika Festival itu, tentunya nunjukin ciri khas dari Saung Angklung Ujo. Tapi nggak cuma pertunjukan musik, Kang, kita juga bakal ngebawa semangat kebersamaan. Itu yang jadi filosofi angklung, kan? Angklung itu sebenarnya nggak bisa dimainin sendirian, kan,
1: Betul,
0: Kang?
1: betul.
0: Sebetulnya walaupun pada perjalanannya ada angklung yang dibikin bisa dimainin sendiri pakai pakai sequencer atau pakai minus one gitu. But anyway, pada prinsipnya angklung itu adalah sebuah alat musik yang filosofinya adalah sebuah kebersamaan.
1: Kebersamaan.
0: Jadi angklung itu nggak bisa dimainin sendiri, Kang. Akang meninggal merenyak, dap kuliah oke di tempat nanti.
1: Aduh. Ya, upami angklung nyarian mah do gitu paling. Ya lah. Iya
0: Kan
1: si ciri
0: panahan
1: khas.
0: oke muat cuman muat berapa
1: Iya,
0: angklung
1: berapa
0: gitu ya.
1: paling limanya? Lima satu tangan itu berapa?
0: 6 lah ya kan yang
1: Enamnya,
0: maksimal itu
1: enamnya.
0: teh udah cara rangkel gitu.
1: Terus yang menariknya dengan satu dua tangan gitu yang di depan memandunya itu bisa bisa terhipnotis terus kita konsentrasi ini yang mainnya ya konsentrasi terhadap
0: Betul, nah itu dia
1: tangan
0: memang
1: notasi tangan gitu. Wah,
0: betul,
1: menarik
0: nah itu
1: sekali.
0: dia yang memang apa kita juga yang kali ini udah tiga kurang lebih tiga atau empat kali ya kita memang terlibat di Asia Afrika Festival ini dan yang kali ini kita bakal nunjukin yang memang buatan kita ya inovasi kita yang main angklung bersama itu biasanya nggak ada tuh Kang, tahun ini kita ada gitu.
1: Oh, ada ya.
0: Kayak gitu. Nah, dan yang itu memang yang bikin jadi kebersamaan ya, Kang ya. Instruktur di depan,
1: Betul.
0: angklung dibagiin, dan kita main angklung bersama-sama. Dan itu tuh ayah saya, putra ke-8 dari Bapak Ujo
1: Oh, iya.
0: Ngalagenep, pernah tampil melakukan seperti itu tuh di depan Pangeran Charles pernah.
1: Mantap.
0: Terus di depan presiden-presiden semuanya di Indonesia juga pernah. Dan betul Kang, dengan adanya instruktur di depan, dibagikan angklung, orang yang asalnya nggak bisa main angklung, terus tiba-tiba orang yang nggak kenal mungkin di kiri kanannya itu siapa, dibagiin angklung, bisa menjadi sebuah lagu, itu ya,
1: Aransemen yang
0: itu
1: luar biasa.
0: betul, dan itu akhirnya menjadi, orang jadi ada happiness, ada sesuatu hal yang experience yang belum pernah mereka rasain ya. Dan itu tuh pernah juga Kang, kita sama Kemen

0: Lu, saya nggak bisa bilang ya negaranya
1: Iya,
0: apa ya.
1: iya.
0: Ada sebuah negara tetangga kita itu ada konflik internal. Jadi mereka ada konflik di internalnya antara dua kubu lah ya,
1: Iya.
0: gitu ya. Tetangga kita baru-baru ini kita diminta ke Menlu untuk mencairkan dua apa satu negara yang dua kubunya ini bersih tegang itu dengan angklung interaktif itu, Kang.
1: Wis.
0: Dan alhamdulillah semuanya tercapai. Tuh.
1: Alhamdulillah ya. Nah ini
0: Langsung
1: mungkin
0: jadi susurian sih, Kang. Asal nama Tararegang, itu dua negara, itu dua kubu.
1: nyanya
0: Aduh, saya nggak mau nyebut
1: pasti.
0: negaranya lah.
1: Iya,
0: Itu
1: betul betul.
0: baru kemarin pokoknya browsing aja di Asia Tenggara mana yang lagi ada bersih tegang antara dua kubu, kubu A dan
1: Iya,
0: kubu B
1: iya.
0: gitu ya. Kita diminta dulu untuk itu.
1: Karena Akang juga pernah pernah di lingkungan itu sampai merinding nih ngedengernya, walaupun denger gitu, apalagi ada di sana gitu. Itu permainan Agung. Nah, ini kembali ke belakang. Ini seputar informasi aja, yang menemukan notasi pakai tangan itu dari siapa yang pertama kali, Kang? Kan biasanya pakai
0: Jadi
1: pakai
0: gini,
1: ini,
0: kalau
1: pakai apa? Board kan dulu mah pakai board gitu. Oke.
0: betul, jadi dulu kakek saya itu dulu memang pakai board, pakai papan untuk angklung interaktifnya,
1: Iya, iya.
0: Pak Ujo Ngalagena
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: kepada tamu-tamu yang datang. Nah, sebelumnya juga Pak Ujo itu menggunakan hand sign, do, tangannya digenggam
1: Iya,
0: gitu ya,
1: iya.
0: re gitu ya, menggunakan notasi tangan untuk jadi instruktur memainkan angklung bersama-sama itu, tapi kepada murid-murid. Jadi murid-murid yang baru gitu ya diajarin nadanya dari universal CD itu ke murid-murid. Nah, ayah saya itu yang ngebikin notasi itu yang asalnya dari Pak Ujo ke murid-murid. Ayah saya tuh anak ke-8-nya Pak Ujo tuh yang bikin itu dimainin untuk tamu-tamu gitu, Kang, untuk penonton-penonton akhirnya bisa main angklung dengan menggunakan notasi tangan. Sementara notasi tangan itunya tuh dari Belanda, Kang.
1: Iya,
0: Dari
1: oh, dari
0: Denmark, sorry.
1: Belanda, Jerman. Itu bisa
0: Kalau iya, do re mi fa sol sidonya
1: ya
0: itu dari Denmark.
1: kepalan kepalan tangannya ya, ada yang nunjuk, ada yang
0: Betul.
1: itu. Mantap sekali itu, saya tertarik sama sampai sekarang. Nah, di tengah gempuran budaya modern ini, Kang, bagaimana Sang Angklung Ujo menjaga agar angklung tetap dicintai generasi muda? Mungkin ada yang perlu disampaikan sama Kang.
0: Jadi memang di tengah gempuran yang semuanya serba instan gitu ya, Kang, ya di TikTok itu kita kemarin ngedengar lagunya Mas Bahlil Ganteng gitu ya, terus tiba-tiba berubah sekarang trendingnya jadi OBH Kombi Saset gitu.
1: Iya.
0: Cepet banget
1: Iya, betul.
0: tren itu, sebuah lagu-lagu
1: Iya.
0: gempuran AI,
1: Iya,
0: gempuran
1: betul.
0: segala macam itu. Akhirnya kita percaya bahwa sebuah budaya itu sebetulnya adalah tempat kita pulang, Kang. Tempat kita kembali
1: Betul,
0: ke
1: betul,
0: rumah ya.
1: betul, betul.
0: Iya, gitu.
1: Walaupun
0: Dan
1: ini walaupun
0: kita
1: sekarang modern, tapi ke budaya mah kembali kembali ya, kembali ke itu apa, ke yang kayak sepeda
0: ah,
1: yang
0: Kang, ada. Betul, deh, gimana ya, Kang, ya? Maksudnya, walaupun saya kemarin-kemarin pakai baju The Sigit, pakai baju Burger Kill gitu ya, Kang, waktu SMP saya mainin nyanyi-nyanyi lagu Britpop,
1: Iya, betul.
0: SMA apa segala macam, tapi angger kalau sekarang mah ada mega mendung sedikit di jeans pakai patch gitu, ah tetap keren dah,
1: Ya,
0: kan, kalau
1: keren, keren.
0: kalau sekarang
1: Betul,
0: ya.
1: betul.
0: Ya nggak sih gitu.
1: Betul. Jadi jangan
0: Gitulah
1: jangan
0: ibaratnya
1: merasa,
0: mah, jadi
1: ya jangan merasa kita apa istilahnya kampungan atau apa. Justru itu kekuatan ya, Kang ya. Kekuatan.
0: betul dong.
1: Kekuatan.
0: Itu mah kekuatan, dan kita somehow juga pasti akan merasa sadar bahwasannya that was cool gitu. Maksudnya itu adalah sesuatu yang keren.
1: Betul. Sampai sekarang saya masih pakai ikat.
0: Iya gitu.
1: Walaupun
0: Terus kalau kita naik bus, walaupun buatan
1: ya.
0: Cina, Barijing Can Lunas gitunya, tapi tapi
1: Aduh.
0: ngelihat
1: Ya.
0: apa ngelihat kursinya ada motif mega mendung, kan itu sesuatu hal yang keren gitu
1: Betul,
0: ya.
1: keren.
0: Ada kontras antara sesuatu hal yang
1: Nah.
0: inovatif, terus di situ ada sesuatu hal yang
1: Ya.
0: berbudaya gitu. Itu adalah sesuatu hal yang keren gitu. Jadi apa sebetulnya nggak sulit, kan,
1: Iya.
0: untuk gimana kita di tengah gempuran budaya modern gitu ya, asal kita konsisten,
1: Iya.
0: asal kita persisten, karena itu sesuatu hal yang menarik dan sesuatu hal yang dicari orang. Dah, Kang, itu mau main kemana-mana juga pasti mau pulang ya, gitu ya.
1: Itu istilah ada kembalikan baliku. Istilahnya kebawa pulang pekandangan sahur kolot mah. Kebawa buka pulang
0: ya, pekandangan. Ya, itu dia.
1: Kemana nah, oke pasti balik gitu.
0: Pasti iya, balik. Nah, gimana lah. Aja caranya kita gimana aja caranya kita sebagai pelaku budaya tetap konsisten iya. Untuk rumah itu tetap ada,
1: betul,
0: gitu
1: betul.
0: Aja sih Kang.
1: Walaupun kita sudah nguriling, gitu itunya nguriling kemana? Balik deh, dah.
0: Betul.
1: Itu mungkin
0: seperti itu Kang Wen. Jadi iya, kita mah di tengah gempuran yang modernisasi, masalah musik ini ada AI di sosial media ini orang apresiasinya sangat instan, gitu ya. Kita mah asal konsisten aja, sustain dari tahun 60-an kurang lebih ya, berarti udah lebih dari setengah abad Sawung Angklung ini berdiri. Kita berusaha survive untuk tetap ada karena kita adalah tempat pulang,
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Aja.
1: Betul, itu justru konsisten terus kita menurang pancek di pendirian itu akan menjadi sesuatu, bahkan banyak yang dari luar juga meneliti, kemudian mahasiswa meneliti ya. Itu tuh akan jadi
0: betul.
1: kajian
0: betul.
1: Nah ini mungkin
0: memang
1: ya
0: gimana Kang
1: terus
0: ya ya memang kesulitannya orang-orang yang baru memulai yang belum menjadi sebuah ekosistem budaya gitu ya, mungkin ada orang yang mencintai budaya, banyak sanggar-sanggar yang mencintai budaya, untuk sustain itu kan memang perlu ada bensinnya, perlu ada bisnis ya, perlu ada ekonominya yang bisa berjalan untuk mempertahankan sebuah kawasan, untuk mempertahankan sebuah sanggar. Kita ngelihat bahkan justru pemerintah sendiri bikin-bikin sebuah tempat, ada di dekat Kosambi, Baranang Siang, ada macam-macam tempat gitu bikin, gitu susah untuk bisa sustain, untuk bisa terus konsisten ada berdiri gitu, karena ya bisnis saya itu nggak jalan. Nah, alhamdulillah Sawung Angklung ini karena pendekatannya itu adalah sebuah community base gitu. Kita pengrajin adalah orang-orang yang di sekitar sini. Kita musisi-musisi adalah memang yang musisi di kita kan, pemain kendang itu temennya kakek saya, temen Mang Sardi anaknya itu temennya ayah saya. Terus Riris ini temennya saya gitu. Nah mungkin nanti anaknya Riris juga pemain kendang oke gitu. Jadi kita udah turun-temurun, regeneratif gitu ya. Udah menjadi sebuah ekosistem, sebuah community base yang memang ajib gitu kan. Alhamdulillah kuat ya. Karena memang mungkin Abah dulu nggak resisten akan sebuah perkembangan teknologi atau perkembangan etimologi atau perkembangan community. Walaupun dulu sama Agung tuh dulu nggak ada tiket masuk kan. Dulu tahun 60-an mah Abah tuh cuma donasi aja gitu, ayah kencel kan ngamen we gitu ya.
1: Iya, itulah betul. Saya terharu sekali sampai sekarang bertahan. Aduh. Itu tuh bukan
0: Iya. Dan Abah juga dulu ya dari donation box itu dulu kan kita orang tua kami, ayah saya, uak saya, bibi saya, emang saya pada main angklung gitunya sama sepupu-sepupunya pakai donation box gitu. Dulu tuh Abah juga ada pergolakan tersendiri. Aduh, ini di tiket ya gitu ya. Itu ada pergolakan tersendiri dalam batinnya
1: perang
0: gitu. Saya
1: dengar
0: dari cerita.
1: Perang batin.
0: Aduh, dikomersialisasikan ya gitu ya. Perang batin, tapi dah kalau nggak gitu juga
1: betul.
0: Nggak akan sustain ya kan ya.
1: Ada berapa faktor kan, ada pelaku, ada penyokong, ada pembeli, ada penonton ya, yang pertunjukan mah ada beberapa faktor
0: betul.
1: Yang memang harus timbulnya satu gagal atau pertunjukan atau satu kebudayaan gitu, ada beberapa faktor yang mendukung. Kalau copong ya, satu
0: betul.
1: Itu tidak akan berjalan gitu misalnya.
0: Betul betul.
1: Ada pelaku ada pertunjukan, tidak ada yang nonton.
0: Misalnya
1: juga. Ini
0: betul.
1: Ada produk, tidak ada yang membiayai misalnya, atau tidak ada sarana, bingung juga. Itu harus satu kesatuan mungkin.
0: Jadi ya kuncinya mungkin istiqomah ya. Kadang-kadang juga Ya, sekarang banyak banget sih bantuan-bantuan dari pemerintah. Mau itu ada program dari Kementerian Kebudayaan, misalnya ada FBK, ada juga Dana Indonesia Raya, gitu ya, buat para pelaku-pelaku budaya supaya bisa tetap sustain, supaya bisa tetap bisa bertahan gitu. Nah, kitanya harus istiqomah tuh, gimana
1: Betul.
0: caranya di saat ngedapetin dana
1: Betul,
0: itu bisa mempertahankan apa yang menjadi tempat pulang gitu ya.
1: itu yang jadi kekuatannya. Tidak semua bisa begitu. Betul.
0: Iya.
1: Karena itu didukung oleh faktor niat, dan mungkin yang tadi Abah katakan bahwa ini niatnya apa ya, membikin bahkan dikomersikan tidak, tapi niatnya ini mengembangkan gitu, mengembangkan
0: Nggak mau
1: budaya
0: mulai,
1: tradisi.
0: abang
1: Nggak mau
0: mah.
1: mulai, nggak mau
0: Niat
1: mulainya,
0: awalnya nggak
1: nggak
0: mau
1: mau
0: mulai,
1: mulai,
0: betul.
1: nah itu nggak mau
0: Betul.
1: mulai, itu niatnya.
0: Iya, dan dulu itu memang performance itu kenapa Abah itu cuma donation box, karena nggak kepikiran, Kang, bahwa dari sebuah performance itu bisa ditiketing. Dulu itu perkepikirannya adalah bisnis itu
1: Betul.
0: adalah menjualan produk. Jadi Saung Angklung itu pertama kali berdiri gitu ya, pertama kali ada, pertama kali menjadi sebuah embrio yang menjadi bisnisnya itu main core bisnisnya bukan sebuah performance, tapi kita mendapatkan ekonominya itu dari jualan souvenir, Kang. Misalnya kita menampilkan wayang, di souvenir kita jualan wayang gitu. Kita menampilkan calung, di souvenir kita jualan calung. Kita menampilkan angklung, demonstrasi angklung yang satu set kecil, sederhana, bawain lagu Abite, dia cuma satu oktav, kita jualan angklung itu gitu. Jadi dulu tuh di Sang Angklung Ujo sekitar tahun berapa ya? Bahkan masih sekitar tahun 80-an di saat saya lahir, itu tuh dulu belum ada tiket. Jadi kita tuh ekonominya itu dapat dari souvenir shop saat itu.
1: Betul. Nah, ini saya Akang juga ini terinspirasi waktu ujian di STSI dulu. Akang ngambil calung pukul, angklung pukul. Aduh, itu. Jadi terinspirasi itu, jadi menginspirasi semua masyarakat, khususnya budayawan seniman lah itu, angklung menjadi satu apa
0: Oh,
1: ya,
0: abang bikin
1: ikonik.
0: angklung pukul sih kayak ngingal kan nih. Mainin atau di saung kapan-kapan.
1: Iya, lu iya gampang, seberas gampang gitu. Digampangkeun
0: Oh.
1: ya. Pesennya ke sana. Jadi ingat. Tahun 9 berapa? Tahun 2000 itu, tahun 2000. Tahun 2000.
0: Oh.
1: Tahun
0: Tahun
1: 2000.
0: 2000 akan kuliah sama Anom kayaknya, akan berarti angkatan 4.
1: Aduh, itu terakhir mungkin. Nah, ini terkait dengan Asia Afrika Festival. Kira-kira
0: Ya.
1: yang Kang Teo akan tampilkan kapan, Ira? Besok atau sekarang, atau apa kreativitas atau inovasi yang akan ditampilkan di Asia Afrika Festival?
0: Di Asia Afrika Festival itu kita akan tampil itu hari ini ya, kalau nggak salah. Sebentar saya lihat jadwal selanjutnya, saya agak poho kadang-kadang teh. Punten ya.
1: Hari ini mah ayo bos mah di iya mah di saung.
0: Oh, kita kita malam ini kan di
1: Oh,
0: Braga
1: gitu,
0: Pendek,
1: Mas.
0: Sang
1: Sama Ega.
0: Angklung bakal ada di jalan Braga Pendek. Acaranya kalau di Braga Pendek itu siang sampai dengan malam, dan kita sesi dari Saung Angklung itu kita bakal main di antara jam 3
1: Jam
0: sampai
1: 3.
0: dengan jam 5. Jadi wargi Bandung mangga
1: Nah,
0: kalau yang
1: itu.
0: pengen nonton Saung Angklung itu di antara jam 3 sampai dengan jam 5 sore ini.
1: Iya. Itu sama Ega Robot, bukan? Oh,
0: Ada
1: beda ya.
0: kemungkinan satu stage ya,
1: Satu
0: biasanya
1: set
0: satu
1: ya.
0: stage.
1: Satu reset ya.
0: Iya, iya, iya,
1: Mantap.
0: iya.
1: Kalau ada waktu ke sana. Mungkin ketemu
0: Iya,
1: sama
0: sama Ega
1: anak-anak
0: kayaknya barengan deh. Biasa
1: ya.
0: nama sok barengan dah.
1: Nah, ini yang terakhir, Kang. Ini mah dah, kita mah ngobrol ya di perempat itu, ah ngobrol ya, biasa, Kang. Ini mah jangan
0: Iya,
1: terlalu
0: santai
1: serius.
0: aja.
1: Nah, ini sejauh mana mungkin peran Agung sebagai alat diplomasi budaya ini sekarang Indonesia di tingkat internasionalnya, Pak? Bang, ya. Sejauh mana
0: Nah, itu
1: peran
0: tadi kan,
1: Agung ya?
0: kayak yang udah saya sampaikan tadi, bahwa kita pernah gitu ya, berada di sebuah acara yang sangat kikuk gitu ya, ada di sana Pangeran Inggris gitu ya. Dia dengan segala protokolernya, dengan segala kemumetannya, lebih mumet dari Pak Prabowo sekarang, namanya juga namanya gitu ya. Tapi dengan bermain angklung itu, alhamdulillah, interaktif gitu ya, angklung dibagikan, akhirnya bisa melagu. itu bisa jadi cair gitu. Begitu pula yang tadi saya udah mention, kita sempat menjadi dipercayai oleh Kementerian Luar Negeri untuk menjadi alat diplomasi negara yang sedang berkonflik dua kubu. Alhamdulillah kita juga achieve di situ. Yang asalnya kikuk, mereka ada gap gitu ya, mereka agak cair, ada seserian, ada senyum-senyum gitu ya Kang ya, karena akhirnya bisa bekerja sama menciptakan sebuah nada yang akhirnya menjadi lagu bersama-sama. Terus selain itu juga pasti gitu, kita juga rutin kalau tahun-tahun sebelumnya gitu ya, di pemerintahan sebelumnya barengan sama BKPM itu Badan Penanaman Modal, itu kita pasti dipercaya untuk mengisi sesi untuk bisa para bisnis-bisnis apa, para pebisnis-pebisnis luar negeri untuk bisa invest ke Indonesia. Itu karena di saat invest itu orang udah nggak lagi mikirin matematika di otak, mereka udah main feeling. Di saat kena touch, ke touch hatinya, bermain angklung bahwa wih, Indonesia itu punya sesuatu, something yang bisa dirasakan ya gitu ya, akhirnya mereka convert untuk bisa invest di Indonesia gitu,
1: ini
0: kurang
1: mungkin
0: lebih seperti itu.
1: Mungkin ini
0: dan kita juga
1: ya,
0: gimana?
1: terus terus terus.
0: Iya, dan kita juga tahun ini kemarin berangkat berangkat ke beberapa negara, ada ke Afrika, ada ke Korea di tahun ini, dan nanti tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus kita bakal ada di Vietnam, di Ho Chi Minh gitu, untuk bersama-sama dengan warga Vietnam memperkenalkan
1: Mantap.
0: angklung.
1: Nah, ini ciri bahwa budaya adalah perekat bangsa, ya.
0: Betul.
1: Terakhir mungkin
0: betul.
1: Pesan untuk masyarakat atau mungkin seniman budayawan dari Kang Teo.
0: Terakhir ya,
1: ya.
0: Saya ngajak wargi Bandung Sadayana untuk sama-sama menyaksikan kita turun ke Asia Afrika Festival. Kita lihat budaya-budaya kita, kekayaan alam hasanah dari Jawa Barat bergabung dengan hasanah dari Asia dan Afrika. Kita seru-seruan di sana, dan jangan jangan apa, jangan resist akan sesuatu hal yang jangan ada resisten gitu ya. Jangan ada kayak gap gitu dengan sesuatu hal yang memang jadi identitas
1: Nah.
0: kita, karena itu adalah tempat kembali pulang.
1: Ya. Terima kasih Kang Teo waktunya. Mudah-mudahan Kang Teo tetap melanjutkan warisan yang mungkin ini satu-satu yang wah bagi Jawa Barat khususnya, atau mungkin bagi Indonesia, sesuatu yang menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih Kang Teo.
0: Siap.
1: Salam
0: Hatur
1: sehat,
0: nuhun Abi,
1: salam
0: Kakang
1: sehat.
0: Web sama teman-teman RRI. Salam baktos buat sama teman-teman di 4 RRI Pro 4 RRI Bandung ya, Kang.
1: Oke, mau diantos sumping kah dia?
0: Siap, ayo lah kita ngopi we lah, ngobrol
1: ya,
0: ngalor ngidul lah udah tahu.
1: Entah gitu ke atanapi abdi nu kadinya nya.
0: Nah, saya atau kita bikin podcast di sini kan.
1: Nah, saya. Hatur nuhun Kang Teo. Karena waktu senapa.
0: Sami-sami, Kang
1: ya.
0: Web, sukses ya.
1: Ya, sampurasun. Assalamualaikum.
0: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kitu geuningan guaran dina enjing-enjing ieu dina sampurasun pasundan. Hatur nuhun Kang Teo, pamugi angklung terus mendunia nya. Margi satrasna pangeun ari namina budaya mada kedah diriksa di mumule. Dilestarikan, dikembangkan, sangkan generasi orang tiasa apal naon titincakan, naon jati diri orang sadayana. Sampurasun pasundan dugi ka diheula, cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Kaum Nangu dimanapun Anda berada, masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan saat ini tentunya di Jalan Asia Afrika sedang ada kegiatan Asia Afrika Festival. Nah, kita akan menjumpai langsung dari lokasi tempat digelarnya Asia Afrika Festival, ada Teh Sipa. Selamat siang Teh Sipa, wilujeng siang.
3: Siang Bapak.
2: Wilujeng enjing kasiang nakeunnya. Teh Sipa, sebetulnya datang dari mana ini menuju ke Jalan Asia Afrika?
3: Mohon Bapak Abi ya, atas di tempat di tempat lokasi nak menuju ngantosan karnaval bade dimulai Bapak.
2: Teu acan dimulainya.
3: Kami opening sarang seremoni nat atas dimulai Pak.
2: Numutkeun Teh Sipa kumaha ayeuna tiasa dicarioskeun atawa tapi di informasikeun ka kaum dangu kaayaan di Jalan Asia Afrika menjelang digelarnya karnaval. Silakan bisa diceritakan.
3: Oke, siap Pak. Tadi sekarang kan lagi persiapan karnavalnya. Tadi udah dibuka Pak. Atas dibuka ku opening show di Samba Sunda sarang aya Maipail. Terus aya oge Teh Risa Saraswati. Terus opening seremonina oge aya ti Bapak Mansur Angklung Pak tadi atas. Mulai oge entrance-na ku Samba Sunda. Jadi seueur dimulai gamelan di aya di pembukaanna tadi Pak.
2: Lajeng ayeuna eta kumaha ieu antusiasna anu saruping antusiasna penonton warga kumaha?
3: Pinuh pisan ieu.
2: Pinuh
3: di ka hese usik.
2: Hese usik ayeuna posisi di payuneun gedung Merdeka tapi di mana? Teh Sipa.
3: Nuju ngantosan ieu di gerbangan kan Bapak ngantosan karnaval pas pada bari. Yo kuat ka hese Bapak lebet oge.
2: Kumaha eta aya nu daragang teh aya?
3: Teuer pisan Pak komo kuliner. Tadi abis galan.
2: Tos mam teh acan.
3: Acan tadi teh hoyong gera-gera tapi iya hoyong ninggal heula.
2: Kayak Bapak. Kumaha?
3: Karena jang.
2: Kumaha gua? Ker, rada lelepan ieu teh nya.
3: Tolong mun.
2: Rada lelepan. Lajeng kumaha?
3: Karnavalna tuh bakal aya benjang Bapak, jadi abdi ngantosan heula benjang kayak pamitas ngan bade kulineran.
2: Tapi bade ngiring ya, ngiring areng kenek.
3: Ngiring ah ngigel sedikit
2: mas. Seru sekali sih gananya aya di nyanya, aduh Bapak teka di nyanya, aduh.
3: Jenuh asli.
2: Ai parkir di sebelah mana parkir ada tempat?
3: Parkir seueur Pak di aya titik-titikna di Cikapundung aya di alun-alun Bandung terus di dieu oge aya. Iya Pak, water station. Jadi orang mau kehausan.
2: Oh, soalnya kantunnya nak temler banyak.
3: Tinggal isi ulang.
2: Aman. Kopi kumah kopi.
3: Kopi aman Pak.
2: Aduh Teh Sipa, nampaknya baru pertama kali Teh Sipa.
3: Asli Pak, abi ya pertama kali ngiring festival kieu. Lumayan kan ya. Tapi jadi seueur oge ya teh di beberapa orang asing tadi seueur bule Pak.
2: Sok atuh taros.
3: Aduh, tetia sos Inggris.
2: Biasa welcome prom gitu.
3: Iya, Pak.
2: Ya, mungkin pertama kali ya Teh Sipa. Dan bagaimana yang dirasakan Teh Sipa ini di ada di suasana seperti itu?
3: Seru, Pak. Ini juga sih lumayan kaget pas lihat oh ternyata antusias warga Bandung tuh banyak banget yang mau ngelihat acara ini gitu. Dan dilihat juga gak cuma dari Bandung, pasti banyak banget yeah. dari luar kota. Tadi oke ayah Pak di DKI Jakarta. Duta-duta gitu pada datang Pak. Jadi jasnya cukup banyak. Bahkan karena ayana weekend jadi aya beberapa warga anu nuju lari oge nonton heula
2: tuh ada heula. Jadi Pak Baliut sareng nu lari nya.
3: Mohon, tapi nu lari ge sering naronton heula Pak.
2: Oh. Teh Sipa hatur nuhun nya pilih Teh Sipa teu acan ieu. Milarian heula kuliner anu menarik di Kota Bandung. Tadi Majalaya mah kan aya Borondong Unggul.
3: Ya Borondong Unggul Pak.
2: Ya di Kota Bandung. Terima kasih Teh Sipa. Bapak. Nanti kalau mungkin siang nanti kalau Teh Sipa masih di sana, siapa tahu dihubungi lagi ya. Melihat kondisi. Ya. Terima kasih Teh Sipa. Sampai menikmati Karnaval Asia Afrika Festival.
3: Belum pada datang guys.
2: Tunggu nanti dikabari lagi ya. Informasikan lagi ya. Terima kasih. Yuk, salam budaya.
3: Salam budaya.
2: Kau mundang di mana wae ayana gitu laporan Teh Sipa nu aya di lokasi Asia Afrika Festival dina siang ieu. Urang lajengkeun kana acara obrolan kacida dina topikna longser.
0: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
2: Acara dilajengkeun kana obrolan kacida. Obrolan komunitas cinta budaya. Resan Simkuring parantos sareng Kang Hermana itu anjeuna master longser. Master longser nu kawitna ti Cimahi urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah meni bagja pisan tiasa ngawangkong sok sanaos di Jumantara ieu teh Kang R. Lawas tilawasnya aduh. Lawas tilawas. Tah, ieu teh di RRI teh aya acara kacida ieu teh komunitas cinta budaya. Jadi urang teh ngobrol we nyantai pasi siang gitu.
4: Mangga.
2: Perkawis karesan Kang Hermana teh Ici Kibung dina longser tos mang taun-taun gitu. Tah, kinten-kinten kumaha kayaan longser kiwari Kang Hermana?
4: Kayaan longser kiwari nya naon nya jiga nu gering mati gitu lah.
2: Maksud teh ieu geuna aya nu mati enggan dan hirup enggan mati ta host gitu teh
4: pae teu host gitu.
2: Pahit teu host, pahit teu neut. Terus teh.
4: Nah.
2: Aduh, nyakeun.
4: Nah, gitu. Teh we da. Panginten kumargi nya. Kasenian tradisi mah memang komo dina kaayaan modern kieu serba digital, serba teknologi pengaruh luar tak itu. Agungna gitu nya. Nyerang ka kabudayaan urang nya kana longser oge nya kapangaruhan gitu nya.
2: Iya, pantennya.
4: Kapungkur mah longser teh alhamdulillah bisa manggung ke mana-mana. Ayeuna mah da tarayaonangan manggung Kang we.
2: Iya kitu. Atuh ayeuna seueur anu pemain longser teh longseran nya.
4: Iya, ayeuna mah abdi teh manggung teh ada mah longser nyalira we. Tajin ayam misalkan sakali-kali atawa geus mangkir lah. Di intansi atau di mana upami di daerah-daerah di kampung-kampung mah terus arang langka gitu kan.
2: Tapi
4: alhamdulillah danget ieu teh selaras nama nya longser teh terus ditetepkeun jan kan warisan budaya tak benda
2: eta tahun
4: kamari
2: nya kekuatan eta jadi kekuatannya
4: mohon sasi Oktober nya mudah-mudahan gitulah perhatosan bos di pemerintah di masyarakat stakeholder nusanesna aya kangolong ser kumariki nya tos janten warisan budaya tak benda di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung Raya
2: padahal eta teh hiji aset hiji kabeungharan seni budaya Jawa Baratnya. Anu tangtosna
4: alhamdulillah nama lah longser masih ngeureuyeuh aya kegiatan-kegiatanna masih seueur salarasna mah mung klanti katawis kitu ku masyarakat umum kumaha panginten di naonna dipelajar gitu
2: tapi
4: eta komunitas-komunitas biasa lah gitu pekerantaran aya nu nah, nungkok kolakin longser, sanes abdi wae di Bandung mau, tapi ayah tunil Bandung, gitu, ayah bodak-bodak SMA, malahan tunil Bandung mah ayah nate, pos kasalapan, badik kasalapan kali ngayakin festival longser nonoman, nah, gitu, jadi lawung longser nonoman, anu kak, salapan kali, di 2000 salapan, artinya tos hampir 18 tahun ngopolakeun festival longser ku Unil Bandung. Jadi ayalah generasi-generasi longser ku barudak nonoman di sekolah SMA khususnya hampir 2 tahun sekali nya lumayan langkung di 20 grup gitu sok ngiringan ayat 15 sampai 20 grup pengiringan dina non festival longser tingkat rumaja gitu.
2: Padahal hiji ieu oge pangitannya ayeuna loba TV-TV swasta anu ngadopsi kana pertunjukan longser model acara-acara teh nya.
4: Nuhun.
2: Eta teh dasarna cikal bakalna tidak loba.
4: Kemudian di TV panaresna mah seueur kana ieu lah nyoko kana longser kana lenong bahkan di Jakarta misalkan opera Panjapa. Kursus opera Panjapa, ngawitan itu seperti longser, seperti lenong.
2: Tapi panginten orang Sunda mah kunaon teu ka nasional teh bahasa pangintennya jadi ya, dikendalana ya, gitu.
4: Bahasa, gitu. Nah, mudah-mudahan, wae dah di bahasa mah salaresna mah biasa wae. Naon ngartos, itunya tinggal anu nak transfer, naon anu translate lah. Gitu. Tapi dah seberapa kali abdi main bisa. Seperti di Majestic gitu, anu nonton kurang bule, anu nonton sanes gitu, nya sok miring cakak-cakakan,
2: gitu. Bukan dengar
4: tos, dengar tos, kita
2: sendiri memang. Bukan yang sering kenal, tanya. Tapi kan,
4: kukulnya. Alhamdulillah lah apresiatornya,
2: gitu.
4: Nah, ayah di orang anu tengerti bahasa Sunda kan.
2: Tapi
4: ya, di Nalungsen mah, dasarnya sesuai dialog,
2: ya, gerak, gitu
4: di. Di non ditampil ke nana sanes acting tapi aya musik nah kan aya tarian nana kan gitu
2: ngahiji
4: aya jadi tontonan anu ngahiji gitu
2: seperti iya wayang lah cuma hirup gitu nagelan
4: jika wayang mun eta mah wayang wong
2: gitu wayang wong gitu eta panginten
4: wayang jalmi nah dina longser nya teater lah, teater tradisional anu memang anu nya di soko oge ku tarian oge non karawitan karawitan anu memang itu bisa lepas
2: gitu. Singkuringnya tahun sabarahnya sok ngiring
4: hanya di tahun 80-an atau tahun 2000-an
2: enggak gitu
4: kalau kita tahun 2000 sabarah lah, mungkin 2012-an lah kan gitunya masih kayaknya lah lumayan rame gitu.
2: Kakak Om Dangu boh bilih bade ngiring Jabung Tumalapu ngiring Maeran mangga kalian SMS atau nampi WhatsApp margi lain teleponnya diangge ianya ka WhatsApp di 082 1 1856 3 5 4 mangga dugikeun boh bilih aya kapanasaran ngeunaan kesenian tradisional Jawa Barat tangtosna anu pada uninga lah kapungkur mah aya longser Ateng Japar nya anu terkenal teh
4: longser perintis
2: nya
4: perintis dan longser anu telah kalebet buhun
2: kan. Buhunnya eta.
4: Ayeuna teh namina longser pancawarna, ayeuna tos teu aktif
2: gitu. Oh, kitu.
4: Ijuna tos teu nguleukeun deui. Itu.
2: Kitu.
4: Naon? Yang nama karkeun
2: longser. Mudah-mudahan mangcangna kapukur ieu nya, penerusna teh mangcang
4: pawarsa.
2: Nya. Mudah-mudahan
4: nah,
2: we.
4: Nah, tos pupus pawarsa, sareng istrina longser pancawarna pakeun pisan. Jadi baru dakna teh karena masih tetap dina seni tradisional Sunda mah masih tetap tapi dina upacara adat.
2: Oh nya. Nah,
4: tapi tara ngalongser gitu, tara menampilkan longser. Datu aya nu ngulem panginten. Jadi wae itu. Ari ka pungkur mah jaman Pak Ageng Japar sana diulem wae anjeunna mah nya ngamen gitu, bari ngamen, bari pentas di mana kan ka pungkur mah. Ngamen teh di Tegalega
2: kan gitu. Tah Dewi Kiwari, Kang Her, upami di data ini ayah sabaraha gitu grup longser anu ayeuna Kiwari tumuwuh lah.
4: Nya longser teh ti kapungkur, alhamdulillah lah salarasana aya wae. Nah, anu eujeud eta nalika tahun 80-an nya, tahun 80-an utamina longser kampus.
2: Mohon.
4: Nah, longser kampus tahun 80-an dugi ka 2010 mah lumayan eujeud pan
2: gitu. Nya.
4: Nya utamina di ISBI anu asti kapungkur
2: asti mohon nu aya namina teh web murungkut kapungkur mah nya
4: mohon. Jadi aya longser antara pulau, aya longser bemo, longser pancasakti, kapungkur teh adem ayem, natunil
2: eta
4: gitu. Terus di luar kampus sapertos K282 Bandung Moy, Saraka Sunanologi gitu. Malah aya di kampus UAS, kampus-kampus lain di ITB, di UMUIN, di mana di UNPAD, UNPAS gitu, sering mentaskeun longser tah. Kadinakeun nyirorot akhiran ieu. Tapi di tahun 2017 pokoknya
2: tahun 2000-an nya
4: kali eta tunil ngayakeun festival longser tarame deui longser teh ku teater rumaja teh hampir utamina mah ti SMA wilayah Kabupaten Bandung wilayah Kabupaten Bandung seueur malah di Sumedang oge aya kan gitu di Subang aya gitu berarti wilayah-wilayah Jawa Barat
2: ayeuna aya
4: panginten karena memang dina raraga festival mungkul magelaran di sekolah
2: gitu. Eta wintunya tuk dui kakiwari panggitan sim kuring gak asa sono hoyong nonton gitu long sertenya
4: insya Allah Bandung Moy badai kalangan lah
2: mudah-mudahan
4: tak Maret gitu. di ISBI
2: alhamdulillah ke insya Allah wartosan gitu tak kak undang oge boh bilih badai ngiring aum mah ngawangkong tapi ngalangkungan len WhatsApp atau nepi SMS bae bilih aya kapanasaran anu bade ditaroskeun ka Kang Hermana anjeunna mangrupikeun suhu dina masalah longser. Ta Kang Hermana aya panginten anu cikal bakalna tina longser ayeuna geus jadi lah diakuku nasional lah salah saurang misalnya sapertos Rina eta kawitna ti longser ka pungkur.
4: Iya, Rina pan sering main longser ke punggungnya gitu ya. Rina alhamdulillah kan gitu. Ke punggung sok piring longser malah anto sarang abdi, sarang kidaus
2: itu teh
4: ohang kan gitu ya. Longser barudak sarang barudak mana ya kamari barudak ohang teh seueun ayeuna ngariring kasule
2: kan gitu.
4: Aya simpang 5 grup ya. Anton
2: oh, Abo ya. Simpang 5 mohon.
4: Eta kana longser oh, anu ya. Memang nu ayeuna di Jakarta teh laras nama komedian-komedian basic-basic longserna kuat pisan.
2: Kuat pisan mohon nya karakterna nya. Terus ngagaduhan karakter ti kapungkur ge nya. Ayeuna kaol langkung kaolah panginten kumargi pajamanan pangpanama tiasa ngudag jaman.
4: Mohon insyaallah ya. Ku margin nya panginten da ilong share mah rada longgar saleresna gitu. Lepakeun teuing jiga seni-seni wayang atau seni-seni Sunda buhun sanesna.
2: Diberikan kebebasan gitu nya.
4: Nya cerita. Kalau yu jeung ka ayan ayeuna sok sanajan ngangkat cerita-cerita baheula.
2: Ya, gitu diluyukeun nya, minung ka waktu, mi bapa ka jaman gitu pan. Eta progres ka hareupna panginten Kang Olongser, pamungkas panginten
4: Kang Hermana kumaha? Kuring sapara kanca, insyaallah bari naonnya teras ngabina rumaja kanggo supados teras kersa ngokolakeun ngajak rumaja teras ngokolakeun seni Longser. Yeah. Alhamdulillah seueur lah itu ngalahirkan rumaja-rumaja anggur resep karena Longser. Nah, mudah-mudahan teras kapayuna oge nya non nungawaris teh ambi seueur.
2: Ya, eta pada harapan urang sarar ya.
4: Teras teu ieu lah, teu kapok
2: gitu. Margi dina
4: Longser teh ku sim kuring diarahkeun sanes kanggo jadi seniman wae mun latihan Longser teh. Tapi ngawangun kecerdasan anak pribadina
2: intelektualna nya
4: kecerdasan
2: Ta mudah-mudahan ku ayana opat unsur dina seni teh geuningan nu aya orang nu nonton, aya nu ngabodalan, aya pelaku. Eta benernya eta opat unsur eta nu
4: mudah-mudahan bahasa kerenna mah pentahelik.
2: Nah,
4: jadi pentahelik teh aya unsur pemerintah, aya unsur komunitas atau pelaku, aya unsur pengusaha, aya unsur media.
2: Oge
4: masyarakat.
2: Ayeuna salah sahijina ku proopat panginten diangkat obrolan Longser, mudah-mudahan ke dina khusus gitu obrolanna. Dina obrolan budaya diangkat Longser seperti apa misalnya yang dibutuhkan masyarakat. Aduh, ya hatur nuhun pisan ieu teh hoyongna mah panjang Kang Hermana. Hapunten pisan kawagel waktosna nya. Iya mah tawis abdi sono we ka Kang Hermana. Ke insyaallah amengan atuh ka RRI.
4: Insyaallah
2: ya waktos. Nuhun. Ari kopi-kopi mah aya. Hatur nuhun sakali deui Kang Hermana kana waktosna, mugia Kang Hermana sakeluarga aya dina sehat walafiat jasmani rohaninya. Mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangu di mana wayahnya masih disarengan ku Propas Suara Budaya Bandung dina gelar kawi pasunan rangkaian lagu-lagu kliningan dina siang ya. Atuh kaum Dangu di manapun Anda berada, kita akan melihat atau kita akan mendengar laporan atau cross dari Teh Gina yang sekarang sudah berada di sekitaran Jalan Asia Afrika di Asia Festival tahun 2026. Teh Gina.
1: Selamat siang, Mas Bea.
0: Iya, sekarang posisi ada di mana?
1: Wah, Gina saat ini berada di depan Gedung Merdeka, tepatnya di panggung utamanya penampilan Asia Afrika Festival 2026 ini.
0: Nampaknya antusias sekali itu banyak.
1: Wah, ini. Betul sekali, Bang Boy. Sekarang pandangan mata ini seluruhnya di sepanjang Jalan Asia Afrika dipenuhi warga yang lagi terhibur untuk meramaikan acara festival ini. Nah, saat ini Bang Boy sekarang lagi parade festivalnya. Dari berbagai daerah dan juga termasuk ada penampilan khusus dari negara perwakilan Asia Afrika. Yang pertama dari Petaling Jaya Malaysia dan kedua Republik of Fiji. Gitu Bang Wei. Jadi khas negaranya, tapi juga Indonesia pun gak kalah kerennya. Banyak juga penampilan dari wilayah Kota Bandung, dari Garut, dari Cirebon.
0: Itu gambaran, kalau bisa digambarkan kostumnya seperti apa, Teh Gina?
1: Kalau kostum yang tadi ya, Petaling Lima Jaya Malaysia, itu kalau Gina lihat kostumnya seperti wanita-wanita syari'inya Malaysia.
0: Hei, mantap.
1: Malaysia identik dengan wanita dan pakaian-pakaian tudung Malaysia gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk yang tadi Republik of Fiji, dia menampilkan sebuah tarian seperti peperangan, Mang Web. Jadi kalau bayangkan kostumnya itu seperti masyarakat Papua, roknya dari jerami, terus mereka membawa alat tongkat seperti mau peperangan. Seperti itu. Terus mereka ada teriak-teriakan saat tampil kayak,
0: Dari Kota Bandung sendiri, Teh Gina, dari Kota Bandung sendiri ini menampilkan apa dari Kota Bandung?
1: Kalau dari Kota Bandung sendiri, yang pertama ada dari Dinas Kebudayaan Disparbud. Dari Kota Bandung, mohon maaf, ada dari Bandung Culture, Mang Web, dan juga Duta Kampung Toleransi Kota Bandung. Nah, kalau dari Kampung Toleransi Kota Bandung dan Longwang Indonesia, mereka menampilkan sebuah barongsai, Mang Web.
0: Barongsai, iya, wah mantap sekali. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan.
1: Ya, kalau tadi yang dari Bandung Culture itu lumayan banyak penampilannya, ada pencak silat, terus ada tari merak, ada kostum-kostum tarian-tarian di Jawa Barat. Dan saat ini di depan kita sekarang lagi ada karnaval dari salah satu agama di Indonesia ya, Mang Web. Dan ini salah satu bentuk toleransi kita juga di Asia Afrika, selain dari berbagai negara pun dari berbagai identitas agama.
0: Itu mungkin secara gambaran garis besarnya itu penampilan karnavalnya hari ini seperti apa?
1: Sangat meriah sekali, Mang Web, karena semua penampilan-penampilan dari komunitas sangat bagus dan maksimal. Dan kalau bisa dibilang bahasa anak sekarang, sangat effort gitu, usahanya main-main, Mang Web.
0: Teh Gina, iya, terima kasih, jangan lupa minum ya dan makan. Terima kasih Teh Gina atas infonya, ditunggu info selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan. Iya, sama-sama ya. Kamu nanggung dimanapun Anda berada. Demikian tadi laporan dari area Arena atau mungkin dari gelaran Asia Afrika Festival, karena di sana mungkin suaranya yang berising atau yang bising sehingga suara Teh Gina tidak terlalu jelas. Tapi nampaknya gelaran Asia Afrika Festival tahun 2026 meriah sekali. Orang lajeng gendia karena lagu Baju Hejo.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: gitunya. Margi budaya mah langkung diakui ku sadayana selaku perkat budaya dunia Asia Afrika nya. Gini Miss Punggaran aya sorontongan urang sangakeun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

nanggu di mana wae ayana. Aduh, hapunten pisan kumargi waktos anu teu nyekapan runtuyan lagu-lagu kelilingan urang cekap geuduy ka tabu 11. Salajeng nangke aya teras UMKM. Tong ka mana-mana panten terus di propat suara budaya Bandung.

0: Dari Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari Perempat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz, ditemani oleh saya Anu Mugia Komdangu pada kesempatan siang hari ini. Ya, pada siang hari ini alhamdulillah di studio juga telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Iim Mulyati dari Hafiha Dimsum. Beliau juga anggota UMKM PBA. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ibu Iim.
2: Waalaikumsalam.
1: Nama.
2: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih dalam obrolan UMKM siang hari ini di Perempat RRI Bandung. Kita akan membahas ataupun ngobrol nih Komdangu terkait topiknya itu tentang marketing. Mudah-mudahan ya di obrolan siang hari ini bisa menginspirasi para kaum dangu nih, khususnya yang ingin terjun di dunia bisnis. Mudah-mudahan nanti kita sharing dengan Ibu Iim, ada ilmu yang bisa diambil dari beliau ya. Ibu Iim, sebelum kita ngobrol dengan topik yang kita bahas nih, mangga kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutannya kaum dangu. Mangga diaturanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar semua kaum dangu? Semoga baik-baik saja. Semoga Amin. Sehat walafiat. Yang terpenting saat ini memang adalah sehat ya.
1: Betul.
2: Karena sehat itu mahal gitu. Perkenalkan, saya Iim Mulyati. Tapi bekennya sih dipanggilnya Bi Ijah.
1: Bi Ijah. Jauh-jauh namanya dari Ibu Iim Mulyati ke Bu Ijah, nanti kita tanya ya.
2: Oke. Saat ini saya kurang lebih sudah setahun gabung di kumpulan komunitas ibu-ibu UMKM di Bandung Raya. Ada dua komunitas sih sebetulnya, UMKM Bandung Raya sama satu lagi Momspreneur ya. Dari ikut komunitas ini awalnya tuh kayak apa sih, ikut pelatihan-pelatihan lah. Kemudian kayak apa ya, ada insight lah ya, untuk oh ternyata apa yang bisa dilakukan selama ini di rumah tuh bisa menghasilkan loh gitu. Nah akhirnya perjalanan waktu, beberapa kali pelatihan, akhirnya memutuskan untuk bikin usaha. Bikin usahanya kebetulan yang sekarang digeluti itu dimsum ya. Dimsum. Kenapa namanya apa sih dinamai Hafiha? Itu kepanjangan dari Homey Veggie Healthy.
1: Itu nama? Ya. Nama putranya?
2: Enggak, nama merek. Nama merek Homey Veggie Healthy. Jadi produk rumahan yang sehat gitu.
1: Home, Cina si home rumah gitu.
2: Iya. Terus domisili sendiri di Ujung Berung. Terus apa sih, untuk saat ini karena memang usahanya juga baru, jadi apa sih, penjualannya juga masih offline aja lewat WA.
1: Tuh perkenalannya banyak, panjang. Gak apa-apa. Ya, terkait dengan topik hari ini tentang marketing, mungkin juga untuk mengingatkan untuk para kaum dangu, ada yang sudah tahu marketing tapi ada juga yang belum. Mungkin bisa diulas oleh Ibu Iim nih, marketing itu sendiri apa sih?
2: Marketing itu kalau menurut saya ya, yang sepengetahuan saya, marketing itu beda sama sales. Kalau marketing itu jangka panjang, kalau sales itu hanya menjual gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi kayak marketing itu memperkenalkan produk yang belum diketahui orang lain gitu loh.
1: Jadi sistemnya bagaimana cara mengenalkan produk kita agar bisa dikenal oleh orang lain.
2: Betul, dari yang tadinya gak kenal jadi tahu tuh, jadi kenal sama produk kita. Terus dari udah setelah kenal ada minat buat
1: mencoba,
2: mencoba atau beli gitu. Setelah beli
1: dedeyeun.
2: Supaya dedeyeun kumaha.
1: Iya, gitu. Teknik mungkin ya.
2: Iya, teknik betul. Sementara kalau sales itu ya cuman menjual aja gitu loh. Setelah udah tahu pelanggannya, udah tahu peminatnya, ya tinggal apa sih? Jadi istilahnya sales itu cuman
1: pelaku.
2: Menawarkan apa yang sudah orang tahu gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Tapi kalau marketing diperlukan pemikiran yang khusus.
2: Betul.
1: Bagaimana cara menarik minat para pembeli untuk tetap membeli ya, nah, jangan itu. Cukup satu kali belinya.
2: Iya, iya betul, betul.
1: Ya, ini marketing yang dilakukan oleh Ibu Iim di Hafiha Dimsum ini bagaimana?
2: Yaitu tadi
1: offline,
2: memperkenalkan sekarang, ya memperkenalkan dulu. Jadi kayak misalkan karena saya ada di komunitas nih, di komunitas juga aktif ada berbagai seminar, terus pelatihan. Setiap kali pergi seminar atau pelatihan,
1: saya bawa produknya
2: terus bawa produk, nggak cuma bawa atau diperlihatkan aja ya, karena kan ini
1: suruh
2: makanan
1: dicobain,
2: jadi orang tuh biar kabita dulu gitu loh. Jadi suruh cobain. Jadi apa sih?
1: Gratis dulu tester.
2: Gratis dulu tester gitu loh.
1: Gratis itu sama mangkok.
2: Untung atuh ini. Jangan lah ya. Maksudnya tuh kayak misalkan di seminar nih. Ada biasanya seminar tuh per kelompok ya.
1: Iya.
2: 10 orang cukuplah satu box.
1: Satu box dibagi 10
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, 10 orang gitu ya.
1: Oke, jadi gitu. Intinya mungkin jangan terlalu pelit untuk
2: promosi.
1: Mengeluarkan dulu, berkorban dulu lah ya,
2: betul.
1: Biar para mereka pembeli tahu dan merasakan bagaimana produk kita.
2: Iya, betul.
1: Karena rugi atau habis cenah.
2: Terus kalau biasanya nih, kalau orang udah nyoba, alhamdulillah yang gening enak gitu ya, kan. Maulah gitu. Nah, nanti si orang yang baru kita kenal ini beli satu kotak misalnya, besoknya dia kasih tahu lagi ke
1: teman-temannya.
2: Iya.
1: Kemarin aku nyobain di sana.
2: Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah setahun berjalan sampai sekarang.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan panjang.
1: Nah, amin. Amin. Ya, Ibu Iim kenapa sih milih dimsum? Padahal banyak juga makanan-makanan lain juga yang bisa dibuat mungkin. Apakah ada hobi senangnya makan dimsum atau bagaimana ini?
2: Satu hobi, dua sekeluarga suka dimsum. Terus awalnya itu kan saya bikinnya stok buat anak ya. Jadi selain dimsum itu kan aku bikin juga nugget. Itu anak saya tuh dari yang putra-putri saya dua, dari yang mulai gede itu agak susah ya cari makanannya.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya makanan di luar tuh rewel lah, agak rewel lah ya. Tapi kalau apapun yang kita bikin, dia suka.
1: Wah, Ibu Tia, atuh.
2: Sebetulnya mah saya nggak jago masak, misalnya cuma itu-itu aja.
1: Tapi buat anak kenapa nggak bisa ya?
2: Betul.
1: Jadi pasti harus bisa ya.
2: Jadi awalnya tuh bikin stok buat anak, anak tuh bekel. Nah, si teman-temannya tuh icip-icip gitu loh.
1: Iya, enak geningan,
2: Dit, gimana ini? Mau nggak ibu kamu bikinin buat aku gitu?
1: Nah, maksudnya buat teman-temannya dulu.
2: Iya, jadi orang tua orang tuanya tuh kayak, mih bikinin dong nugget. Jadi awalnya tuh nggak tahu kayak misalkan ini mie berapa harganya, aku tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan diminta kayak gitu, cuman bikinin belanja berapa gitu, ya udah segituin aja gitu.
1: Pada saat itu mah belum mikir laba-laba, penting mah asal. Asal yang penting ada pesanan ya kita bikinin lah, biarinlah.
2: Nah makanya kenapa Homey Veggie Healthy itu. Karena kan kalau bikin buat anak masa mau sembarangan gitu
1: asal-asalan
2: kan?
1: Gitu ya.
2: Betul. Terus saya nggak tipikal ibu yang nggak suka anak terlalu banyak jajan di luar. Gitu. Jadi saya bikin makanan yang bergizi buat anak.
1: Betul.
2: Gitu, berkualitas buat anak gitu.
1: Oke, jadi berawal dari kapaksa ku barudak. Tapi alhamdulillah dari kepaksa itu akhirnya menjadikan suatu keberkahan.
2: Bahan,
1: yang bisa menambah
2: usaha.
1: Betul, bisa menambah ngebulnya dapur gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata begitu kaum dangu, mungkin juga Anda juga bisa terinspirasi kalau misalnya putra-putrinya senang makanan apa atau Anda sukanya makan apa, mungkin bisa dikembangkan usaha Anda seperti yang dilakukan oleh Ibu Iim, Ibu ya.
2: Betul.
1: Karena dengan berawal dari apa ya, hobi-hobi sendiri biasanya itu suka menjadi besar usahanya. Amin.
2: Amin.
1: Ya, selain dimsum, ibu juga memproduksi nugget ya.
2: Nugget.
1: Sebelumnya ke anak. Tapi kalau nugget itu dijadikan usaha nggak untuk saat ini?
2: Iya, dijadikan usaha.
1: Oh, jadi kalo bukan ada, hanya dimsum aja.
2: Iya, jadi kalau misalkan ada yang minta ya saya bikinin gitu.
1: Oh, jadi cuman di HVH ini apa aja?
2: Dimsum, nugget, pangsit, lumpia.
1: Ya, keluarga
2: jadi
1: itu
2: ya. Jadi dimsumnya tuh ada keluarganya lah, ada turunan-turunannya gitu.
1: Dimsum Sambodoroyot. Nah, tadi kan ibu mengatakan bahwa sebelum terjun ke bisnis ini mengikuti dia dulu pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan itu apakah itu di apa ya? Maksudnya gratis atau kita modal sendiri? Kalau misalnya ikut seminar ada juga yang bayar kan? Kalau Bu Im sendiri bagaimana?
2: Kebanyakan yang gratis ya. Kan namanya juga UMKM.
1: Iya,
2: mikro. Jadi penghasilannya juga ya enggak gede ya. Kebetulan.
1: Belum, bukan enggak gede.
2: Belum. Qadarullahnya di komunitas ini mulai diperkenalkan ke instansi-instansi. Baik pemerintahan, dinas gitu ya, kementerian yang alhamdulillahnya memfasilitasi banyak hal gitu. Termasuk seminar, workshop, pelatihan. Pelatihannya itu alhamdulillahnya juga walaupun saya di dimsum tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan yang lain. Kayak contohnya jajanan pasar. Dulu awalnya saya benci banget bikin roti.
1: Kenapa benci?
2: Karena ribet menurut saya.
1: Tapi ternyata setelah dicoba
2: seru. Seru dan sebetulnya bisa jadi lahan usaha juga.
1: Betul.
2: Cuman untuk bercabang-cabang itu butuh pemikiran, butuh modal juga. Gitu. Tapi alhamdulillah sih ya. Jadi kayak seminar, pelatihan lebih banyak difasilitasi dinas-dinas. Termasuk juga legalitas kan
1: dipermudah mungkin ya.
2: Betul. Kan usaha sekarang gitu walaupun berjualan kecil gitu ya. Tapi zaman sekarang tuh
1: diwajibkan
2: legalitas harus kemudian kayak apa ya?
1: Tata
2: tertibnya lah ya. Jadi kayak misalkan ada apa ya? Ya betul halal ya. Halal terus PIRT.
1: Apa itu PIRT?
2: Apa sih kayak perizinan untuk industri rumah tangga gitu loh. Untuk membedakan mana yang makanan berbahan resiko tinggi dan mana yang enggak gitu.
1: Aman deunah lah intinya gitu.
2: Betul. Enggak kayak zaman dulu lah ya. Zaman dulu mah jualan apapun sok aja gitu kan gitu.
1: Sekarang lebih selektif mungkin ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Nah, jadi tapi ada juga yang berbayar sih kalau misalnya kitanya pengen yang lebih ya. Berbayar tapi carinya enggak yang mahal-mahal. Gitu.
1: Ibu bagaimana cara membagi waktu ibu antara keluarga mungkin dengan kegiatan-kegiatan ibu di luar?
2: Kebetulan anak saya udah
1: berapa
2: besar
1: gede?
2: Ya. Yang satu perempuan sudah kerja.
1: Alhamdulillah.
2: Yang kedua bungsu ceritanya laki-laki SMP kelas 3. Jadi
1: udah pada mandiri.
2: Betul, saya memang mengajarkan anak-anak untuk enggak manja ya. Termasuk bapaknya juga enggak manja.
1: Masa?
2: Gitu.
1: Kitanya yang manja.
2: Iya. Jadi biar fix diratukan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi apa ya? Ya tapi seperti biasa lah ya, saya juga gak mungkin meninggalkan kewajiban ya.
1: Iya, kodrat kita ya.
2: Iya betul. Jadi di rumah itu ada pembagian tugas lah gitu. Jadi ketika saya memang harus keluar, sebelumnya saya ngasih tahu orang rumah nih, hari ini saya keluar seminar atau pelatihan gitu. Nah sebelum berangkat tuh hari sebelumnya saya mesti beres-beres dulu gitu.
1: Biar prepare dulu apa
2: betul,
1: yang
2: jadi
1: harus.
2: Jadi kalaupun besoknya ada seharian di luar rumah, pulang enggak dimanyunin gitu.
1: Betul. Udah ada. Ayo mah si mama mah angkat-angkat wae dede mam sareng naon jenah gitu ya.
2: Iya betul.
1: Betul. Oke, ini mengingatkan juga ya untuk Anda nih, terutama untuk mami-mami muda, bunda-bunda muda ya. Kalau ada kegiatan jangan langsung berusut angkat wae
2: atuh.
1: Iya, harus disiapkan dulu bagaimana nih keperluan sang suami tercinta, bagaimana keperluan sang bu hati, apakah sudah siap? Jangan sampai pas pulang dari kegiatan jadi ayah kepala percahnya. Gitu. Piring terbang.
2: Menjaga stabilitas.
1: Iya. Iya, Ibu Im. Dengan pembagian waktu, memanage waktu mungkin ya yang paling yang harus diperhatikan juga.
2: Betul.
1: Nah, agak-agak mundur sedikit nih. Kira-kira apa sih modal utama dari Ibu Im sendiri, dari pengalaman Ibu, kalau kita mau terjun dalam suatu bisnis itu, apa sih yang harus diutamakan?
2: Yang harus pertama banget ya, kuncinya banget ya, izin.
1: Izin?
2: Iya.
1: Izin dari sang dari Kakang suami, Prabu.
2: Iya betul. Dari Ayang Beb.
1: Betul.
2: Soalnya kalau misalkan gak ada izin, pasti gak akan disupport kan.
1: Oke.
2: Sementara untuk pelaku usaha, pengusaha-pengusaha muda, istilahnya apa ya, apalagi pemula ya, kalau bisa nggak diribetin hal-hal
1: dengan pikiran-pikiran yang
2: betul, jadi bisa fokus gitu loh. Cuman tetap aja balik lagi tadi, kodrat kita sebagai ibu dan istri gitu tetap harus manage. Tapi kalau kita sudah dapat izin, dapat support, insya Allah semuanya tuh jadi ringan gitu loh. Jadi kayak misalkan mau ninggalin kerjaan nih, saya juga pernah beberapa kali seminar yang harus keluar kota nginep gitu kan. Kalau nggak ada izin, bisa dibayangkan dong, bisa terjadi perpecahan antar suku. Begitu ya. Kalau menurut saya, kunci utamanya tuh izin.
1: Izin suami ya.
2: Izin, ya.
1: Karena ridho dari seorang istri itu berasal dari suami.
2: Iya.
1: Mau kemana-mana juga, insya Allah mungkin kalau ridho bakal lancar.
2: Betul. Ya. Walaupun misalkan tidak menutup kemungkinan juga masalah modal ya. Tapi modal utamanya itu adalah balik lagi support keluarga gitu, kalau menurut aku gitu.
1: Budget itu penunjang.
2: Betul. Dan itu bisa diusahakan.
1: Oke. Ya. Mungkin ada lagi hal yang lain? Apa ya?
2: Support tadi ya. Terus yang kedua adalah niat.
1: Niat
2: yang kuat ya. Jangan kayak misalkan cuman ikut-ikutan aja gitu. Karena usaha yang cuman meniru orang
1: lain
2: biasanya enggak bertahan lama.
1: Gitu. Kalau misalnya ada Bu Iim dagang cuan ini apa dimsum dan lain sebagainya, ini laris, aku juga mau.
2: Sebetulnya enggak apa-apa juga.
1: Terus gimana cuman, ya enggak boleh?
2: Cuman ngikutin, cuman tekadnya harus dibenerin dulu gitu. Jadi kayak misalkan gini, saya aja awalnya kan gak kepikiran buat dijual ya. Tapi karena teman, gening dimsumnya teh laku keras gini. Bikin dimsum aku juga bisa gitu kan. Nah, tapi balik lagi-lagi nih ke izin dan support suami. Suami bilang, sok boleh bikin usaha dimsum gitu. Tapi, apa sih, harus fokus ya. Jadi kayak misalkan jangan sebulan dua bulan ntar bosen gitu.
1: Oh, geleduk cas, nggak boleh geleduk cas
2: gitu. Jadi nah, dari salah satu support itu kan saran, bentuknya saran.
1: Betul.
2: Jadi kayak misalkan jalani yang benar gitu. Terus memang setiap usaha apapun harus ada goals di awal gitu. Jadi tujuannya apa nih? Kalau misalkan nggak ada tujuan, ya cuman iseng doang. Ya itu tadi nggak akan bisa bertahan lama gitu teh.
1: Berarti niat yang kencang ya, yang kuat ya. Bagaimana kita kalau terjun ke dunia usaha, jangan asal-asalan seperti itu.
2: Dan
1: ya.
2: Dan yang ketiganya mah investor lah ya.
1: Penting juga ya, karena untuk membesarkan usaha kita ya. Ya Bu Im, menarik sekali obrolan pada siang hari ini. Tapi kita jeda sesaat ya.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan kembali. Kamu tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Obrolan kita dalam obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Ibu Ii Mulyani, owner dari Hafiha Dimsum. Ya, Ibu, ya kita lanjutkan kembali ya.
3: Okay.
2: Kalau tadi kita ingin tahu nih modal dari Ibu Im ini apa saja sih yang harus diperhatikan tadi teh cenah non teh izin yeah. Kedah eta mah wajib anu aya yang punya suami mungkin ya pokoknya dari pihak keluarga deh yang bisa memberikan support. Yang berikutnya juga niat yang kuat itu harus. Pokoknya semua juga nomor satu kayaknya enggak ada nomor dua-duanya deh. Satu ya. Budget juga ya nomor satu juga. Meskipun budgetnya ya memang ada yang besar, ada yang kecil. Kecil dulu enggak apa-apa, lama-lama juga nanti menjadi besar.
3: Amin.
2: Ibu Im, saya penasaran sekali nih tadi dari awal menyebutkan bahwa Ibu Iim ini terkenalnya dengan nama Bi Ijah.
3: Nama panggung Bi Ijah.
2: Bi Ijah. Bagaimana itu ceritanya tuh?
3: Sebetulnya sih itu mah masa lampau ya. Jadi dunia marketing itu buat saya bukan hal yang baru. Dari kecil udah di marketing ya.
2: Marketingnya bentar-bentar. Marketingnya bidang apa dulu nih?
3: Jadi kalau kecil dulu anak-anak SD jualan goreng-goreng. Kebetulan saya tinggal di wilayah Cicadas, padat penduduk. Terus dari segi ekonomi juga bisa dibilang menengah ke bawah rata-rata gitu kan. Nah, termasuk orang tua dalam kondisi kurang mampu gitu kan. Jadi kebetulan, nah seperti tadi saya ceritakan, zaman dulu jualan gak ribet seperti sekarang. Perizinan lah, legalitas lah, dan lain sebagainya. Kalau dulu tuh jualan-jualan aja. Jadi tetangga saya jadi bandarnya gitu ya. Kayak bikin goreng, gehu, bala-bala.
2: Kita yang masarinnya.
3: Betul, saya waktu itu masih SD kelas 1 atau kelas berapa gitu ya. Kebetulan adalah yang keluarga the have gitu ya. Yang kebetulan ibu bapaknya tuh kerja dari pagi sampai sore. Ditinggal gak ada makanan. Jadi suplainya saya.
2: Kita ternyata dengan ditinggalkan kedua orang tuanya,
3: keuntungan buat kita, buat saya. Itu. Kemudian SMA saya juga pernah jadi loper koran ya. Jadi itu juga menurut saya adalah salah satu tenaga marketing gitu ya. Kemudian masuk ke dunia kerja. Dunia kerja saya juga tidak jauh-jauh dari marketing. Di pabrik tekstil di daerah Batu Jajar, pada larang sana. Nah kebetulan bosnya itu maaf ya, bukan ras ya, Chinese gitu kan. Nah orang Chinese itu sifat dasarnya adalah kalau udah suka sama orang diperek-pek gitu loh kerjaannya.
2: Iya. Kalau nggak suka mah diantepkan gitu. Berarti beruntung dong yang selalu dikasih kerjaan, jangan manyun.
3: Ada positif negatifnya nih. Kalau misalkan mau kapake ya harus mau capek gitu. Tapi ya itu tadi bonus cuannya juga gede.
2: Biarin lah.
3: Ya, karena waktu itu orientasinya duit. Jadi lama-lama enggak cuman urusan kerjaan aja. Jadi kayak makan siang dia enggak mau keluar. Padahal sebetulnya waktu itu ada OB atau office girl ya. Tapi dia lebih suka yang apa-apa tuh saya nyiapin. Jadi kayak Im bikin apa, beliin makan. Im siapin kopi. Im ini, Im itu gitu loh. Lama-lama saya sama teman-teman tuh kayak, lu lama-lama jadi kayak Ijah ya gitu loh. Dan saya tuh gak tersinggung gitu loh. Karena
2: itu suatu kebanggaan ya.
3: Betul, dan karena si bosnya ini juga baik teh. Baik banget. Dia kalau pergi ke luar negeri
2: oleh-oleh
3: yang pertama ini kali diingat si Ijah. Jadi dulu mah Iim ya. Dia kalau aku tuh sama teman-teman dipanggil Ijah. Cuman satu waktu pas datang ke dapur, dia nanya Iim mana gitu kan. Oh si Ijah lagi kemana gitu. Kok Ijah? Lah iya soalnya bapak sering nyuruh kok. Akhirnya si bos ini jadi
2: panggilan kesayangan Ijah
3: betul,
2: ya.
3: Betul. Jadi sampai dia keluar tuh
2: si Ijah mana gitu?
3: Iya. menitikkan air mata, si Ijah mana gitu. Dari situ jadi kayak seneng kok dengan panggilan itu gitu. Alhamdulillah, walaupun Ijah itu jadi kayak supremasi, lambang kesucian pekerjaan. Begitu Teh, sejarah Ijahnya.
2: Penghargaan ya untuk seorang Ijah yang selalu.
3: Jadi Ijah-Ijah dimanapun Anda berada, banggalah dengan nama itu.
2: Dan ternyata bukan Bu Im aja yang suka ngijah. Saya juga suka ngijah di rumah.
3: Ah, betul ya.
2: Makanya bergembiralah, bermanggalah bagi seorang Ijah. Iya, nama Ijah itu nama yang bagus. Ya, berarti itu karakternya identik, kuat, ya, rajin. Jadi, jangan, apa sih plesetannya namanya kok pakai nama aku, enggak, itu ya, suatu penghargaan.
3: Betul.
2: Bahwa Ija itu adalah seorang pekerja keras dan seorang yang rajin.
3: Amin, amin.
2: Di lujung siang akan ngoteh Ija di mana wae, termasuk Teh Ija di studio. Oh, ternyata begitu nih. Kalau juga di, kalau mau beli nih. Dimsum ini harus kemana nih Teh Ijah?
3: Sebetulnya masih di WhatsApp aja, tapi di Google juga sudah ada.
2: Kalau IG?
3: IG ada.
2: IG-nya
3: Bi Ijah.
2: Bi Ijah.
3: Iya. IG, TikTok Bi Ijah. Tapi kalau misalkan mau searching di Google, gampang banget. Kata kuncinya Dimsum Sehat Bandung. Pasti insya Allah yang nongol Hafiha Dimsum.
2: Dimsum Sehat Bandung gitu. Jadi entong Hafiha, Hafiha mah tos puguhnya bisa hilap deui. Naonnya? Pokoknya nama ayah sehat-sehat gitu dah. Dimsum Sehat Bandung.
3: Betul. Oh ya, satu lagi Teh. Kenapa Dimsum Sehat Dimsum Sehat? Saya mengklaim ini Dimsum Sehat. Tidak jarang, tidak banyak, tidak banyak dimsum yang membubuhkan 20% sayuran. Gitu. Sementara produk aku tuh 20% sayuran. Kenapa? Untuk anak dan orang tua yang sulit konsumsi sayur, padahal mereka butuh serat, serat tinggi gitu loh. Gitu
2: Nah, kalau biasanya sayuran ini bertahannya mungkin tidak terlalu lama.
3: Di ada
2: Ada tekniknya,
3: ada tipsnya, ada tekniknya.
2: Boleh dibocorin?
3: Mual beja-beja.
2: Mual beja-beja, cenang.
3: Ya gitu.
2: Oke, jadi ini untuk kaum ibu yang nggak bilang malas enggak sih, yang mager. Yang misalnya kalau anak-anaknya atau para orang tua nih susah makannya yang kurang sayur, saya nggak suka sayur, bisa mencoba deh ini ya, Hafiha Dimsum.
3: Betul. Bandung Sehat, Bandung Sehat Dimsum Sam
2: Sehat,
3: Sehat
2: Bandung,
3: Bandung.
2: Ya. Jantan tiasa jantan rencang sanggup deh.
3: Insya Allah, saga lagi di sanguan orang Sunda.
2: Tapi bumbu nama enggak bumbu kacang?
3: Enggak,

0: 9, 11, 11, 11, 0, 0, 4
1: kali
0: 0, 0, 0, 0.
1: Ah ya, 0, 8, 9, 10.
0: Itu memang gampang diingat ya. Atau misalnya ahlir ku angkam atau sepilarian dina tanyain ke Mbah Google ya.
1: Iya,
0: Dinsam betul. Sehat Bandung.
1: Betul sekali. Diantos ya. Mm-mm. Kaum dangu ya.
0: Kaum dangu.
1: Kaum dangu diantos orderannya. Mm-mm. Sama Bi Ija.
0: Cina cek kaum dangu Bi Ija. Testerna lah atuh kumana. Kumaha bagi kenana.
1: Dong kapoy kamu Bi di ujung berung.
0: Da bongana cina kaum dangu. Da Bi Ija lagi di udara. Tester lagi ngalanggungan udara. Tapi itu insya Allah ya. Sok mangga tiasa dicobian. Berbicara tentang latar belakang sudah. Berbicara tentang tips-tips sama mau bijak-bijak bios cobian hilang kenembe taroskeun ka Bija ya, mungkin ada waktu mungkin 1 atau 2 menit ke depan nih. Bija ini sekarang ini sudah kemana aja nih produk dari Hafiha ini?
1: Sebetulnya kalau mau sombong nih udah nyampe Singapura.
0: Harus kalau dalam berjualan iya. Itu katanya diharuskan sombong.
1: Betul ya. Tapi kalau untuk secara resmi ekspor belum berani. Banyak perizinan yang harus dipenuhi teh. Banyak lah. Kalau saya sebutin satu-satu nanti saya seminar di sini teh.
0: Beda kolomnya nanti, beda kamarnya nanti. Bayarnya berapa kalau datangin ini narasumber Bi Ija ya?
1: Di belakang panggung teh.
0: Oke oke. Ya, bagaimana?
1: Ya, jadi kalau untuk jadi dimsum ini udah dicobain sama orang mana aja nih? Udah pernah ke Singapura. Mm-mm. Karena kebetulan ada teman dan saudara yang kuliah di Singapura ya. Di mana lagi ya? Kalau untuk Indonesia mah udah beberapa lah ya, Makassar, Malang, Surabaya, Jogja, mana lagi ya? Madiun. Ya, kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oke lah.
0: Nah, terus kak, iyalahnya.
1: Iya.
0: Oh, ini juga berkat dari mengikuti komunitas.
1: Iya, komunitas dan seminar itu.
0: Oke, okay. Jadi link kita banyak, betul, teman-temannya di mana-mana. Betul. Tata lepak teh.
1: Ah, eta. Apa ya? Pabeja-beja.
0: Ya. Teja, kalau misalnya berbicara tentang marketing nih, ada juga di antaranya yang tidak bisa mengemukakan ataupun memberikan presentasi kalau zaman ayeuna mah meureunnya dari produk yang kita punya nih. Kumaha tah diajarna apabila kita masih belum bisa ngomong, apakah ada perlu tips khusus atau bagaimana?
1: Saya bisa ngomong enak tet sama teteh gini ya, sedikit tidak gempur gitu.
0: Ada.
1: Karena pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Salah satunya adalah kita belajar mempresentasikan produk kita.
0: Jadi ternyata bukan hanya membuat produknya saja, tapi kita juga belajar untuk mempromosikannya dengan cara bicara di depan umum.
1: Okay. Ya. Nah itu bagi kaum dangu ya, yang mungkin gimana nih caranya supaya satu, percaya diri bikin produk.
0: Betul.
1: Dua, percaya diri memasarkan. Tiga, percaya diri untuk terhadap produknya itu sendiri. Betul. Dan dirinya sendiri ya. Nah, salah satunya adalah hayu merapat ke Kemnaker atau Disnaker.
0: Yang terdekat aja mungkin ya. Betul, kalau tinggal terdekat. Di Bandung ya Kota Bandung.
1: Kota Bandung.
0: Kalau di Tasikmalaya ya Kota Tasikmalaya.
1: Nah, itu Kota Tasikmalaya merapatnya ke sini.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Tapi itu ling atau
1: Kabupaten Burudan. Bandung. Tapi mereka datang kan. Alhamdulillah. Jadi kita juga bisa kenal sama mereka karena mereka gabung di sini.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kalau tadi lagi balik niat. Kalau niatnya kuat, pasti ada jalan. Salah satunya pemerintah kita sekarang tuh aware banget tentang UMKM. Jadi jangan ragu nanya, terus punya apa? Punya HP ya? Apa namanya teh? Smartphone ya. Jadi jangan cuman HP-nya doang yang smart, yang pakainya harus lebih smart.
0: Betul. Ya. Jadi harus seimbang. Betul. Ya. Atuh dong isin aya teh handphone pinter ayo anu makena ya, waduh.
1: HP-nya iPhone tapi cuman WA-an doang. Salah satunya kan okay. Marketing juga lewat HP kan okay, sekarang mah zaman sekarang mah gitu. Jadi jangan ragu buat merapat ke dinas. Dinas-dinas terdekat terutama banyak banget lah, dinas industri dan perdagangan, dinas tenaga kerja, mereka

0: memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop yang amat sangat kita butuhin.
1: Oke, gitu. Ya mungkin itu ya.
0: Semangat pisang ini... Abdi.
1: Pada waktu selesai. Ya mungkin ada di penghujung acara, Teh Ija bisa ada pesan yang mau disampaikan selain barusan, mau menambahkan mungkin?
0: Untuk menghadapi katanya dunia saat ini secara ekonomi tidak baik-baik saja.
1: Katanya, bagi mereka yang mengatakannya.
0: Betul. Nah, di kondisi seperti ini, please banget, nggak usah putus asa, jangan putus semangat, pasti ada jalan. Salah satunya, yuk cari cuan.
1: Dengan memberdayakan skill kita yang kita punya. Karena Allah memberikan kelebihan kepada seseorang, kita manfaatkan kelebihan yang diberikan.
0: Selagi halal ya Teh ya.
1: Amin. Ya
0: gitu.
1: Yuk semangat para ibu, kaum mami. Ya, yang di rumahnya kayaknya masih laye-laye, kita berdayakan ya.
0: Betul. Bangun, hey.
1: Mohon yuk semangat. Mudah-mudahan ya Teh Ija tekaraos waktu terasnya relek pisan, mungkin saking semangatnya nggak terasa kita sudah di ujung waktu. Ya, terima kasih ya Teh ya. Teteh sehat terus, mudah-mudahan nanti usahanya makin berkembang. Amin. Teh, jangan kapok kalau suatu saat diundang lagi, bagi-bagi pengalaman, sharing ilmu-ilmunya. Siap. Mungkin ada ilmu baru, kalau tadi ilmu ngomong, ilmu marketing, mungkin ada ilmu lain, asal jangan ilmu gaib kalau di sini. Ya, Teteh hatur nuhun, assalamualaikum tadi.
0: Sami-sami.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini bersama Teh Ija atau napi Teh Iim Mulyati Hafiha Dimsan. Terima kasih, mudah-mudahan tentunya ada manfaat di balik obrolan siang hari ini. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Kaum nangun di mana wae ayana mekas dugikeun teras UMKM sarajina paryogi kauninga wirena azan zuhur kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabu 11:58 menit. Atuh satu tasna azan zuhur sakadenan sim kuring Mang Web unur pamit unur sanes penungan ngejat sanes teu payaan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsang ke kaum dangu baris diserangkan ku Teh Rosyanti salajengna hatur nuhun kana panitena punten dina sambuluh kelapatan anak cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompak Suara Budaya Bandung.

0: Surabaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga-wargi Bogor, Bandung, dan Cirebon. Senang sekali Marisa bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam obrolan budaya berjaringan. Ruang yang akan mengangkat berbagai cerita, gagasan, juga inspirasi mengenai kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya Sunda yang menjadi identitas masyarakat Jawa Barat. Tentunya saat ini kita berada di tengah arusnya, derasnya arus globalisasi ya, dan perkembangan teknologi, di mana budaya lokal tentunya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari berkurangnya minat generasi muda terhadap bahasa daerah, seni tradisional yang mulai jarang dipentaskan, sampai nilai-nilai kearifan lokal yang perlahan mulai terlupakan. Namun di sisi lain masih banyak komunitas dan juga organisasi yang terus berupaya menjaga agar budaya Sunda ini tetap hidup, bisa berkembang, juga terus dicintai lintas generasi. Salah satunya adalah Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau singkatannya adalah Kadamas Bogor. Dan bagaimana kiprah dari Kadamas dalam melestarikan budaya Sunda? Kemudian program apa saja yang sudah mereka lakukan? Dan bagaimana juga mengajak generasi muda supaya tetap bangga untuk menjaga budayanya sendiri ya. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah sangat memahami dunia pelestarian budaya Sunda. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Bapak Edi Nasriadi Sambas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami ya, dan boleh menyapa dulu para pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini untuk kita silaturahmi. Terima kasih atas perhatiannya.
1: Baik, kita kenalan dengan Kadamas ya, Bapak yang akan menjelaskan gitu ya tentang Kadamas Bogor. Apa sih Pak Kadamas Bogor itu?
2: Sesuai dengan namanya, Korps Alumni Damas. Karena Damas adalah daya mahasiswa Sunda, ada kata mahasiswa dan kita yang sudah selesai sekolah, apalagi sudah 10 tahun jadi anggota Damas, itu mempunyai peran yang lebih bermasyarakat. Kan kita sudah tidak di bangku kuliah formal lagi, kita sudah di masyarakat. Makanya kami mengaping Damas muda ini, Damas yang mahasiswa ini, supaya tetap menjaga, mengangkat harkat derajat Kisunda bikin kejembaran Indonesia.
1: Kita, artinya apa tuh Pak?
2: Artinya Indonesia yang besar ini adalah terdiri dari ratusan suku, bahasa, daerah, dan lain, dan Sunda adalah salah satu. Makanya kalau kita menghidupkan budaya Sunda itu, otomatis budaya Indonesianya juga akan dikenang dengan baik. Jadi unsur utama.
1: Oke. Kadamas ini berdiri sudah puluhan tahun yang lalu ya Pak ya?
2: Kalau Kadamas alumni ini baru dibentuk di Bandung selaku pusir ya, pusatnya 27 September 1998. Dan di Bogor sendiri baru formalnya itu baru 2019 formalnya. Tapi alumni sudah ada sejak 12 tahunan sebelum tahun 2019 tadi ya, karena sudah banyak dari alumni. Saya sendiri kan alumni tahun 82 sudah selesai, sudah harus di dunia alumni ini.
1: Oke. Dan latar berdirinya Kadamas apa sih Pak, dan juga nilai-nilai yang memang menjadi pegangan organisasi sampai saat ini?
2: Ya begini ya, kita Damas yang sedang menimba ilmu, ilmu itu baik ilmu pengetahuan sendiri, ilmu kemasyarakatannya, dan ilmu-ilmu lainnya itu tidak terlalu terganggu dengan harus mengamalkan seketika. Nah, sedangkan alumni yang dalam lingkup Kadamas ini punya waktu, punya power, punya jaringan, punya apa-apa yang belum dimiliki oleh Damas, daya mahasiswa Sundanya. Sehingga kita bisa ngaping, bisa mengarahkan dan sekaligus juga kita terjun yang lebih bermasyarakat seperti pendidikan, budaya seni, ya. Kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan khususnya yang ada di Kota Madya Bogor karena belum dikenal untuk secara resmi di Kabupaten Bogor dan baru akan rencana

0: di dalam itu akan lebih mudah untuk hilang gitu, karena mereka yang tentu bahasa Indonesia memang penting karena memang itu adalah baku ya di pelajaran sekolah dan di lingkungan juga. Tetapi tidak ada salahnya dan memang seharusnya budaya Sunda itu dilaksanakan juga, baik bahasanya, baik seninya, baik sistem pengetahuannya, organisasi sosial, kekeluargaan, sistem perkawinan, religinya, dan apapun juga yang ada di tatar Sunda ini. Karena Sunda bukan hanya ruang lingkup, tetapi juga adalah peradaban.
1: Oke. Jadi kondisi saat ini, kalau Bapak bisa melihat gitu ya, apakah memang masih cukup kuat atau tantangannya cukup serius nih untuk pelestarian budaya Sunda?
0: Di Bogor ini sekitar 50% masih menggunakan bahasa Sunda. Tetapi lingkungan tuh lebih banyak berpengaruhnya daripada di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga hampir 50% memakai bahasa Sunda, selebihnya bahasa Indonesia di lingkungan ya. Walaupun memang bahasa Sunda Bogor adalah bahasa Wewengkon, istilah regional ya. Memang tidak harus undak-usuk, tetapi selama itu memakai bahasa Sunda dan memaksakan diri untuk nyaman berbahasa Sunda itu sudah hal baik, apalagi generasi muda ini. Dan Bogor dengan IPB yang berbagai macam suku akan lebih bagus lagi apabila juga budaya lokalnya tetap dikembangkan.
1: Oke. Dan program yang selama ini dijalankan Kadamas dalam melestarikan budaya Sunda apa saja, Pak? Khususnya untuk Bogor ya, tadi dari 2019 sampai sekarang 2026, apa saja yang memang sudah dilakukan?
0: Saya sebenarnya menjadi sesepuh Kadamas yang periode resmi yang kedua, yang dari 2023 sampai 2027 ya, sebentar lagi. Yang jelas internal sendiri kami selalu mengadakan halal bihalal, di mana di sana dikembangkan adalah misalnya permainan anak-anak atau juga budaya sopan santun yang lain ya. Kemudian juga kita selalu mengundang apa itu Bapak Wali Kota, budayawan-budayawan Sunda untuk berkiprah di sana dan saling melempar isu. Kemudian kita juga lihat masyarakat memerlukan hitanan massal, kita hitanan massal. Lihat ada helaran dalam rangka Hari Jadi Bogor, kita ikut helarannya, kita ikut rampak sekarnya di Tugu Kujang kan, kita punya rumiang. Rumiang ini adalah rampak sekar yang bagus menurut saya, karena memang itu adalah lagu-lagu Sundanya yang bagus, yang memang bernada ada yang serius, ada riang, ya, mencerminkan cerminan daripada masyarakat.
1: Ya. Dan kita tahu bahwa Kak Dama sendiri kan memang cukup aktif gitu ya dalam pelestarian kegiatan sosial budaya. Tapi kalau misalnya untuk membagi antara bidang seni, bahasa, pendidikan, itu lebih banyak di bidang apa, Pak?
0: Sebenarnya kita akan lebih banyak di pendidikan ya. Pendidikan. Tetapi seni budaya lebih terlihat dan lebih bisa dipertontonkan ya. Seperti tadi rampak sekar, tari klasik Sunda, degungan, calung, reog, dan ibing silat. Itu kita dulu waktu masih damas ya, masih ya umuran sebelum 30 itu betul-betul di Kota Bogor ini dikenal bagus dengan hiking rally-nya kita, apa istilahnya, lintas alam dengan bagus, memperbutkan Wali Kota Cup dengan ferasisnya, kita mengundang guru-guru seni untuk berkiprah supaya siswa-siswanya belajar rampak sekar dengan pedoman-pedoman teru dan memperbutkan sesuatu. Dan kita lihat sebenarnya Depok kelihatan lebih maju juga, ada istilahnya kompetisi-kompetisi itu. Mudah-mudahan Bogor akan segera kembali kompetisi seperti tadi. Dan pendidikan kami ya pernah juga melaksanakan semacam bimbingan belajar untuk mahasiswa untuk SMA kelas 3 sebelum dia testing memasuki perguruan tinggi. Hal-hal sosial lainnya yang seperti tadi. Kemudian bahasa itu kita cenderung memang memaksakan, karena kita kan suka ada acara

0: gabungan, acara rapat, acara pertemuan-pertemuan, kita diundang juga oleh organisasi lain seperti PBI atau POW atau GOW ya, ya itu akan sangat terasa bahwa kita itu masuk di dalam unsur komponen daripada budaya itu.
1: Oke, jadi antara organisasi lain juga kolaborasinya terjalin ya Pak ya?
0: Betul ya, walaupun belum lama sih ya, baru dalam 3 tahun terakhir ini dengan PBI, kita diundang dalam rangka ini oleh POW ya. Ya begitulah, memang umumnya ibu-ibu ya yang berperan itu kalau komunikasi, mengungkap hal-hal yang istilahnya langsung untuk ibu-ibu kan langsung sekali. Kiprahnya berkebaya itu bagaimana ya, kita selalu berpakaian kebaya untuk ibu itu kalau tampil-tampil di lamla itu, dan kelihatan mones sekali kebaya itu kan, tidak harus rigid seperti zaman baheula, sekarang kan sudah dengan bawahannya praktis serba praktis tetapi tetap keanggunan
1: anggun. Baik, kalau dengan dinas kebudayaan sendiri apakah memang terjalin komunikasi, kolaborasi?
0: Iya. Kami kan pertama selalu mengundang kalau ada acara Damas Kadamas ya, dari terutama bidang budaya Pak Dian ya. Kemudian kita juga suka istilahnya sowan ya ke kantor Disparbud ya. Itu selalu ada di mana supaya kita di encourage supaya bisa nampil, supaya bisa menetes pada yang lain gitu. Kita dihormati karena memang kita dianggap lebih intelek ya, dalam pengertian kan dulu ada putra Sunda, bukan berarti putra Sunda tidak intelek ya, hanya karena memang perguruan tingginya harus lebih bagus begitu.
1: Baik. Pak, tadi juga kan keinginan untuk bisa melestarikan budaya Sunda melalui pembelajaran atau pendidikan lah ya. Nah, seberapa penting juga dari Kadamas melakukan kolaborasi dengan sekolah, kampus, komunitas gitu ya, untuk menjaga budaya Sunda supaya ini generasi muda kita nih nggak lupa dengan akar keberadaannya kita ada di tanah Sunda.
0: Ya, daya mahasiswa Sunda itu kan selalu mengedarkan biasanya tiap tahun tuh masa penerimaan anggota baru yang namanya mimitran ke perguruan tinggi yang ada, mau ke IPB, ke UNIDA, ke perguruan tinggi yang ada di Bogor ini. Kemudian dalam pelaksanaannya kita berbagi, terutama pendidikan yang berakar daripada budaya. Di sini misalnya seni budaya sendiri yang dianukan. Kemudian ya itu kita selalu selalu berinteraksi gitu ta. Ya, apa yang bisa kita amalkan. Pokoknya kita mempunyai suluk ilmu luhung kasakti diri. Selama kita masih muda, kita selalu belajar agar pengetahuan itu menjadi, kita percaya diri, kita mengamalkan ilmunya sendiri gitu.
1: Oke, baik. Dan kita masih ada di dialog budaya ya untuk kesempatan kali ini, untuk menyapa juga para pendengar yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon. Pendengar, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200 untuk bisa bertanya juga ke narasumber atau juga boleh di live chat RRI Digital. Dan tentunya perbincangan kita masih berlanjut nanti bersama Bapak Edina Sriadi Sambas ya untuk siang hari ini, yang semoga membawa manfaat gitu ya. Kita jadi lebih memahami bahwa melestarikan budaya Sunda bukan soal menjaga kesenian atau tradisi semata, tapi juga menjaga jati diri, nilai kehidupan, serta warisan yang terus diturunkan kepada generasi mendatang. Kita jeda dulu ya untuk mendengarkan beberapa pesan yang akan lewat, dan tentunya masih mendengarkan siaran kami hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Sampurasun Rampes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur.
1: Daramang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampurasun.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Masih banyak hal menarik yang akan kita bahas di obrolan budaya kali ini. Masih bersama Bapak Edi Nasriadi Sambas ya, dari Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor, pendengar ya. Untuk atensi silakan untuk bisa bergabung di 0815x4200, pendengar yang ingin bertanya tentunya masih ada waktu hingga pukul 13 nanti. Dan kita lanjut lagi nih Pak pertanyaannya ya, soal Kadamas yang menjadi sebuah organisasi untuk melestarikan budaya Sunda. Ada gak sih Pak kegiatan yang paling berkesan yang Bapak anggap juga bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bogor, bagi generasi mudanya terkait dengan pelestarian budaya Sunda?
2: Ya sebenarnya tidak harus di lingkungan kota saja dalam dialog bahasa ya. Kita juga pernah laporan survei penggunaan bahasa Sunda untuk generasi muda di sini, tapi kita juga di lingkungan. Kita pernah mengadakan tahun 2024 ini kegiatan melak tangkal ya.
1: Apa itu Pak melak tangkal?
2: Melak tangkal ya, ya menanam pohon.
1: Iya menanam pohon. Dalam arti memang mengundang banyak pihak.
2: Betul.
1: Atau seperti apa?
2: Dengan IPB, dengan Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Bank BJB juga. Okay. Jadi ini suatu kolaborasi yang baik sekali. Jadi kita tidak hanya pendidikan di dalam ruangan saja, tapi kita realita di lapangan bagaimana kita indahnya alam, bagaimana dengan pohon mengalirkan air itu dipakai wudhu, dipakai sholat. Nah itu dalam rangka bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa ya. Nanti kita Marisa dalam sesi terakhir saya ingin melihat adanya MOU antara Kadamas Bogor dengan RRI kita. Okay. Ya, karena sangat senang sekali Kadamas ini sudah dikenal RRI yang memang bermaksud untuk penyiaran ke masyarakat ini. Karena di dalam maksud dan tujuan MOU itu adalah mengangkat, melestarikan dan mempromosikan seni budaya tradisional Sunda. Kemudian kita akan konten-konten obrolan buaya, dialog interaktif dan memproduksi penyiaran informasi dan edukasi. Dan Damas, Kadamas khususnya itu adalah banyak sekali narasumber yang bisa macam-macam keahlian ilmunya, karena kami sudah di atas 300-an orang dan bisa dikomunikasi, yang terutama dengan zaman sekarang pakai WA saja kita siap gitu untuk memanfaatkan ilmu sesuai dengan ilmu luhung kesakti diri, dan kita juga ingin mengamalkan apa yang sudah kita peroleh sebagai rasa syukur ya.
1: Dengan hadirnya berbagai teknologi ya Pak ya, media sosial, kemudian tadi juga kan memudahkan kalau sekarang tuh orang ngobrol bisa dengan pesan singkat juga ya, gitu kan, lebih mendekatkan walaupun jaraknya jauh gitu ya. Dan ini juga memang bisa menjadi sarana efektif ya Pak ya,
2: ya
1: untuk saling berkomunikasi, mengenalkan budaya Sunda seperti
2: ya,
1: apa Pak?
2: Ya betul ya. Jadi apapun juga dengan media komunikasi ini ya bagus sekali kita selalu menyebarkan apa yang sudah kita peroleh itu. Cuman memang tetap harus ada saringan ya, karena itu di kita sendiri istilahnya media-media kita selalu update ya. Kita kan punya Mangle yang majalah budaya yang kita langganan walaupun baru sekitar 10 bulan yang lalu. Kemudian kita lihat juga komunitas budaya yang ada di Bogor ya, bagus sekali. Jadi saya dimasukin dalam WA yang memang banyak budayawan-budayan ya walaupun kita sudah bukan muda lagi, tapi kita senang, ternyuh gitu. Oh, seandainya kita masih muda lagi, tapi ya kita sekarang sudah lansia ya, sudah dengan apa yang kita peroleh. Yang mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu.
1: Tetap saling bertukar pikiran juga ya
2: betul,
1: Pak?
2: Betul. Seperti kemarin ya, waktu HJB terakhir malam-malam tuh, ya kita melihat, ini perwakilan kecamatan tanah sareal ya, Kepulauan Timur senang sekali dengan apa antusias di masyarakat berkebudayaan itu. Dan kita sesama apa ormas ya. Kalau sudah dewasa kayak Kadamas masuknya ormas. Kalau masih Damas masuknya di bawah koordinasi KNPI ya, terutama dalam hal itu. Dan alhamdulillah Kadamas sudah dikenal dan sudah dapat hibah ya dari Kesbangpol untuk bisa disalurkan untuk apa peralatan degungan untuk apa tadi rempak sekar dan untuk peralatan sekretariatan, karena kesekretariatan itu penting juga kan berdirinya suatu organisasi.
1: Dan cita-cita besar Kadamas Bogor dalam beberapa tahun ke depan, khususnya tadi kepengurusan Bapak sampai 2027 ya Pak ya? Ya, apa kira-kira cita-cita besarnya Pak?
2: Cita-cita besar kami ya pertama melanjutkan yang sudah kita rintis ya, terutama internal itu mengaping adik-adik Damas, karena kan minat terhadap organisasi kepemudaan Sunda ya, Damas sisinya agak berat dibanding kita dulu wah senang sekali ya zaman perkuliahan tidak seketat sekarang sampai ratusan jadi calon anggota Damas itu, sekarang kan paling juga 20, tapi itu juga sudah lumayan ya. Jadi yang kedua, seni budaya yang sudah ada kita pertahankan, tapi kaderisasi penting. Karena seperti Rumi yang sendiri, banyak ibu-ibu yang sudah nenek-nenek, maksudnya sudah punya cucu, tapi kesenangnya itu ya nanti bagaimana apa memberikan menarik minat bagi generasi muda untuk ikut menikmatilah seninya, memang harus dinikmati juga. Jadi bukan suatu kewajiban, sehingga bisa mengalahkan apa yang kurang berguna lah, seperti kita lebih fokus kalau kita sudah mengarahkan terhadap seni, terhadap hal-hal yang lebih positif daripada sekedar baca WA ataupun hal-hal. Pasti ada gunanya juga WA itu kan, itu juga informasi. Kita tidak bisa menihilkan apapun juga teknologinya. Yang penting kita isi orangnya yang supaya bisa manfaatnya sesuai dengan apa fungsinya.
1: Kemudian Pak, karena ya Bapak sebagai sesepuhnya gitu ya, tadi di Damas juga kan masih banyak generasi muda yang nanti akan dikaderisasi gitu ya. Gimana caranya supaya Kadamas juga memberikan masukan kepada yang muda-muda ini bahwa budaya Sunda tuh keren, bisa beradaptasi dengan kehidupan modern, bisa tetap relevan.
2: Ah, betul-betul ya, itu menarik sekali ya. Jadi Anda misalnya muda punya minat ya, kan kebutuhan kita bukan hanya otak saja, tapi kan seninya juga apa kegiatan ya, lengkap lah bermasyarakatannya, kemudian ya hal-hal yang begitu. Jadi yang penting dua arah pihaknya itu, pertama dari senior sebagai kita tuh apa yang bisa kita sumbangkan sehingga menarik mereka. Mereka juga kan tidak semata-mata langsung tertarik, lihat dulu dong, oh mengadakan bimbingan belajar supaya kita bisa masuk perguruan tiga yang kita favoritkan, oh seni ini bagus sekali nih ya, mureognya yang nostalgia-nostalgia, terus bahasanya kok bagus sekali ya, dari Priangan begini, dari apa daerah kawasan Bogor begitu. Kemudian permainan juga banyak ya, jadi bisa dikolaborasikan ya, musik Sunda juga bisa, rocknya bisa, ya berkreasi lah, berkreasi hal yang begitu. Tapi yang jelas bahwa sebagai mahasiswa, adik-adik menjadi mahasiswa yang baiklah, belajar dengan baik, menyerap ilmu dengan baik, tapi jangan lupa juga lingkungan, sambil jalan juga kan harus ada apa istilahnya komplementari, jadi tidak hanya itu tapi dilengkapkan saja. Dan selalu menarik bahwa dari orang tua yang sudah berpengalaman pasti ada sesuatu kelebihannya, minimal pengalamannya. Kalau orang tua sudah pernah tidak bisa melakukan karena suatu sebab, cari sebabnya itu, kemudian kita bilangkan lebih bagus lagi.
1: Dan yang terakhir, apa pesan yang ingin Pak Edi sampaikan untuk masyarakat Bogor, untuk Jawa Barat ya, karena ya, siaran kita juga didengarkan di Bandung dan juga Cirebon, mengenai pentingnya mencintai budaya sendiri dari Tanah Sunda, Pak?
2: Iya, pertama dalam rangka kita taat pada Allah, kita bersyukur ya bahwa kita dilahirkan di tanah yang indah, yang subur ya, yang nyaman begitu ya, waktu, dan itu dinikmati dengan bagus. Kemudian juga sebagai yang sudah melewati perguruan tinggi ya, yang sudah punya ilmu bisa dimanfaatkan, yang sudah punya posisi juga bisa dimanfaatkan untuk amal soleh, untuk bagus sekali. Tetapi anak-anak muda itu jangan dipisah dengan kita, kalau bisa diraih, kemudian ditanyakan apa kemauannya, kemudian diskusikan, kemudian ada jalan keluar yang bisa membuat kita-kita menjadi bahagia dan bermanfaat gitu. Kita yang sudah ya istilahnya waktu asar kan akan lebih bermanfaat lagi, apa generasi muda kita akan lebih bagus.
1: Mungkin itu sebagai penutup ya Pak ya, untuk siaran kita kali ini, karena waktu juga yang harus membatasi kita. Ya, terima kasih banyak Bapak Edi Nasriyadi Sambas dari Korps Alumni Dayang Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor, sudah berbagi wawasan dan inspirasi kepada pendengar kita di wilayah Bandung, Bogor, Cirebon ya Pak. Hatur nuhun, salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Salam juga untuk teman-teman di Kadamas dan Damas ya Pak ya.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di studio kami.
2: Amin.
1: Dan untuk pendengar, tentunya obrolan budaya kali ini kita harus akhiri, dan tentu menjadi poin penting bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas dari budayawan atau komunitas, tapi juga jadi tanggung jawab kita bersama, karena budaya Sunda akan tetap hidup apabila terus dilestarikan, digunakan, dipelajari, diwariskan, dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Jadi kami akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat.

opat. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudereunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
1: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
0: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
2: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari. Sehat dan cerdas pasti.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
5: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kaum Dangu dimana saja Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya di edisi Perempat Siang hingga sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda ya di Perempat Suara Budaya Bandung. Tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami melalui AM 540 kHz ataupun yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Baik, Kaum Dangu, di saat ini pukul 14 hingga pukul 15 kami menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda. Tapi saat ini kita akan hadirkan terlebih dahulu Majarah Udara yang akan membahas tentang pepernian orang Sunda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Sunda memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari kesenian, makanan daerah, perkakas tradisional, sampai dengan pakaian. Pakaian adat Sunda ada yang dinamakan pangsi. Pangsi ini biasanya dipergunakan oleh laki-laki dan biasanya didominasi oleh warna hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Atasan yang dikenakan biasanya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut dengan salontreng. Sementara untuk bawahannya, yakni celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Untuk alas kakinya, pria Sunda mengenakan tarumpah yang terbuat dari kayu. Dan sebagai aksesoris kepala, biasanya menggunakan ikat. Ikat Sunda merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan Kemendikbud. Ikat Sunda yang biasa dikenal dengan totopong. Ikat Sunda merupakan salah satu kain berbentuk bucur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pakaian tradisional pria Sunda. Selain untuk busana, ikat Sunda juga memiliki makna dan filosofis yang mendalam di budaya Sunda. Secara filosofis, teknik melipat ikat dan cara memakainya dapat menjadi pengingat si pemakai terhadap fungsi pekerjaannya, arah dan tujuan hidup, dan keseimbangan hubungan vertikal juga horizontal yang harus selalu seimbang. Hal ini erat hubungannya dengan istilah Sunda sindir, sirip, siloka, sasmita, dan sunyata yang melambangkan 5 sifat dasar manusia. Ada beberapa tips dalam penggunaan ikat Sunda. Dan hal ini disampaikan oleh Kang Dadang Rohyana. Beliau adalah seorang juru ropea ikat atau tingkesan.
2: Petunjuk khususnya ada untuk memakai cara pakai barang bang sempla, untuk memakai cara gaya jelang apa dan sebagainya. Itu ada tata caranya, ada metode gitu kan, cara melipatnya, cara memasangkan dan sebagainya. Yang penting sesepuh dulu begini, memakai ikat itu orang Sunda kan ikat pasagi. Nah, di mana aya orang Sunda memakai ikat narapi saya sesuai ejeng-ejeng dirina gitu, eta teh geus nyoko make nate make ilmu make pangarti gitu ta. Mana komo aya nama Sunda mangga ikat orang Sunda kada apa kana pancadharma gitu. Teu oge nya, tapi saya na apa kana pancadharma naon ari panca lima dharmanya aturan gitu kan,
0: lima aturan.
2: Hiji panginten eling kana maha kawasa maha suci gitu. Kaduana bener nu dina pancadharma eta imah saur sepuh kapungurnya. Kaduanya kada apa karena produksi aras orang nate gitu, orang asal di mana balik ke mana. Tah orang Sunda bisa gitu teh memakai ikat mesti lu ilmu na pasti gitu. Tapi teh sadaya oke. Tapi katuntut orang teh gitu nya tah aya pelajaran di dinya teh. Anu katiluna panginten urang teh kedah nyiar ilmu panemu pangarti teh.
0: Harus mau belajar gitu
2: belajar,
0: ya.
2: Belajar mencari ilmu. Yang keempat mungkin harus hafal dengan tuntunan hidup dan hukum-hukum hidup. Itu jalurna ka mana urang teh bakal kumaha, kudu kumaha gitu. Aya dina tata krama Sundana gitu. Tanu kali mana sanatina pancadharma eta teh saurna ieu mah urang kedah bakti ka bangsa jeung nagara. Matak cenah lamun urang Sunda geus make ikat mah cicing kudu handap asor, ulah sosowan, ulah gegum luhur, ulah
0: abong-abong,
2: gak boleh sombong, abong-abong ilmunya luhur, sombong tidak boleh, menghargai lah saling. Makanya ada silih asu,
0: silih asu.
1: Di tengah zaman modern, kini ikat Sunda masih cukup digemari masyarakat. Selain memiliki nilai budaya, ikat Sunda dapat menjadi aksesoris untuk tren fashion masa kini. Ikat Sunda kini memiliki bermacam-macam jenis. Jenis tersebut dibedakan dengan waktu perkembangannya di masa lampau dan juga masa kini. Ikat buhun atau ikat baheula. Ikat Sunda satu ini merupakan model ikat sejak zaman dahulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun juga dibagi menjadi beberapa model. Di antaranya ada yang dikenal dengan ikat barangbang semplak. Ikat Sunda model ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala, dan kain di belakang kepala tersebut menyerupai barangbang semplak atau pelepah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak sekali digunakan dalam pementasan pencaksilat. Julang Ngapa. Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya. Model ini biasanya digunakan oleh lengser dalam acara adat Sunda dan juga banyak digunakan oleh orang tua. Parekos Jenggol. Ikat model ini memiliki bentuk segitiga yang dililit di kepala. Ciri khas model ini terdapat patuk atau cula di bagian kening, dan model ini banyak digunakan oleh kalangan ningrat. Parekos Nangka. Parekos Nangka memiliki ciri khas bagian ujung kain yang menjuntai di depan kepala. Adapun ikat kiwari atau ikat modern atau biasa disebut praktis. Ikat jenis ini memiliki bentuk yang menyerupai ikat buhun. Ikat kiwari mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan tren mode dan busana masa kini. Contoh dari ikat model ini adalah ikat Maung Lempang, Chandra Sumirat, Makuta Wangsa, Praktis Parekos, Batu Kincir, dan Manca Putra. Sementara itu, ikat Sunda yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, adalah model ikat Makuta Wangsa.
3: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

Kakas atau parabot dalam bahasa Sunda banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu pakakas dapur. Pakakas dapur dalam bahasa Sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur. Karena memang masyarakat Sunda menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena zaman sudah modern, banyak perabotan dapur yang sudah ditinggalkan, meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak menggunakan pakakas jaman baheula. Keberadaan pakakas dapur tradisional yang masih dapat kita temukan saat ini, ada yang dinamakan nyiru, atau dikenal juga dengan sebutan tampah. Tampah atau nyiru biasa digunakan sebagai alat dapur, utamanya untuk memilah dan memilih beras, memisahkan dari gabahnya untuk kemudian diperoleh hasil yang paling bagus untuk dimasak. Dalam tradisi Jawa, tampah juga memiliki filosofi yang berarti nampa atau menerima. Pada beberapa peristiwa anak hilang di Senjakala, menurut mitosnya karena diajak bermain makhluk halus. Tampah kemudian dijadikan alat tetabuhan oleh para tetangga sambil keliling Lampung. Ditemukanlah si anak hilang tadi di tengah kebingungan terduduk di batang sebuah pohon besar. Terlepas percaya atau tidak, nyatanya tampah telah menjadi alat magis yang berguna bagi masyarakat. Petuah tampah berangkat dari penggambaran tentang perkembangan kepribadian seseorang di tengah-tengah masyarakat sosial saat ini. Menggabungkan nilai-nilai tradisi sebagai pijakan dan harapan ideal akan modernitas kekinian, tampah merupakan filter atau pembatas, di mana dalam sebuah kehidupan, masyarakat harus memahami aturan dan batasan norma. Agar menjadi manusia yang bermartabat, setiap kehidupan manusia selalu dihadapkan situasi yang berbeda. Kadang baik, kadang buruk, di mana provokasi sekeliling yang membuat perilaku manusia pun berubah-ubah. Tampah memiliki makna ke dalam dan keluar bagi masyarakat kita, di mana pada pemaknaan ke dalam menyiratkan kembalinya perenungan akan tumbuh kembangnya kepribadian anak manusia, di mana di dalam kehidupan bagaikan siklus atau cakra, manggilingan atau roda yang berputar, yang berdenyut, berkesinambungan dan terus hidup. Sementara dalam pemaknaan keluar, bagi masyarakat merupakan media bersosialisasi, bertegur sapa, serta terjadinya upaya saling membutuhkan dan saling menopang. Tampah menjadi alat yang mempertemukan masyarakat secara langsung, pribadi, dan bersamaan, mengingatkan agar tidak kehilangan jati diri di zaman modern, yang berarti kita melupakan nilai leluhur sebagai pedoman menjalani kehidupan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi hak, dan juga kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cinderamata. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Pupuh 17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau Hyang. Dan sebagai sebuah senjata, di mana sejak dahulu hingga saat ini, Kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang ataupun simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, Kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam sebuah naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian pada tahun 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah lainnya di daerah Ranca Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, juga makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik juga sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 hingga abad 12. Beragam pendapat mengenai kujang orang Sunda seperti disampaikan oleh Aris Kurniawan, MSN, seorang dosen prodi DKV ITENAS Bandung dengan riset penelitiannya.
1: Dari apa yang sudah saya teliti di masa lalu, jadi kujang itu bukan termasuk kategori senjata dan perkakas, tapi termasuk ke dalam kategori wesi aji atau tosan aji. Ya, wesi aji, jadi besi yang dimuliakan, besi yang disakralkan. Jadi isinya lebih kepada persoalan fungsi-fungsi intrinsik, simbolisme. Jadi kan pesan itu ada yang pesan visual, pesan gerak. Nah, ini termasuk ke dalam pesan visual. Karena kalau misalnya kita lihat ya, jadi sekarang juga sering kali saya lihat di daerah banyak penamaan yang berbeda. Berbeda tapi tidak beda-beda jauh sih. Cuma masalahnya ya kita bukan artinya itu tidak boleh, bukan. Itu hasil dari bagaimana mereka memaknainya. Tapi kujang sendiri kan tadi ya, kalau dalam keilmuan dia punya asal-usul bentuk atau morfologi. Juga istilah kujang punya etimologi, asal usul kata. Jadi antara etimologi dengan filosofi itu berbeda. Nah, masyarakat secara umum lebih banyak memberikan filosofi, memaknainya begitu teh.
0: Secara umum, kujang memiliki sisi tajam dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, atau bisa disebut ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau sili, sebuah lekukan pada bagian yang menyerupai punggung, tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata yang berupa lubang kecil yang ditutupi logam emas dan juga perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi empat, antara lain kujang pusaka, sebuah lambang keagungan dan perlindungan, kujang pengarak untuk berperang, kujang pakarang sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung, menyerupai burung ciung, kujang kuntul, menyerupai burung kuntul atau bangau, kujang badak, menyerupai hewan badak, kujang naga, menyerupai hewan mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu, terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

0: ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, apalagi saat ini bermasyarakat di lingkungan, tidak ego kita yang didahulukan. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pahami di masyarakat. Apalagi kalau saya sendiri bergerak juga di pemerintahan, bergerak juga dengan masyarakat, itu bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentunya pastinya itu kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dimana dengan kebersamaan, insya Allah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu akan segera tercapai dibandingkan dengan mementingkan diri pribadi atau mengedepankan ego pribadi.
1: Contoh yang real di kehidupan atau dalam lingkungan kita itu seperti apa, Ibu?
0: Untuk real di masyarakat, seperti Kota Bandung sendiri, program-program Kota Bandung yang memang sebetulnya banyak sekali yang harus dilakukan oleh kebersamaan dari semua lini lapangan, warga masyarakat. Ya, terutama saat ini yang menjadi prioritas Kota Bandung adalah masalah sampah. Kalau kita mengedepankan ego kita sendiri, otomatis permasalahan sampah tidak akan selesai. Tetapi kalau dengan kebersamaan warga, kesadaran warga untuk dapat memilah dan mengolah sampah, baik itu di kawasan, minimal di rumah sendiri, kemudian di lingkungan, dan juga di sekitaran. Contohnya kalau untuk di Kelurahan Gempol Sari, kita insya Allah sampah juga itu akan menjadi berkah. Saat ini kami sedang bergerak dengan warga masyarakat keseluruhan adanya pilah olah sampah.
1: Di akhir statement mungkin bisa Ibu sampaikan ada pesan atau harapan nih terkait bagaimana sih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini, Mangga?
0: Tidak selalu harus mementingkan pribadi kita, tetapi lihat keliling kita bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kebersamaan di masyarakat, karena semua masalah akan bisa diselesaikan dengan kebersamaan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: Abdi.

Warta Pro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami nih ya. Di Perempat Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz atau juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Seperti biasa nih di sore hari ini ya, selama 2 jam hingga jelang pukul 17, saya Rosianti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut yang bisa Anda request, lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung juga ya. Tadi sudah dibuka dengan 2 buah lagu, ada lagu Semua Berlalu dari Via Valen dan juga Hadirmu Bagai Mimpi dari Anissa Rahma. Nah, untuk Anda kaum dangdut seperti biasa Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan dukung dangdut klasiknya ya. Di sesi 1 ini dangdut klasiknya ada 2 lagu, ada dari suaranya Joni Iskandar Secangkir Kopi, ada juga dari suaranya Rita Sugiarto Zainal. Itu 2 lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung di sesi 1 dan seperti biasa, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200150. Baik, langsung saja untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya. Sekali lagi dangdut klasik di sesi 1 ini ada Joni Iskandar Secangkir Kopi, ada juga Rita Sugiarto Zainal. Yuk langsung request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075, bisa juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sanes Neng.
0: Kah?
1: Kabah lalagiheun.
0: Nah, lalagiheun teh?
1: Ku kamari lagu ti Neng merpati putih. Mila lalagiheun Neng.
0: Muhun. Atau udah kamari teh lagi Lilis Karlinana aya dina lagu naon dangdut klasik janten ah entos we dipilihkeun lagu Merpati Putih we kanggo Abah teh.
1: Kalanep Abah Merpati Putih teh.
0: Nuhun.
1: Kamari dilagukeun ku Neng. Aduh, lalagiheun Abah teh nih.
0: Lalagiheun.
1: Lalagiheun Neng. Aduh. Cemajumang cema ditimpahan ku Abah.
0: Siap atuh.
1: Jumang ke aduh. Nuhun. Abongnya juru kawi tinilinya karena sagarupi digarap. Dangdut digarap, tembang Suna digarap, Triningan digarap, pop Suna digarap sagarupi neng ya.
0: Da resep atuh bah kumaha atuh da.
1: Subhanallah neng. Abah ninggal dina TTTV meni neng. Dina iya dina acara tembang Suna Cianyuran.
0: Uhun uhun.
1: Pokoknya apa hebat le, aduh ningat neng di natipi, tak gitu le nengi mata wismanconya.
0: Badeng, iya lagu naon atuh bah?
1: Ah, lagu Suna we neng, bebene we neng.
0: Bebene.
1: Mohon.
0: Kayak memanawi ayahnya nudang dutna bah.
1: Kurang mohon terangkung neng lah karena naon we pamit ayah teringat selalu atunya.
0: Siap.
1: Mohon.
0: Dangdut klasiknya pada mana bah?
1: Eta wis cangkir kopi, Neng.
0: Alah, raos. Eta sarang naon lalawuhna, ya, Bang.
1: Kamu deui kopi. Aduh, nepangan sama kasadayana we, Neng, ya.
0: Mangga.
1: Anu du manco di propat, dina acara pro dangdut. Anu tebi, anu caket. Dikintun ku Abah Janggot. Atu doa nama Neng, sing siap lalapiat. Dipanjangkan usahana, diseurkeun rezekina, ditebihkan tina musibahnya.
0: Amin.
1: Pula warga saroleh solehanya nengnya.
0: Amin bah.
1: Hatur nuhun diantos neng.
0: Mangga bah.
1: Mohon kela lagi kan abah teh etas
0: merpati. Siap neng. Siap bah.
1: Mangga.
0: Mangga bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreangnya. Laguna Abah cenah yang teringat selalu dangdut klasik nama ngarojong anu Joni Iskandar Secangkir Kopi. Siap diantos laguna bah. Yang lainnya yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, yuk boleh ya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Dangdut klasiknya di sisi satu ini yang bisa Anda pilih ini ada Joni Iskandar Secangkir Kopi, ada juga Zainal dari Rita Sugiarto. Yuk langsung para pencinta lagu dangdut ya yang sudah siap mau request dan juga dukung dangdut klasiknya. Pro dangdut.
2: Dangdut lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan ini.
2: Iya, so pastinya iyalah.
0: Oh iyalah, pasti iyalah. Bang Mairona, apa kabar?
2: Sehat walaupun baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang dong. Bang Mairona.
2: Yuk.
0: Di Medan lagi musim apa, Bang?
2: Kalau di sini musim panas.
0: Musim panas sama dong di sini juga.
2: Iya. Musim panas, bukan musim panas.
0: Musim apa?
2: Musim nanas.
0: Oh, musim nanas. Nah, sama dong kayak di Bandung. Di Bandung juga ada daerah Subang tuh yang penghasil buah nanas. Beda enggak sih? Danas ganas Bandung sama Medan beda enggak sih, Bang?
2: Iya.
0: Bedanya apa nih?
2: Bedanya Bandung sama apa?
0: Ganas Medan sama ganas Bandung.
2: Kalau nanas Medan ini ada kulitnya kepala
0: tempat.
2: Kulit ganas, kalau masalah ganasnya ganas sama ganas.
0: Oh, sama-sama ganas. Maksudnya apakah ganas Medan itu ciri khasnya itu bentuknya lebih besar atau lebih kecil biasanya dari ganas Bandung atau sama aja ukurannya?
2: Kalau ukurannya
0: lebih besar. Lebih besar dan lebih manis.
2: Ya lebih manis tentunya lah.
0: Seperti aku ya. Manis kayak aku gitu ya, Bang. Oke deh, Bang. Bang Mairona mau lagu apa nih? Halo. Halo, Bang Mairona. Kemana kok menghilang suaranya? Halo. Wah, menghilang nih Bang Mairona suaranya. Boleh diulang lagi ya, Bang? Coba diulang lagi teleponnya, Bang. Tadi menghilang tiba-tiba suaranya, kayaknya sinyalnya kurang bagus tuh, Bang. Yuk, boleh dicoba lagi ya Bang Mairona ya. Tadi belum bilang tuh mau lagu apa dan dukung dangdut klasiknya yang mana. Yuk, dicoba lagi ya. Pro dangdut.
3: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Tibale endah ieu mah.
3: Jagoan.
0: Iya dong. Suaranya Teh Carmilla mah kan khasnya. Suaranya Teh khas gitu Teh Carmilla mah.
3: Khas apaan?
0: Khas gitu, kecil-kecil cabe rawit suaranya Teh.
3: Teteh kenapa sekarang gak ada karaoke, biarin ya tuh
0: hari ini. Gak boleh, itu khusus hari Jumat, Jumat spesial.
3: Oh iya?
0: Iya dong, jadi itu khusus hari Jumat.
3: Ya hari Sabtunya tuh Teteh karaoke Sunda, hari Minggunya karaoke pop gitu.
0: Atuh kan acaranya juga pro dangdut.
3: Iya, jadi ada karaoke Sunda, ada karaoke pop, jadi rame tuh. Bang Mairona kemana?
0: Tiba-tiba menghilang, entahlah mungkin ditelan sinyal.
3: Ketubruk aku, Maren.
0: Ditelan sinyal kayaknya.
3: Ketubruk aku, Maren.
0: Kenapa tuh Teh Carmilla meni suka tubrak-tubruk?
3: Enggak lah,
0: bercanda. Teh Carmilla mau lagu apa tuh sekarang?
3: Kicau mania.
0: Dangdut klasiknya mau yang mana, Teh?
3: Apaan?
0: Ada Secangkir Kopi, Joni Iskandar, ada Rita Sugiarto, Zaina. Gitunya. Cikumaha laguna Zainal, Teh?
3: Zaina.
0: Terus?
3: Maafkan.
0: Maafkanlah. Bukan aku tak mau.
3: Bukan aku tak mau bersamamu lagi.
0: Siap, sok kanggo saha laguna, Teh?
3: Buat penyantian hatiku yang cantik belita yang suaranya buat teteh ratengan cepet masuk dong. Buat Bang Mairona kemana sok masuk lagi. Abah Jangkot juga lagi panteng enggak?
0: Lagi dong, tadi Abah Jangkot udah masuk yang pertama.
3: Oh ya? Oh, aku lagi ke kamar mandi kali. Tapi masih hai aku enggak?
0: Iya dong.
3: Oh ya? Buat teteh yang cucunya Abah Jangkot siapa?
0: Bang Edo.
3: Terus Bang satu lagi teh yang punya anak yang suka masuk.
0: Pak Ilham.
3: Lalu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat semuanya aja lah.
0: Baiklah, semuanya aja boleh.
3: Spesial banget pakai telur, pasti apalah-apalah dicampur buat penyantian hatiku aja.
0: Siap.
3: Nuhun teteh.
0: Baiklah.
3: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum. Hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla di Balai Endah ya. Teh Carmilla request lagunya pengen Kicau Mania katanya ya. Dan dut klasiknya dukung yang Rita Sugiarto katanya, yang Zainal. Yuk, yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya boleh ya. Ini ada yang masuk nih di mana dulu nih ya? Aku coba angkat di telepon dulu nih. Halo Pro Dangdut.
4: Ya.
0: Ah, Bang Mairona.
4: Iya.
0: Kemana tuh ditelan sinyal tuh Bang Mairona tuh?
4: Enggak, sinyalnya apa? Ditelan air.
0: Baiklah, Bang Mairona mau lagu apa nih?
4: Lagunya dari MSC, Kopi apa? Cinta.
0: Apa?
4: Kopi Cinta dari Trio MSC.
0: Oh, dari Trio MSC, Kopi Cinta. Baik, dangdut klasiknya mau yang mana?
4: Zainal.
0: Oke, boleh. Belum kirim-kirim ya? Atau udah?
4: Ya, kirim-kirim.
0: Boleh, kirim-kirim buat siapa?
4: Banyak, Mbak Dangdut, ada Camilla. Ada Teh Umi, Teh Adel, Teh Ratu Tengang. Buatnya Ilham sama Bang Edo. Haru Teh yang terakhir buatnya Rosmi Andi Adel sama
0: dia. Baiklah, terima kasih Bang Mairona.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona ya. Pak Ilham, dicoba lagi dong tadi masuk ya melalui nomor WhatsApp ya. Boleh yuk dicoba lagi ya. Di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami ya. Baik, si di sini sudah ada yang masuk nih. Kita coba terima. Halo Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang Daros.
0: Selamat siang Pak Ilham.
5: Mohon sarang Bapak Ilham.
0: Aduh, Pak Ilham damang.
5: Alhamdulillah. Bapak Ilham.
0: Pak Ilham, didinya nuju usum naon Pak Ilham? Nuju usum panas sami.
5: Sami, didi teh nuju usum panas ari da ganas mati aya, mah sudah panas.
0: Ayana naon atuh mah aya ganas Pak Ilham didinya?
5: Naon artinya jamu kulutuk.
0: Jambu kulutuk ya, aduh, meni waas. Meni waas eta waas jambu kulutuk. Aduh. Pak Ilham bade request lagu naon?
5: Lagu na mati Maggie Jet, ah naon we tehnya kupu-kupu bagaikan di atas mata airnya.
0: Oh, aku bagaikan kupu-kupu etanya.
5: Mohon tak etah, terus mandat biasaan pisan sudah nyanyi teteh, serba bisa.
0: Aduh.
5: Serba jadi teteh gitunya.
0: Ah kalau resan memang resep Pak Ilham. Dangdut klasiknya pada numana iya Pak Ilham?
5: Ah nyondong naon tadi.
0: Aya secangkir kopi Joni Iskandar, aya Zainal Rita Sugiarto.
5: Secangkir kopi ya teh.
0: Secangkir kopi siapnya rawas wayah kianya.
5: Oh, panas-panas teh ngopinya.
0: Mohon, aduh. Ngopi bari ejeng aya lalawuhna kukuluban ala raos. Mangga dikitunya kang usaha, mohon.
5: Mohon nepangan kangge Abah Janggut, mudah-mudahan Abah Janggut diparingan sehat walafiat. Mohon kangge Teh Carmilla, terus Bang Merona nembe, Bang Edo di Lampung, Teh Uni, Teh Eci, kangge sadayana we dikumkeun mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Mohon. Amin.
5: Pendengar setianya itu sahabatnya Abah Janggut itu bapak saya itu ya. Mohon beliau itu sudah ya pupus teh.
0: Mohon.
5: Kemis kemari teh.
0: Sami atuh patutur-tutur sareng pun bapaknya. Mohon. Mohon. Abi oge panganten ayeuna teh tos 2 minggon panganten mohon. Bade 2 minggon.
5: Kurang didoakeun we teh nya pising di alam sananya begitu.
0: Amin. Amin.
5: Gitu eh tehnya.
0: Mohon mangga
5: panjenengan. Sehat-sehat selalunya sami keluarga gitu. Atur nuhun terus.
0: Mangga Pak Ilham.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ilham di Sumatera Selatan nya. Laguna teh cenah Pak Ilham teh hoyong ti Megi Z. Kelak judulna teh eta teh naon nya? Aku bagaikan kupu-kupu.

Selam. Oh, judul nanti Mata Air Cinta, Pak Ilham. Ya, tah siap. Atos kapendak laguna Pak Ilhamnya kantun di antos we kitunya engke diputerkeun laguna. Baik, saya bacakan dulu nih WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Pak Gunadi KM di Hiroshima City Jepang katanya ya. Nyanyikan dong satu lagu apa aja, salam spesial untuk penyiar idolaku, arigato katanya gitu ya. Aduh, kalau sekarang mah nih Mas Gunadi, karaokeannya itu kan kalau Prodangdut di Perempat RRI Bandung itu khusus setiap hari Jumat. Tapi buat Pak Gunadi nih ada yang spesial, saya akan bawa nanti saya pilihkan lagunya ya. Ada judulnya Pilu ya. Ini lagu ciptaan saya dan dinyanyikan langsung oleh saya juga ya. Lagu dangdut, judulnya Pilu nih. Nanti akan saya putarkan lagunya ya untuk Pak Gunadi KM. Ini kebetulan karena saya suka lagu dangdut, jadi saya mencoba menciptakan lagunya dan saya nyanyikan sendiri. Ini sudah ada di YouTube ya. Di YouTube RRI Bandung ya, ada judulnya Pilu, penyanyinya saya Rosyanti Mustika. Nanti kalau Pak Gunadi kangen dengan saya, cari aja di YouTube ya, di YouTube channelnya RRI Bandung. Ada judul lagunya Pilu ya, dari Rosyanti Mustika. Baik, sepertinya saya akan hadirkan saja dulu lagu ya yang sudah wow banyak nih. Ada lagu Teringat Selalu yang direquest oleh Pak Abah Janggot. Ada juga lagu Kopi Cinta yang direquest oleh Bang Mairona. Ada lagu Kicau Mania yang direquest oleh Teh Carmilla. Ada lagu Mata Air Cinta yang direquest oleh Pak Ilham. Dan juga nanti ada lagu Pilu ya yang direquest oleh Pak Gunadi di Hiroshima, Jepang katanya ya. Saya langsung hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesi 2 dimulai dengan lagu Pilu tadi ya, yang sudah saya hadirkan. Lagu yang saya ciptakan lirik dan lagunya ya. Dan tadi saya hadirkan lagunya untuk Mas Gunadi KM di Hiroshima City, Jepang ya. Baik, kita lanjutkan kembali sesi 2 Pro Dangdut di sore hari ini. Dan tentunya nih kaum dangu, untuk sesi 2 ini dangu dangdut klasiknya ini ada 2 lagu lagi yang bisa Anda dukung ya. Dangdut klasiknya di sesi 2 ada dari Camelia Malik, Rindu Berat. Ada juga dari Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Yuk, untuk Anda yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya, boleh ya. Yuk langsung saja melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Sekali lagi, lagu dangdut klasiknya di sesi 2 yang bisa Anda dukung ada 2 lagu lagi ya. Ada dari suaranya Camelia Malik, Rindu Berat. Ada juga Yus Yunus, Sapu Tangan Merah. Langsung aja untuk Anda para pencinta lagu dangdut ya, yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda lagi dan dukung dangdut klasiknya, boleh langsung saja melalui line telepon di 7218075. Juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut di Pro 4 Suara Budaya Bandung sore hari ini masih akan kami hadirkan hingga jelang pukul 17 nanti ya kaum dangu. Jadi masih ada 1 jam ke depan ya saya menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut. Nih langsung saja untuk Anda para pecinta lagu dangdut kalau mau request dan dukung dangdut klasiknya. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya ada lagu nih. Ada dari suaranya Anggun Pramudita, Cendol Dawet ya. Dan juga ada lagu Mari Bergoyang dari Cynthia Saskara. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

Sari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana saja Anda berada, sebelum kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita akan ngobrol-ngobrol dulu seperti biasa setiap hari Sabtu sore ya. Akan ada wangkongan Piala Dunia 2026 ya. Dan saat ini kita akan ngobrol tentang keunikan World Cup USA ya. Dan sekarang di ujung telepon sudah ada narasumber, yaitu udah ada Bang Oktavianus Kana SPT. Beliau adalah atlet dan juga pecinta sepak bola. Kita langsung sapa saja Bang Okto, selamat sore.
2: Selamat sore Puro, selamat sore.
1: Wah, Bang Okto, lama sekali tidak berjumpa dan sekarang kita berjumpa di udara nih Bang Okto. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya, alhamdulillah ya. Pak Gestonya Bangnya, aduh Bang Gesto, ini kaum dangu, Bang Okto ini juga adalah dulunya bekerja di RRI Bandung ya, mantan angkasawan RRI Bandung.
2: Nah, mantan, betul. Mantan atlet nasional.
1: Nah, mantan atlet nasional juga, dan sekarang pecinta sepak bola juga ya, Bang Okto ya.
2: Iya, mantan pemain sepak bola dulu.
1: Oh gitu. Wah, ini nih. Tapi kita sore ini kita akan ngobrol seputar Piala Dunia 2026, lebih tepatnya tentang keunikan World Cup USA nih. Bang, iya, nah ini gimana nih menurut Abang sebagai pecinta sepak bola, apa nih yang unik di World Cup USA?
2: Oh, kalau yang unik untuk Piala Dunia sekarang di Amerika ini, nah uniknya karena selama Piala Dunia berlangsung itu, kali ini di Amerika itu ada bertanding itu ada di tiga negara. Di Amerika sendiri, di Meksiko, sama di Kanada. Nah ini benar-benar beda untuk di Piala Dunia kali ini. Di Amerika, di tiga negara, berlangsung di tiga negara. Nah tiga negara itu memang unik ya, ya terbagi dari 48 peserta Piala Dunia kali ini itu dibagi di tiga negara tersebut ini.
1: Begitu. Nah, ini sepanjang yang Bang Okto nonton ya Piala Dunia 2026 sampai saat ini nih Bang. Ini yang paling rame di tiga tempat itu yang mana nih Bang? Yang paling rame banyak penontonnya?
2: Ya kalau

0: ini pro kontra gitu.
1: Oh gitu. Nah, kalau mungkin Abang tahu nih, apa yang membuat apa di sebagian itu, sebagian masyarakatnya yang di Meksiko itu tidak setujunya itu dari apanya nih, Bang?
0: Nah, karena lihat anggaran yang dipakai oleh negara Meksiko itu lebih ke euforialnya lebih ke pembangunan venue untuk lapangan sepak bola. Jadi
1: begitu.
0: Bukan lebih untuk mementingkan masyarakat. Masyarakat yang di bawah kemiskinan gitu.
1: Iya. Itu yang mengakibatkan kontraknya begitu ya Bang. Tapi dengan berbagai pro dan kontra, tapi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 termasuk di Meksiko juga sampai saat ini berjalan dengan lancar begitu, Bang.
0: Iya, walaupun ada pro kontra, memang ini pelaksanaan pemerintah ya tetap melaksanakan ini semua itu dengan baik.
1: Kemudian nih Bang, yang unik yang lainnya nih dari Piala Dunia 2026 menurut Bang Okto nih, selain dari tempat penyelenggaraannya, grup-grup yang saat ini bertanding nih, unik yang Abang lihat nih?
0: Yang unik itu sebenarnya ada 7 hal ya yang kita lihat. Satu tadi ini tempat pertandingan itu di 3 negara. Baru ini peserta kali ini, dulunya di Piala Dunia dulu 4 tahun yang lalu itu cuma 32 ini peserta, 32 negara. Sekarang ditambah 48 negara, 48 tim. Nah, itu 48 tim itu dibagi untuk Asia aja termasuk kita Indonesia, itu ada yang bisa masuk ke Piala Dunia itu ada 8 slot. Jadi sebenarnya peluang Indonesia sebenarnya kemarin tuh bisa masuk gitu untuk Piala Dunia, jatah dari 8 untuk Asia itu. Karena kita kemarin kan masuk 10 besar itu. Nah, kalau kita kemarin ini menang aja 2 kali bisa masuk ya Piala Dunia untuk Asia ya. Kalau untuk Afrika itu ada 9 slot. Untuk Eropa itu ada 16. Nah, itu ya keunikan yang kedua. Keunikan yang ketiganya itu stadion yang dipakai sekarang itu yang di Amerika itu apa nih, stadion yang berstandar luar biasa internasional, ini internasional di atas VIP-nya yang dipakai Netherlands ini football Ranger itu yang kalau dikenal kita biasa di yang kita lihat atau di Amerika itu sepak bola tangan. Yang pakai body itu bola, yang kalau kita pegang bola kita main tabrak lapangan yang dipakai itu lapangan yang berstandar luar biasa itu yang dipakai di Amerika. Nanti untuk finalnya nanti di sana itu. Finalnya. Baru yang unik yang berikutnya itu keempat itu jarak tempuh. Jarak tempuh cukup jauh antara seperti kalau kita di Indonesia ini Bandung, Jogja Surabaya, jadi jarak tempuhnya cukup
1: jauh.
0: Cukup jauh yang kita yang ini kita coba tempuh. Jadi ya untuk logistiknya itu memang yang saya lihat itu betul-betul masing-masing negara yang terbagi di 3 tempat di 3 negara itu ya mempersiapkan segala halnya memang luar biasa.
1: Baik.
0: Nah, begitu. Kalau itu

0: apa yang keunikan keempat, keunikan yang kelima itu gaya Amerika style.
1: Apa tuh? Gimana tuh?
0: Jadi, ya Amerika style itu kalau di siaran yang di TV kita nonton itu ada jeda iklan untuk TV seperti pemain-pemain pencetak gol terbanyak seperti Lionel Messi, ini Mbappe, sama Ronaldo, si Alan. Nah, itu ada promosi-promosi iklan TV yang menarik gitu. Baru ditambah dengan apa ya? Teknologi alat yang dipakai sekarang itu
1: lebih canggih begitu ya.
0: Sangat lebih canggih itu. Jadi kalau kita dribble bola aja itu sudah sekecil apapun udah dengan alat apa?
1: Jelas VAR, terlihat begitu ya.
0: VAR yang VAR yang betul-betul terperinci itu jelas kalau kita dikena pelanggaran atau apa tuh lebih jelas.
1: Lebih
0: kalau
1: jelas.
0: Dulu kan cuma VAR
1: betul.
0: Saja.
1: Betul.
0: Sekarang udah tambah teknologi yang lebih apa? Lebih detail lagi.
1: Detail,
0: lebih canggih lagi.
1: Betul, baik. Masih ada keunikan yang lainnya, Bang?
0: Nah, keunikan yang lain itu kayak seperti ya ini pakaian, ini keunikan seperti hotel. Nah, harga hotel yang biasa dulu cuma tiga kali lipat naik jadi dua kali lipat jadi lima kali lipat
1: jadi itu. Lima kali lipat apa, harga hotel
0: harga, ya harga hotel itu per malam itu per malam itu ini
1: bisa
0: naik
1: sampai
0: dua kali lipat dari harga seperti begini. Dulunya harga $800 jadi $2,000.
1: Wah,
0: coba kalau $2,000 per malam itu kali kita uang Indonesia ya.
1: Iya, iya.
0: Ini $1 uang betul. Indonesia berapa? 15.000 ya,
1: betul, 20.000. Betul. Jadi pilihan yang paling tepat, Bang, mending kita nonton di rumah aja deh, jangan sampai kita harus ke sana. Habis nih, Bang.
0: Betul,
1: ini
0: betul,
1: gaji betul. Gaji setahun juga belum tentu bisa. Habis.
0: Enggak bisa.
1: Jadi keunikan yang lainnya adalah mending kita nonton di rumah aja deh, Bang.
0: Betul. Ya. Nonton di rumah ya apalagi sekarang kan seperti TV ini TVRI itu kan dia menyiarkan apa tiga ini Piala Dunia
1: ya,
0: itu
1: betul.
0: Apa nih World Cup habis yang putra sama yang putri ada selesai ini ada yang putri
1: betul Bang
0: habis ada yang kelompok umur yang 19 tahun ke bawah untuk yang untuk Piala Dunianya. Jadi lebih baik kan kita nonton
1: di rumah
0: TV aja atau di rumah aja.
1: Benar. Uangnya mending kita beliin buat makanan sambil kita nonton ya, Bang ya.
0: Betul.
1: Baik. Aduh.
0: Kita ini apa? Nonton layar lebar.
1: Layar lebar ya. Layar tancep betul, nih biar rame-rame sama sekampung gitu ya, Bang ya.
0: Sekampung ya. Betul. Itu sekampung kan enak
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Euforianya rame betul.
1: Benar. Aduh, Bang sebenarnya ini masih asik ngobrol nih tapi kita waktunya udah habis nih, Bang. Terima kasih Bang Okto sudah menyampaikan keunikan-keunikan ya yang terjadi di World Cup USA ini. Bang Okto sehat selalu. Nanti kedepannya mungkin kami akan hubungi lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng Bang Okto nih seputar wangkongan Piala Dunia ya, Bang ya.
0: Iya, baik. Makasih.
1: Baik, terima kasih, sehat selalu semuanya. Bang Okto, sukses selalu buat Bang Okto. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore Bang Okto.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu. Demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Okto ya, Bang Oktovianus Kana SPT. Beliau adalah atlet dan juga pencinta sepak bola seputar keunikan World Cup USA dalam wangkongan Piala Dunia 2026. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengan Anda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung. Tapi kami informasikan bahwa selawat tarhim akan kami hadirkan pada pukul 17:50. Dan azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17:55. Jadi sambil menantikannya, kembali kami hadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Lebet kana waktos maghrib kanggo wilayah Bandung, wewengkon Bandung sabudeureuna, sim kuring ngahaturkeun wilujeng natapan maghrib kanggo kaum dangu perempat RI Bandung di mana wae ayana. Wilujeng natapan pamugi amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
3: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan warisan buat kamu dua perkara, yaitu kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah nabinya Al-Hadis. Kamu tidak akan tersesat sepanjang kamu berpegang teguh pada keduanya." Hadis riwayat Malik.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di desa Cibuaya kira-kira dina tahun 1851, nyaeta Wisnu hiji, jeng dina tahun 1857, nyaeta Wisnu II. Sarta dina tahun 1877, kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal-muasal tina dipanggih kenana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kawin muda. Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
3: Pernikahan di usia dewasa mencipta

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Kompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Masih di gelombang AM 540 kHz, Pro 4 RRI Bandung, Suara Budaya Bandung. Komdangu, Komdangu, Pro 4 RRI Bandung sempat dirawat di rumah sakit ya. Kondisi Kang Farhan alhamdulillah berangsur membaik, Komdangu. Meskipun belum ada yang menyatakan, belum ada yang dapat menyatakan begitu ya. Informasi terkait rinci kondisi kesehatan Wali Kota Bandung, namun padatnya aktivitas dalam beberapa hari terakhir diduga turut mempengaruhi kondisi fisik dari Wali Kota Bandung Farham. Sejumlah agenda yang dijalani sejak dini hari hingga larut malam, termasuk memantau langsung berbagai kegiatan penertiban juga kebersihan di kawasan Kota Bandung ya. Selain itu juga Farhan sempat melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menghadiri takziah atas wafatnya anggota DPR RI Rahmat Gobel sebelum kembali melanjutkan aktivitas di Bandung. Nah ini Komdangu ya, dari pihak Wali Kota memohon doa dari masyarakat agar Farhan segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya, jadi padat jadwal merenanya, jenten capek kita gitu, takau mendangunya. Mudah-mudahan engal damang seperti sabihara-sabihari deui Wali Kota Bandung Kang Farhan ya. Sepadu setiasa mastikan di kondisi dan juga program-program Kota Bandung ya sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Masih di Perempat RRI Bandung, pidangan ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.
5: Alang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan dari orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk yang lain, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Narkoba hanya akan merusak masa depan. Narkoba merupakan kenikmatan sesaat yang menjerumuskan. Narkoba pelarian paling salah dan memicu sejuta masalah. Narkoba merusak rencana indahmu di masa depan. Jauhi narkoba, sayangi keluarga, dan selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari perangi narkoba, teruslah berkarya tanpa narkoba. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

Hatur nuhun kaum-kaum masih Satya Manco, masih ngupingkeun propat dari Bandung. Masih disarangkan kusim kering Beni Heriansa kaum dangu. Dinten iya kaum dangu, dinten kahiji pelaksanaan Asia Afrika ya, di jalan Asia Afrika tangtosna. Oke sabudereuna ya, Kalebet, Braga, sarang nanti jalan-jalan sanesna anu aya di wilayah Asia Afrika kaum dangu iya pastina pinuh pisan. Dinten iya wae kaum dangu kaping 11 Juli 2020 genep aya Asia Afrika Market ya, hadir sebagai salah satu rangkaian Asia Afrika Festival di kawasan Braga. Braga pendek ya. Pada Sabtu hari ini Braga Mood hadir menawarkan aneka kulineran, pakaian hingga berbagai produk dan juga jasa yang bisa dinikmati oleh pengunjung sepanjang acara. Nah, kehadiran puluhan tenan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang untuk berbelanja sekaligus menikmati kemeriahan dari acara ini.

24 jam di Nasa Poena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejenna di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surut. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris menang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh I, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

Paling asik ya dengerin lagu dangdut kaum dangu kabusaki. Anu kalau resan teu ka mana-mana duju ngupingkeun perempat RI Bandung kita nya kaum dangu. Tadi bade naroskeun ya kaum dangu. Tadi kantos mangan kitu teu ka Asia Afrika kaum dangu. Waduh luar biasanya. Semangat Asia Afrika kembali terasa di kota Bandung kaum dangu dengan adanya Festival Asia Afrika yang hari ini menghadirkan beragam penampilan seni dan juga budaya yang memukau. Lewat setiap pertunjukan, semangat persahabatan dan juga keberagaman terus dirayakan. Keseruannya masih berlangsung hingga hari esok, tanggal 12 Juli 2026, kaum dangu ya. Jadi 2 hari kaum dangu Asia Afrika Festival berlangsung di di daerah Asia Afrika Braga dan sekitarnya kaum dangu. Pastinya seru bagi Anda yang kebetulan saat ini berkunjung di kota Bandung, silakan Anda bisa mampir ya, ke Jalan Asia Afrika menyaksikan Festival Asia Afrika 2026.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa, sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, ujung timur Jawa, yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Setelah tiba di kerajaan, Menteri Arya Kebonan berpikir dan bergumam dalam hati.
1: Betapa senangnya menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Andaikan saya yang menjadi rajanya.
0: Keinginannya Menteri Arya itu terdengar oleh raja. Karena raja diberkahi kekuatan supranatural yang bisa mendengarkan bisikan hati orang.
2: Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?
1: Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin jadi raja.
2: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu.
1: Maaf, Yang Mulia. Memang benar. Saya baru saja memikirkannya.
2: Baiklah. Aku akan membuat kamu menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Kamu akan menjadi raja dan harus memerintah dengan benar. Dan jangan pernah kamu memperlakukan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, sebagai layaknya suami istri. Bagaimana? Kamu sanggup?
1: Baiklah, Yang Mulia. Saya sanggup.
2: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama kamu akan berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, kamu akan menjadi raja.
0: Tidak lama kemudian, penampilan Arya Kebonan berubah menyerupai Prabu Permana di Kusuma. Tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua rakyat percaya bahwa ia adalah Raja Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Barmawijaya. Namun ternyata Prabu Barmawijaya tidak bisa menjadi raja yang bijak. Dia jahat memimpin rakyatnya semena-mena. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum yang saat itu belum melahirkan. Secara ajaib, janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara.
3: Semakin banyak kamu melakukan hal-hal kejam, kekuasaan kamu akan semakin musnah.
0: Peristiwa aneh janin yang dapat berbicara tersebut membuat raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk melenyapkan bayi yang berada dalam kandungan Dewi Naganingrum.
1: Dewi, aku tidak mau kalau bayi yang berada dalam kandungan Dewi Ningrum lahir, karena dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama dengan putramu Haryang Bangga. Bantu saya, Dewi.
4: Tetapi, apa yang harus saya lakukan, Kanda?
1: Nanti kamu tukar bayi itu dengan seekor anjing dan bayi itu kamu lempar ke sungai Citanduy.
4: Baiklah Kanda, akan saya lakukan.
0: Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menyuruh Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Naganingrum setuju dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dan berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam sungai Citanduy. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuannya, Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia telah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih.
5: Tidak, tidak. Kenapa bayiku berubah menjadi seekor anjing? Tidak, bukan. Ini bukan anakku. Tidak mungkin anakku berubah wujud menjadi seekor anjing. Tidak, tidak, bukan. Ini bukan anakku.
1: Dewi Naganingrum, dengan sangat menyesal saya harus memberikan hukuman mati karena kamu telah membuat aib kerajaan dengan melahirkan seekor anjing dan itu pasti kutukan dari para dewa.
5: Ampun Kakang, jangan hukum mati saya Kakang. Saya tidak tahu kalau saya akan melahirkan seekor anjing. Mungkin ini sudah kehendak yang agung. Jangan hukum mati saya, Kakang. Berikan kesempatan saya untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ampuni saya, Kakang. Ampun.
1: Tidak bisa. Saya tidak akan mengampunimu. Lengser, seret Dewi Naganingrum.
0: Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citanduy, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubuk. Tetapi betapa terkejutnya ketika dilihat bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubuk tersebut. Dan setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya, dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu orang tua dalam hutan. Suatu hari, mereka melihat seekor burung dan monyet.
6: Burung dan monyet apakah itu, Ayah?
7: Burung itu disebut ciung dan monyet itu adalah wanara, anakku.
6: Kalau begitu, panggillah aku Ciung Wanara, Ayah.
7: Baiklah, kalau itu mau, Muna.
0: Orang tua itu menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain dari desa tersebut dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut.
7: Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, Nak.
6: Kalau begitu, aku harus pergi ke sana dan mencari orang tua kandungku, Ayah.
7: Oh, itu benar. Tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Tuh, di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu.
0: mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia malah menemukan naga wiru yang tak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma, yang baik kepada dia dan yang menawarkan dia untuk menetas telur. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang dan Ciung Wanara meninggalkan orang tuanya untuk memulai perjalanannya ke Galuh dengan membawa keranjang.

sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya.

0: Wahai rakyatku, lihatlah si jeling ayamku yang sangat tangguh. Tak pernah terkalahkan karena si jeling ayam yang tidak ada tandingannya. Kalau ada yang bisa mengalahkan si jeling, aku akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayamku.
1: Ciung Wanara mendengar kesombongan sang raja dan berniat untuk menantang ayamnya sang raja untuk diadukan dengan ayamnya, dan Ciung Wanara pun menuju ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Namun, betapa kagetnya lengser kerajaan ketika melihat Ciung Wanara datang dengan membawa keranjang. Karena keranjang itu dikenali lengser yang digunakan untuk menghanyutkan Ciung Wanara ke sungai. Dan lengser kerajaan pun segera menyadari kalau Ciung Wanara itu adalah putra dari Dewi Naganingrum, dan lengser kerajaan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi.
2: Nak, karena kamu dan ibu kamu sudah tidak diperlakukan dengan adil, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Jika nanti ayam kamu menang melawan ayam raja, mintalah kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu.
3: Baiklah Ki, akan saya lakukan.
1: Keesokan paginya, Ciung Wanara muncul di depan Prabu Brahma Wijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan lengser. Raja setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena dierami oleh Naga Wiru.
0: Ayam ini yang akan menantang Si Jeling? Yang benar saja. Masa ayam sekecil ini sanggup untuk mengalahkan Si Jeling?
3: Ampun tuanku, memang ayam saya kecil, tidak tinggi seperti ayam tuanku. Tetapi mari kita buktikan dengan mempertarungkannya.
0: Sombong sekali kau anak muda, sejauh mana kekuatan ayammu itu?
3: Tapi ampun tuanku, sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau ayam saya dapat mengalahkan si jeling, sebagai hadiahnya, tuanku memasrahkan sebagian dari kerajaan ini kepada saya.
0: Tenanglah pemuda, saya pasti akan menepati janji saya, karena yakin si jeling ayamku yang akan menang.
1: Sang raja kehilangan nyawanya dalam pertarungan, dan raja terpaksa memenuhi janjinya untuk memberikan Ciung Wanara setengah dari kerajaannya. Dan Ciung Wanara menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan siapa dirinya. Brahma Wijaya sangat terkejut ketika mengetahui kalau Ciung Wanara adalah bayi yang pernah dibuang ke sungai. Karena kejahatan dirinya dan Dewi Pangrenyep, sebagai hukuman dari kejahatannya, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam penjara kerajaan.

0: Cium Wanara ini diperankan oleh Agus Aki sebagai Menteri Arya Kebonan, Agus Abbot sebagai Cium Wanara, Cepi Surya Kusuma sebagai ayah, Nia Iswara sebagai Dewi Naga Ningrum, Talia sebagai Dewi Pangrenyep, Aji sebagai Raja Prabu Permanadi Kusuma, Dindin Taryudin sebagai Lengser, Agus Setiawan sebagai Barpa Wijaya, dengan narator Rosyanti Mustika, naskah karya Nia Iswara, teknik dan montase Agus Super.
1: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Halo pemirsa Bolkes.

0: Obrolan Budaya Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Baik sahabat budaya, di ujung telepon sudah terhubung dengan Kidalang APF AS Budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya Kidalang?
2: Alhamdulillah ibaring pangestu.
1: Alhamdulillah. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengannya dinaungi ieu.
2: Amin.
1: Urang sok sanaos ditepangkeun di Jumantara, mudah-mudahan langkung raket silaturahmina. Oge ka sobat budaya anu karesan nuju manco dina Radio Nasewang-sewangan. Selamat malam dan selamat bergabung dengan Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik Kang Apep. Ini ya, terkait dengan kode etik atau istilah bahasa Sunda mah tetekon padalangannya. Ya. Itu teh masih dipakai sama dalang-dalang di zaman sekarang.
2: Sebetulnya itu masih secara tidak langsung, secara tidak sadar itu masih dipakai. Karena kan utamanya dalang-dalang yang junior gitu ya. Yeah. Itu kan banyak mengikuti jejak daripada para seniornya. Gitu kan. Para guru-gurunya atau siapapun yang ia idolakan. Gitu. Makanya secara tidak langsung masih dalam on the track, dalam jalur yang semestinya, walaupun tidak disadari itu. Kan, nah, cuma kalau misalkan saya sebagai dilihat dari segi akademi, itu sudah menjalankan namun tidak disadari.
1: Oh iya ya, yang 12 itu ya, kadang 12 tetekon.
2: 12 tetekon padalangan, itu teh kan hasil daripada buah pikir dari budayawan atau sastrawan pada zaman masa-masa pergolakan tahun 60-an 70-an yaitu Bapak M.A. Salmun. Itu pengetahuan pedalangan satu. Beliau yang mencetuskan atau yang membuat 12 tekon pedalangan itu.
1: Jadi kalau 12 sampai sekarang. Jadi kalau misalnya pingin jadi dalang teh harus tahu dulu mungkin urutan-urutan tetekon itu, walaupun diceklok itu istilah bahasa Sundanya ya.
2: Iya, walaupun tidak berurutan, itu sebetulnya dalang harus mengetahui itu sebetulnya, walaupun banyak sekali dalang yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya walaupun tidak hafal secara 12 tetekon padalangan itu apa, tapi mereka-mereka sudah menjalankan. Tapi yang namanya seni pedalangan kan seni yang semua yang dipintonkan, semua yang pertunjukannya itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi semua bisa ada dasarnya gitu, ada latar belakang dan sebagainya.
1: Nah, sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang ingin bergelut misalnya di bidang dunia pedalangan. Mungkin kalau di sanggar atau mungkin di padepokannya itu tidak diajarkan tentang tetekon seni padalangannya. Mudah-mudahan dengan adanya siaran kita ini akan kita bahas ya Kang Apep ya. Mudah-mudahan banyak dalang-dalang muda yang akan mengikuti atau bukan mengikuti, minimal jadi panduan ya.
2: Iya, minimal lah obrolan ini ada satirin, sabirin, kontribusi itu sedikit-sedikit.
1: Mungkin bisa lebih dalam dibahas Kang Apep.
2: Mangga.
1: Yang mungkin yang pertama, kedua harus bagaimana tetekon pedalangan itu?
2: 12 tetekon pedalangan itu terdiri dari beberapa aspek yang sekiranya itu sangat, kalau dalam istilah Sunda istilahnya parabot, kalau bahasa Inggris mah tools, peralatan-peralatan untuk instrumen-instrumen atau aspek-aspek yang untuk mendukung penuh terhadap garapan wayang golek itu sendiri. Yaitu salah satunya para masastra, ada para makawi, ada kawi radia, ada amar dibasa, ada amar dawa lagu, yang keenam ada antawacana, yang ketujuh ada renggep, yang kedelapan ada nges, yang kesembilan ada banyol, yang kesepuluh ada sabet, ada awicarita, yang ke-12 ada tutug. Nah itu salah satu 12
1: pak. Mungkin tadi teh tidak disadari, mungkin ada mungkin dalang yang misalnya di amar dibasa maksudnya ya. Misalnya ya. Terus kemudian
2: kecenderungan,
1: ada
2: kecenderungan loyogna dalang ieu teh ka mana
1: itu
2: ya, nah, yang ya, dominan ya, munculnya.
1: Kebanyakan kan kita lagi mencari nih masyarakat sekarang.
2: Ya.
1: Lagi mencari mana misalnya, kadang-kadang kan waktu dulu kan sudah di apa? Berfokus pada tiga dalang teh Kang Apepnya.
2: Iya.
1: Tiga dalang teh ya. Nah, sekarang banyak anak muda yang kehilangan mungkin, kehilangan figur. Nah, ya. Mungkin anak muda yang khususnya yang di Sumedang nih lagi ada yang memantau nih.
2: Lagi mancok
1: ya. Silakan kalau yang ingin pertama bertanya lewat WA saya aja. Mungkin. Diterusin Kang Web di selain ti.
2: Jadi kan ini dulu sebelum ke 12 tekon ya. Padalangan. Itu kan berbicara tentang padalangan.
1: Nah, itu.
2: Jadi di dalam wayang itu ada dua pilar penting. Yang mau tidak mau itu harus dipelajari oleh seorang dalang, yaitu pilar yang pertama adalah tentang pewayangan. Yang kedua adalah pedalangan. Itu sangat berbeda. Kalau pewayangan cenderung, kalau HP mah casingnya, sesuatu hal yang bisa dilihat, suatu hal yang kasat mata. Terus ininya kebanyakan tentang cerita, tentang rundayan panca kaki dan sebagainya. Babon cerita seperti wayang purwa itu kan tidak lebih dari babad Maespati, babad Lokapala, babad Ramayana, babad Mahabharata. Dan suatu hal yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pedalangan adalah parabot atau tools dari dalang itu sendiri. Termasuk 12 tekon padalangan itu ilmu pedalangan. Jadi ilmu dalangnya yang harus dipunyai oleh dalang. Kalau jadi kalau saya umpamakan, kalau saya analogikan bagaikan inilah, ibarat kalau pewayangan mah diibaratkan raganya, kalau pedalangan itu ruhnya. Jadi pedalangan itu tentang suatu hal yang ada, kalau di komputer juga kan ada hardware, ada software. Hardware-nya adalah pewayangan.
1: Ada jasmani, ada
2: rohani yang bisa dilihat seperti gamelan. Termasuk unsur-unsur pendukung di dalamnya, termasuk unsur pendukung lainnya, unsur karawitan, unsur wiaga, pengiring, termasuk sound system, termasuk tata panggung, tata lighting, itu termasuk wayang, terkandung di dalam wayang itu sendiri.
1: Satu kesatuan
2: wayang
1: mungkin
2: itu ya. Sifatnya unity, jadi tidak bisa dipisah.
1: Satu kesatuan mungkin ya.
2: Satu kesatuan unity. Sedangkan kalau pedalangan yang mau kita bahas itu yang 12 tekon pedalangan itu adalah bekal daripada dalang itu sendiri, tentang visi misi dalang itu sendiri, ilmu-ilmu yang terkandung di dalam dalang itu sendiri. Dalang kan kalau menurut Dr. Charlie Hoth yang dari Inggris itu mengatakan bahwa dalang adalah sebagai seorang sutradara, penyusun naskah, sebagai pelawak, sebagai pedakwah, sebagai penyanyi dan sebagainya. Jadi sangat universal kalau ngomongin tentang dalang. Makanya pewayangan tentang ragawinya, sedangkan pedalangan adalah tentang ruh.
1: Nah, itu mungkin ya. Nah, sahabat muda ya, silakan yang ingin mencoba bergabung di line WhatsApp tentunya, silakan menanyakan tentang apapun mungkin ke Kang Apep, karena tentang pengetahuan pedalangan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita, khususnya dalang-dalang muda yang akan terjun jadi dalang istilahnya. Tah Kang Apep, selain tite tekon ini kan ada yang namanya apa, kode etik seniman atau panca curiga itu. Beda lagi ya itu.
2: Sebetulnya itu termasuk ke dalam bagian-bagian atau bab-bab daripada ilmu pedalangan itu sendiri. Jadi kalau panca curiga itu kalau diibaratkan kendaraan mobilnya, itu kan, kan di dalam mobil itu ada rem, ada gas, ada perseneleng, ada kopling, ada dan sebagainya. Gitu. Itu kan merupakan tata cara mengemudikan mobil, itu adalah ilmu pedalangan. Jadi kalau ilmu pewayangan adalah ragawinya, mobilnya, tapi kalau pedalangan itu supirnya. Kan supir harus punya SIM, harus punya dia legalitas kendaraannya, SNK, BPKB dan sebagainya. Terus harus ada pelatihan dulu, pelatihan nyupir dan sebagainya. Begitupun wayang, begitupun dalang. Jadi karena kompleksitasnya sangat tinggi, begitu rumitnya yang dinamakan dalang. Makanya kalau dulu zaman di SMKI itu jurusan pedalangan tidak begitu banyak seperti jurusan-jurusan yang lain, seperti karawitan, tari. Tari yang identik dengan wanita, perempuan yang banyak yang dominan. Karawitan imbang lah. Tapi kalau pedalangan aduh punten ya, rada pilek. Kalau pedalangan cenderung laki-laki karena dalang identik dengan laki-laki. Walaupun pada waktu itu pernah ada siswa yang perempuan, tiga orang kalau nggak salah, kalau nggak salah empat orang, tahun sekitar tahun 90-an di SMKI. Jadi artinya keterpanggilan untuk seorang menjadi dalang itu sangat sulit. Jadi kalau tidak ada keterpanggilan jiwa, itu sangat sulit untuk ingin menjadi dalang. Seperti itu.
1: Cuman resep istilahnya.
2: Resep mah. Walaupun yang masuk ke SMKI itu keluar tidak mesti jadi dalang, karena ilmu dalang itu sangat kompleks, sangat luas dan bersifat universal. Itu yang masuk jurusan pedalangan keluar itu ada yang jadi MC, dia ada yang jadi penyiar radio, gitu. Terus ada juga dia yang mimpin grup apalah, tidak seperti wayang, karena di dalam dalang itu kan leadership itu sangat sangat dominan, karena kebanyakan dalang itu adalah dari sebelumnya kan namanya shaman, sebelum juru barata, sebelum juru barata adalah shaman, sosok yang ditokohkan di suatu tempat, di suatu wewengkon, di suatu kaum. Gitu, jadi identik dengan
1: kepemimpinan. Nah, sebelum kita berlanjut ke tadi 12 setekon, Kang Apep mungkin bisa disebutin misalnya contohnya Awi Carita atau Amar Dipasa. Ya, satu-satu mungkin bisa memberi gambaran kepada generasi muda apa itu namanya Awi Carita, Amardi Basa, Antawacana dan sebagainya. Tetapi kita hiburan dulu sebentar sambil ngareng hap. Panco terus.

0: kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun, Beb. Kamu lah banget. Udah habis aja.
0: Iya nih, Beb.
1: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
0: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Tahukah Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
3: Pro 4 RRI.
4: Baik sahabat budaya, Anda masih bersama obrolan budaya dan kali ini kita masih membahas tentang tetekon padalangan. Nah, Kang Apep. Kang Apep.
5: Ya.
4: Kita lanjut kembali ya.
5: Ayo, mangga.
4: Ini kalau kita berbicara tetekon padalangan, kalau kita kategorikan atau klasifikasikan, ini ada 5 klasifikasi. Yang pertama, sabet. Kan itu ya. Mah sabet mah tidak bisa digambar.

0: Jadi mungkin gini Kang Wet.
1: Iya, iya.
0: Ini kan dari 12 setekon itu kan mungkin untuk yang tahapan yang belajar, kalau ya, istilah dalam-dalam kurang.
1: Iya, iya, iya.
0: Belajar itu kan mungkin bisi ngerasa singgah gitu. Jadi wah, kudu wah, rumit kan di dalam teh. Nah,
1: tapi sebagai pengetahuan itu kan tidak ada salahnya gitu.
0: Nah, referensi. Makanya gini, dari 12 itu saya sebetulnya di saya ringkas menjadi 4.
1: Oh, 4 ya.
0: Jadi amal lagu, lalakon, garap dan banyak.
1: Oh, iya
0: nah,
1: itu.
0: Nah, jadi kan itu lebih
1: simpel ya, simpel.
0: Simpel, mudah dibaca.
1: Iya.
0: Walaupun di dalamnya itu ada sub-subnya.
1: Iya, iya, iya, iya, betul, betul.
0: Misalkan lalakon di dalamnya itu ada amar pribahasa
1: dan gitu.
0: Iya. Atau misalkan jadi 5 lah jadi sama catur gitu. Catur itu catur kan suatu hal yang diucapkan. Verbal itu kan meliputi amar pribahasa, paramasastra, paramakawi, kawiradia. Yeah. Mungkin ini adalah suatu hal yang hubungannya dengan bahasa. Amarti bahasa itu kemampuan dalang, kepiawaian dalang tentang bahasa, khususnya di sini bahasa Sunda.
1: Yeah.
0: Karena dalang identik dengan bahasa Sunda. Sedangkan paramasastra adalah penguasaan dalang tentang sastra.
1: Sastra.
0: Kalau tadi kan bahasa, kalau bahasa itu kan lebih universal spesifikasinya. Kalau bahasa itu sudah di tanda petik ya, diutak-atik, diulik lagi itu menjadi sastra.
1: Sastra, iya.
0: Nah, karena ulikan sastra itu levelnya di bawah bahasa itu gitu. Nah, sedangkan kalau paramakawi adalah pengetahuan dalang tentang bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno.
1: Biasanya di nyandra atau kakawen.
0: Nah, itu biasanya di kakawen. Makanya kakawen itu kan asal katanya dari kakawian. Seperti halnya kabupatian menjadi kabupaten.
1: Iya, iya.
0: Pasantrian jadi pasantren. Kapastian jadi papasten seperti itu. Jadi berhubung namanya juga kakawen, kakawen itu dari bahasa kakawian. Kenapa kakawian seolah-olah boneka bebonekaan?
1: Iya, iya.
0: Nah, karena literasi bahasa Kawi itu sangat sulit. Tidak setiap dalang mempunyai kamus bahasa Kawi. Saya yakin itu. Nah, karena kalau membeli juga harus kemana membelinya soalnya.
1: Kan itu, apalagi zaman dulu, zaman beo istilahnya ya.
0: Iya, kalau makanya kan ketinggal kolot baheula teh.
1: Yeah, yeah.
0: Peninggalan karuhun-karuhun teh yang tertinggal itu 3. Yang pertama adalah berupa candi, artefak. Gitu kan. Bisa menhir, batu berundak dan sebagainya. Yang kedua adalah manuskrip, tulisan-tulisan yang dari daun lontar, dari kulit binatang. Yang ketiga adalah sastra lisan. Nah, kebanyakan di kita itu sastra lisan. Makanya kebanyakan karya-karya lagu-lagu atau apapun itu kebanyakan
1: non-name, karena
0: tidak berupa tulisan, tidak berupa manuskrip.
1: Itu kelemahan itu mungkin ya, kelemahan orang.
0: Mungkin bukan kelemahan, karena peradaban dulu mungkin ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena Indonesia kan rada ajeg-ajeg deh. Dari tahun-tahun 60-70-an lah sebelumnya kan. Namanya juga Nusantara sebelum ada kemerdekaan ya,
1: betul,
0: di Indonesia. Setelah merdeka pun itu masih pergolakan. Makanya muncul wayang catur itu kan dari RU Partasuwanda karena ada suatu penyederhanaan dari wayang Purwa yang semalam gitu. Menjadi wayang catur. Begitupun bahasa Kawi karena literasi itu sangat terbatas. Makanya bahasa Kawi di Kakawen itu sayana gitu. Kadang-kadang dalang itu tidak sesuai dengan kamus kalau kita artikan. Gitu.
1: Betul, biasanya contoh dari Saurnira aja itu udah beragam ya.
0: Wow, udah beragam.

tingkat distorsinya, tingkat yeah. penyimpangannya sangat tidak begitu rentan. Tapi kalau sudah bahasa lisan, oral dari mulut ke mulut, tanda petik ya,

0: itu dari satu generasi ke generasi yang lain, itu rentan ada distorsi, ada penyimpangan. Makanya apalagi bahasa Kawi yang tidak tahu artinya mungkin. Tapi berhubung bahasa Kawi adalah menurut ahli-ahli bahasa yang dari Unpad, ada yang menyebutkan juga bahwa seperti Dr. Kalsum menyebutkan bahwa bahasa Kawi, bahasa Sanskrit atau bahasa Jawa kuno itu bahasa-bahasa langitan. Bahasa-bahasa lain menang manusia.
1: Itu kan. Ada begitu sejajar, ya?
0: Iya, sejajar dengan bahasa Baidoh yang dibawakan dari ruatan-ruatan, bahasa-bahasa ruatan Murwakala. Itu kan seperti Kidung Ajala Kalarean, Kidung Rahayu Ningrat, itu kan bahasanya bahasa-bahasa Baidoh yang tidak kenal sekarang. Tapi itu mengandung aura. Jadi walaupun kita tidak tahu artinya, tapi itu mengandung aura. Nah, seperti halnya yang di nasional kan, yang kita tahu Pancasila itu kan, kenapa tidak lima dasar saja? Tapi ketika Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa-bahasa Sanskrit, bahasa-bahasa yang mempunyai mengandung magis atau mengandung aura. Gitu. Jadi itu nanaon lah, tidak tahu artinya aja. Yang penting bahasa ampek. Makanya banyak dari dalang-dalang yang berusaha untuk mengganti bahasa Kawi dari Kakawen itu menjadi bahasa Sunda. Terus diganti ke bahasa Sunda. Tapi deui-deui ketika dipakai pakai bahasa Sunda jadi hempeng gitu.
1: Bukan aurana bentennya.
0: Aurana beda. Gitu. Balik deui we ka. Tapi bisa beberapa dalang anu ngaganti eta. Bahasana teh diganti dan sebagainya. Tapi kekeh balik deui tidak lolos evolusi karena bahasa itu memang berbeda. Seperti hanya misalkan bahasa Quran itu kan bukan bahasa menang manusia nya geta casingna bahasa Arab. Tapi kan satu ayat pun tidak ada yang sanggup manusia menirukan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Artinya bukan bahasa Kawi, bahasa Kakawen sejajar dengan itu. Bukan itu maksudnya, tapi setidaknya dari hasil penelitian dan Pak Karno seperti pidatonya yang berjudul Nawaksara kan itu gararaga gitu. Eka Prasetya Pancakarsa, Pancadharma dan gitu. Dasadharma itu kan berbeda gitu.
1: Mungkin ada
0: berbeda dengan lima sila.
1: Ada esensi yang mungkin terasa gimana gitu ya, kayak dwi, kayak itu.
0: Oh iya, geuman,
1: keung. Mungkin itu kelebihan dalam dunia padalangan bahasa Kawi khususnya, walaupun diganti dengan misalnya Kakawen yang tadinya bahasa Kawi diganti bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, itu akan berubah makna dan mungkin penyajiannya ya.
0: Iya, jadi beda.
1: Jadi beda jika main teater gitu. Padahal kan wayang sebenarnya teater ya, tapi teatrikal tapi. Nah, ini terkait ada istilah greget, maksudnya gimana itu,
0: Kang Pep? Sebetulnya greget itu kalau di 12 petakon padalangan masuknya ke nges.
1: Iya.
0: Sebetulnya
1: itu kalau satu runtuyan ya.
0: Nges itu panyari. Termasuk chemistry itu nges. Nah, makanya nges itu dari semua aspek ada. Misalkan gini, ketika dalang antawacana, dialog antara satu dengan wayang yang lain, terus ada beberapa tokoh wayang di dalam satu adegan, seperti Pak Adeko Sasi misalkan dalang antawacana yang hebat dalam berdialog, itu lebih dari 5 tokoh misalkan. Tapi ketika tingkat antawacananya sangat tinggi gitu, hebat, si penonton sudah tidak lagi melihat bahwa itu adalah kayu, bahwa itu adalah benda, tapi seperti orang yang sedang berdebat, orang yang sedang bertengkar dan sebagainya. Nah, disitulah nges.
1: Dramatisasi maksudnya.
0: Dramatisasi termasuk nges juga. Jadi nges di dalam kakawen pun ada. Jadi ketika kakawen itu nyesem karena jantung penonton, tertransformasikan maksud daripada dalang itu sendiri ke audiens, dan audiens merasakan penjelasan daripada dalang melalui kakawen, melalui melodi, nepi ka milu ngangres, milu nyeri, milu terbawa emosi. Itu namanya nges. Jadi nges itu kakawennya luar biasa.
1: Seperti itu. Nah, ini semakin menarik, Kang Apep. Ternyata ini Kang Iin menanggapi, namun setelah lagu berikut akan kita tanggapi. Kang Iin lagi manco katanya dari Sumedang, Kabupaten Sumedang. Dalang Iin. Selamat malam, Dalang Iin.

0: Baik, sahabat budaya, masih ditemani obrolan budaya, masih dengan Kidalang APEP AS Budaya di obrolan kali ini tentang padalangan, khususnya tetekon padalangan. Kang APEP,
1: ya.
0: Ini ada Kang Iin mau bertanya langsung nih.
1: Mangga.
2: Sampurasun, punten Kang APEP ya, narasumbernya.
1: Sampes, Kang.
2: Seur kakawin undi uningakan ku kersakit.
1: Mohon.
2: Kakawin anu arahing pada umum mah standar setos dina ramiang pan benten mungkin contoh nawe sepados dijelaskan sareng hartosna gitu ya. Nuhun.
1: Anu mana nya?
0: Anu rami ramiang saur nama hoyong eta kan aheng saur bulan iya dina voice note iya na.
1: Halo kumaha saur nama teh kirang jelas tapi
0: iya sahur Kang Iin iya petarosanan dina voice note HP abdi mangki iya parum iya na telepona Kang Pep. Jadi tolong dijelaskan katanya kakawen ramiang sarang hartosna manawi sahurna gitu anu juga manco Kang Iin mangga Kang Pep.
1: Saya rasa iya sadayana kakawen dalang paha kalau becing kuring janten aya spesialisasina sapatos ramyang nisasang kahumu biar mangrenga rumining puri eta teh pan kenging Pacece Supriyadi. Pacece Supriyadi kalebet eta teh nyetelna teh sareng hewan repatarhinya balikan sana abdi geuna memang nuju maluruh ya teh Kang Iin. Eta teh kan ramyang nisa sangka hume biar mangrenga rumining puri mancintang eta teh kan bahasa kawisadayana eta upami celepatnya hasil karya Pacece Supriyadi dina tahun 60-an 70-an tahun 70-an tah abdi ge nembe kamari ngagorehel yen hewan narepatarehnya teh ngeuna kaendahan ngeunaan taman gitu. Kaendahan taman di hiji karaton atau napi di hiji wewengkon kaendahan ai detail nama da abdi ge sepatos iya gitu
0: cuma ya. Panginten upami ramiang teh cocokna dina kraton katanya
1: model gitu eta ramiang oge ngeunaan kaendahan
0: tapi di taman ge biasa nya
1: ramiang sangka hume biar mangrenga rumining uri kan gitu eta pan suatu hal tentang karaton dan pas abdi oge nuju maluruh malihan kamari pisan ngagorehel aya sumberna anu sakeseler atana rerehan ti Pacece Supriyadi aya bukuna yen eta teh ngagambarkeun ngeunaan kaendahan patamanan di hiji karaton anu Pacece Supriyadi mah memang alana kitu upamitos minangkana mah saurnirana teh digentos nganggo kelawan narepatarehnya balikan sana sobah ramah manah ing pawarna karikaro udia hadiraras eta teh abdi ge kamari maluruh teh mendak teh eta jadi kalebet ramyang nisat sangkuh mebiar mangrengaru mining puri eta kalebet kaendahan patamanan anu aya di lembet karaton
0: janten hiji dalang tos aya gaduh banda sewang-sewangan pangitunya masalah kekawen teh janten ieu teh hiji hasanah kabeungharan sastra khususnya di padalangan para makawi tadi Kang Apepnya
1: mohon janten tos saurnira kan eta teh munculna teh rumpaka eta teh di nalika Arjuna Wiwaha
0: janten diangge gitu. Tiap
1: buka tapi tetapi kan yena bisa universal gitu seperti misalkan upami tema dina Quran pun ten ngibat Quran teh dah ima ngomong sakadar nyontoknya gitu seperti Al-Hujurat ayat 13 kan itu teh penjabaranana luas gitu itu kami nyiptakeun bangsa-bangsa jeung seker-seler pikeun pilih sikikan nyaho pan maknana luas apa. Eta biasa dianggo kanu naon anu sakinten kitena aya patula patalina sareng cekeseler gitu. Begitu pun ieu anu disebat kakawen anu sapertos nembe saurnira kan seseureun teh. Saesuna mah dina Arjuna Wiwaha yen dewa Batara Indra ka Arjuna anu keur tapa di guha Nitaka di guha Indrakila ngomongna teu panjang gitu. gitu. Arjuna nggak nyakin karena perkara eta dan sebagainya. Tapi eta dipakai kudalang dino saban bubuka. Kan biasanya filosofina upami kupada di amung mah saur nira omonganana teu panjang. Sinenggi sabda uninga nggak nyakin sadaya anu hadir. Gitu. Ulun tayu ala teki yen ulun kumaula kudu jiga cukup teki gitu kabeh tumungkul kabeh nggak nyakin karena naon pidau raja gitu. Wong asih ora ketara gitu kan ya namun mereka halean kudukan nyahwan batur kan filosofi-filosofinya tiasa dikadinya
0: Bangi nungan neming na kakawen mah khususna pramakawi atau napi bahasa kawi mah kedah aya narasumber anu ahli sastra
1: nah, aja. Ah, iya teh salah rasma. Sim Kuring teh itu salah saiji salah sawias grand design Sim Kuring cita-cita Sim Kuring teh hoyong nyambungkeun dua rel anu berbeda. Nah.

nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari

0: Dayana sami pada ngahulang ngaraga menang ngelok mangkadu bingung nutebangi tungtung susah manah nutaya sudana.
1: Doh, iya ini.
0: Gundiraka ngandika, ayo sering ngararomong.
1: Saukannya. Oh,
2: ampun Kakang Semar. Cisim abdi togong tuh bisa ngawaler pada idem. Pada nyangka kene Kakang Ismoyo.
1: Oh, kawakil kene meredetewawan.
2: Nyangka kene Kakang Ismaya. Kange ngawalerna mah margi ieu di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan.
1: Bilih ti soledad letah.
2: Margi ti soledad letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangka kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyangka kon ka Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Eh, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
1: Gemut-gemut makalah kanyeret kene ka sepuh nya.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa kari.
0: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos we kulang.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha? Sumuhun. Disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Jawa celek ketekeh. Edas.
0: Sadayana. Ari kange pertanggungan jawabna mah teu aya sanes jisim abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Boloh. Cobi kulan wa.
0: Katerangan kumaha?
2: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
3: Pan kitu nya na.
1: Leres.
0: Leres. Bener.
2: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wae anu.
2: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
2: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun
0: mas. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melakade buah hade belak goreng buah goreng.
1: Leres. Asal ulah lepat di wa meureun teh
2: teu. Asal ulah lepat di jisim abdi we.
0: Hehe, ieu mah.
1: Aitos dibagi.
2: Aitos dibagi. Leres Kakang Semar leres.
0: Leres Kang. Tuluy. Mangga.
2: Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya. Geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Wah. Eta
2: dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
2: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah, make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insungna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
2: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut.
2: Da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saeang.
1: Digugu sareng teu namanya wa.
2: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewaga.
0: Leres. Syukur.
1: Tepat takulan jawaban.
0: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nya eta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
0: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu. Jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah, kitu nun.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
0: Nah kumaha teteh kaayaan di negara astina teh? Anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di negara astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa. Anu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar, bibieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu mah
3: moal. Oh, jelas.
0: Kanyataanana di negara astina geus saling cokelan. Ya. Jeung lain. Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara astina dirajaan ku Dastarata, yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda, ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur, bakal saling serang antara bangsa na jeung bangsa na.
1: Wah, eta ceuk keterangan sepuh mawon.
3: Ya kitu nya.
0: Ai Dastarata na akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
0: Ya, tebetah sising di imah, lamun di imah teh mah.
1: Ya, kitu we kalembur batu raprak.
0: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
0: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tah kitu aya nu ngalanggar pelaturan teh.
0: Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalanggar kumararane. Lumawi duka naon ieu kasang tukang na daji si abdi mah kana purutak politik teh teu ngartos.
1: Teu apa wah mah.
0: Duka kumaha ieu teh?
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyobong.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Haji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulan.
0: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulan.
0: Kakara di astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Baik.
0: Kulan kakara di nagara astina bakal tengtrem lamun eta di nagara astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Deh newake gumujeng
0: anu mana satria piningit teh sareng saha nu? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung henteu na ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kali musada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
1: Wah, leres kuan.
0: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir ku mamararaneh. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan centip pangresakan jeung Rama.
1: Urang singkil kayaknya.
2: Heeh, balik kanan aya di dewek ilayang jamu sekali musada teh sok dipikasirik we ku siralaing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleu.
4: Untuk pinodama
2: mangga. Mangga Kakang Semar, tasak itu jig gera init beragal rumampah jung gera lumaku. Gera bikin etak layang jamus kali musada kasatria pining. Mangga. Ayeuna rupina da jisi mabdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
1: lemurnya.
2: Marcapada teh sih.
1: Laris.
2: Ya, bra lumampah. Amit atuh.

0: Pade Premius Ramadewaji.
1: Bra.
0: Premius Ramadewaji.
1: Bra. Lumampat.

0: Anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti yang tungga. Tah, kitu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totoang. Yeah. Di antara karato balik mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nya.
0: Ento pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Heeh. Ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi.
1: Laras atuh da. Leuweung di dieu mah teu angker bae.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: nya mah. Sumuhun, sumuhun.
0: Ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teh teh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayana urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut, parebut adu sungut. Nyaritakeun ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae simeh ngajarepatkeun
0: aing. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi aya tanahna teh rek nyokot ka nagara astina. Perbatasan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan leuweung mertani tah didinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres
0: sae dewek dek jadi raja tah wayahna togog si laing jadi patih. Atawa si laing jadi raja aduh teu sanggem teu sanggem teu wantun
3: hayang langsung kudu jadi kolot.
0: Duh pi kaula bade dilibatkeun. Ipung. Ta ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga. Karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna?
1: Ya. Nu dilik ku
0: widasi. Oh aya. Naon? Anu nganggur teh karaton Utara Segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu. Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya.
1: Leres.
0: Nyaeta pikeun ngumpulan kabiadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana.
1: Dah.
0: Atanapi Kresna.
1: Leres.
0: Teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina.
1: Leres.
0: Heeh. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh. Ngangge aji sarining gampang.
1: Wah. Sae.
0: Heh sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Ya.
0: Kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
3: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
3: Anu keur katalang sara wah.
0: Anu keur katalang sara ku dewek dek dibelaan anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
3: Rek dijahit.
0: Mangga. diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we ngeunyeum opatan mah
3: kada kurnaon
1: nu carantik atuh
0: kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinyeum ku dewek omangga
3: hiburan ya
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: ka nu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
3: ulah nongnong we kabeh
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina karitu teh minahkeunna teh ulah tibeurang tipeuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewekkeun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana
0: dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal diberek hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada
1: sae teu teuwa
0: hayang nyaho saha satria piningit teh aya atawa eueuh
1: sat gede sungguh teu tiasa
0: ayeuna teh deuleu di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh
1: murukan
0: jelegur beulah kidul jelegir beulah kaler corowok beulah kulon barakatak beulah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wa
0: lapur deuleu ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleu molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan takuhal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran karaharjaan ka nagarana
1: sae sae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios brah

0: cidu metu sakacaping nyata.
1: Iya nge.
0: Iya Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujung-ujung aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina kursi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Guniraha ngandika. Togog

0: hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot telah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Ayah dipurak mu ilmu
0: dah jadi. Gening salira teh nyak lain lawan lawanan kaula. Borok mah kaula teh sok nangap hanap kasalira.
1: Nangap
2: MC. Ya tenan naon eta mahak anyen dek nangap naon naon ge ka kaula.
0: Di mana?
1: Ya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Jangga. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Teu pino.
0: Sae.
1: Saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Nya.
1: Ya, sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wiradenta.
2: Nya.
1: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun.
1: Sae kuan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi. Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan.
2: Lir pindra.
1: Iye geus.
2: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapraptane bu.
1: Iye geus.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip. Ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna Sang Hyang Ransasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaambek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iye ge.
0: Gun niraha ngandika.

0: Ulah kaget bangsa. Aing moa silo. Moa kabar raman aing nyaho kasia. Ae.
1: Atuh kung sauyeuh.

0: Iya Sang Nalendra, Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali.
1: Anu nemes sumping
2: Cangkung Gede Simardada bewe semros taya papadana.
0: Unira kangandika, denawa Bagea sadatangna Andika.
3: Bagea penggawa.
0: Hai. Yeah.

0: ajar.
1: Kurang ajar mana bakal dibudak-barik.
2: Rusyah mana ayeuna ai?
0: Asa dileleceh.
1: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
0: Sawios, urang payuna nek ku kaula.
3: Kahareup rayi.
0: Raja Punggawa.
1: Kula
0: tepuguh-puguh anjeun.
4: Datang-datang teu jauh amak kamu.
0: Abong kena letah tetulangan bibir teu diweungku. Ya, entong wae ka ngahina raja kaula. Geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
1: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing moal ka porong jahat. Aing nyaho sia si Togog.
0: Hayo urang ajar.
1: Apa kon wani barang aku?
0: Ora wani teh ninggapak pulanang-pulanang.
1: Acumulah di Tegal.
0: Dinuleuk.

0: berubah. Bangsat, dorakan nungtus ya jurik. Tersangka eta sekerna si Togok ngebeledang kena cukang irung.
1: Ya.
0: Hei, maju aku.

0: rasakan siapa yu? Weh, tetuh! Oh,
1: ya.
2: Gesnya jalopong kitu maneh deku maha wiradi.

0: marakayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulana. Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Aduh, eta tirupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu leuh ngudag-ngudag nukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nyawon.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta mah.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa kapanasaran. Mawa kakeung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabeneuna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana geu koneng bau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu ceuk geu oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu
0: tayuna. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh. Teu barang bawa
1: ulah loba kabeberat
0: bae ulah loba kabeberat lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan diboehan ge kunu hirup
1: leres
2: leres leres leres
1: kan tenan kuan ah
2: diboehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir
0: nanakeun urang mah eueuh kaboga
2: leres leres leres.
0: Barang sawek nuju ayat dina satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala
1: duh leres
0: anu dina waktos ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina
1: hirup sakaparan-paran
0: nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Si horeng hirup.
1: Dah, si horeng hirup naon ri Akang eden teh?
0: Hari jaman kiwari
3: teu puguh dedengean.
0: Hirup teh teu puguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi.
1: Ya,
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian.

0: Lutung nama paciwit-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung. Nu ditungtung ribut, nu dihanap rusak, nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet?
0: Tungtung na saling gorengken.
1: Si lutung?
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna. Celek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek ditempuh. Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagales.
2: Naon? Heuh kadilanan euy.
1: Nya.
2: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu a? Euh nyeta atuh kumaha?
1: Nu leutik mah nya serba.
2: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
2: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya Kang.
2: Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun deuleuh.
1: Alatan-alatan jelema anu kararitu.
2: Alatan biasa we nu kitu teh. Nu diararadu anu saling cokelan kasalahan.
1: Sedangkeun nu ngadukeunna teh jelema leutik.
2: Marukana teh ngindalbah dieu ye. Nah iraha atuh kasorang adil makmur teh euy. Adil dina kamakmuran, makmur dina kaadilan.
1: Kasorang palamarta teh nya Kang. Hirup urang mah.
2: Dimimitian ku kaute, duit kaute dilalegleganna.
1: Kaget atanya.
2: JPS. JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilalegkeun, cenah barareuh jurig.
1: Lain Kang muruk Kang. Murukan moal aya balitungan
2: meureun nya. Murukan moal aya balitunganna meureun nya.
1: Sing kadeuleu we ku urang.
2: Da bakal kadeuleu engke oge.
1: Heeh jelema kitu mah Kang.
2: Heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus teu bener.
1: Geus teu stabil Kang rek naon atuh urang mah.
2: Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu maok hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih.
1: Nepi karek diduruk.
2: Nah, aya nu korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencarkeun.
2: Triliunan. Kalakah dikencarkeun aya geus can panggih
1: dieu. Heeh sabulina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang lamun burung ka ameun.
2: Heeh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
2: bener. Da lamun lihat maneanganna atuh da ah.
1: Mah burung beunang.
2: Gedet netra ge. Heuh da piraku lain ahli wungkul sarerea oge.
1: Ya, bener Kang.
2: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
2: Atuh da meureun ieu mah kasalahanana paciwit-ciwit lutung ge acan
1: oge. Si lutung keur ngarebab dan bener atuh.
3: Niat niat mindingan di kana
2: mah Kang. Ngomong ngadengekeun dina TV ngining caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
2: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aya dina teori mah da aing geus bisa becus.
1: Heeh, da bener atuh.
2: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana.
2: Kanyataanana.
1: Benar
2: teteh. Oh, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang, wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah nambahan
1: deuh. Kalah ka meuweuh dipikir
2: mah. Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Benar.
2: Dan nu ruksak mah aing. Nu leutik.
1: Kurang we nu ruksak
2: mah. Nu matak teh oge. Kumaha atuh geus geu jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
2: urang mah. Oh, eta Dasdarata nu jadi rajana eta teh dileu.
1: Atuh naha wae diparilih atuh Kang
2: lah. Wah, nu milih da wae nu teu neuleu mah. Heeh. Sidik pelaturan geus kitu ngajadikeun pamingpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarempak hukum
2: teh. Ngarempak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
2: Tibaralik eta mah tibaralik jelema teh tibaralik cing engge.
1: Aja jelema nu waras
2: ah cuy da naon asli geur naon iya mangi suung
1: da
2: ngan kokoreh weh ya kita tadi
1: suung rampak
2: lebah lumayan weh ya ah
1: dipais rakang lah
2: dihijikeun di mana dipaisna sia teh kayak di mana aya pangdeselan urang menta huut
1: huut pais aja ngoli rem ngeunah kang lah
2: naon samaraana Asia setempet trempet jeung taira gaji
1: aburan obat
2: nyamuk aburan obat nyamuk meunah teh ah henteu ya si jurig bor aing hayang ngasaan
1: bor akang hayang ngasaan kan
2: Aduh ampun. Lah naon? Urang teh kumaha itu nya kudu ka mana itu init?
1: Heeh, da teu puguh nu dijug-jug digana teh.
2: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung ka saha kudu nyumput
2: ka kantor. Heeh. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
2: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Ya, ayeuna mah pantos digentos.
2: Pilih leuyane Bapak.
1: Laras
2: kana. Bapak Hatta U Jati Permana.
1: Anunya ah ka Akang.
2: Sareng Ibu, anunya ah ka Akang, mudah-mudahan eh. Cing panjang yuswana ulah hilap ka Akang Cepot gitu nya. Iya, cing sering tepang gitu.
1: Si Ageng Rifki
2: kana. Iya, ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
1: Obar Sobarna.
2: Obar Sobarna.
1: Sing leuwih nyaah ka Akang.
2: Sing leuwih nyaah
4: ka Haji Obar Sobarna.
2: Pak Haji Obar Sobarna.
1: Sumohon.
2: Iya. Sareng Bapak Wakilna di Bandung mudah-mudahan eh wiatkeun ku Pak Haji. Atau Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Laras
2: Kang. Iya. Duh, ya.
1: Tang.
2: Sing dek teh lagu ah.
1: Lagu.
2: Yang hiburan deh.
1: Oh, nyasok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
2: geuna. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae nu
2: teu parah. Mikiran teh geus usaha dolar geuga euy sih. Rek. Naon? Heuh geuga sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Ah, keur bae saeutik-saeutik ka. Lagu naon, Kang?
2: Laguna
1: nya
2: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ah. Ayeuna mah jelema teh jaman sensitif.
1: Heeh.
2: Nya.
1: Sakala dicokelan
2: geuningan. Sakala jaman dicokelan eta mah.
1: Lagu mah da loba tuh
2: Kang. Lagu baheula we ieu mah.
1: Lagu naon?
2: Lagu buhun.
1: Lagu naon? Lagu baheula.
2: Lagu naon ye euy baheula teh?
1: Ah da loba polos. Polos tomo naik geboy aya
2: baheula. Tah euy Sulanjana.
1: Sulanjana
2: tah eta. Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna. Geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya.
1: Kang, euy, balik tungarana make we di akhirat.
2: Heeh, lah, nah aing mah.
1: Nah, Sulanjana bener
2: Kang. Sulanjana bener kayaknya euyah. Bah.
1: Aja Arif.

0: saha aduh ngapun buat hade seorang
1: etan jengit
0: ngajan sawah di

0: Aduh. Alah. Napas geus kolot mah euy meunang euy. Aduh.
1: Aduh, tata hayang keneh aya napas geus pono.
0: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda gitu deh kumaha jadi euy. Oh,
1: laki itu lah kan teu belajar
0: bareng. Aduh.
1: Temang hayati di ongkoh.
0: Ya, mang. Heeh, dipikir-pikirin aku deweknya euy.
1: Naon, Kang?
0: Jelema ngaranana ge jelema, atuh da jual-jual sakama-kama.
1: Abong disebut jelema.
0: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
1: Lain si oreng dunya teh nya mata kilatan.
0: Anu heeh,
1: itu bisa mawana.
0: Mahala mahayu euy dunya mah anu teh da.
1: Itu bisa mawana mah.
0: Hoong. Alah,
1: yang mawa dunya mah mending mawa
0: sapa. Naon? Lain dicuul. Heeh, nah. Deui ka kekeran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
1: Lain ketinggalina meuli agreng gitu, Kang.
0: Karaton naon itu euy? Gusti. Karaton naon teteh? Teuing atuh. Cing euy urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
1: Api-api we rek neangan gawe.
0: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna anu ditaretes Inten Rinukmi.
1: Walah nyoka uli
0: sing. Aduh, dulu itu.
1: Sing garurilap kitu euy, Bang.
0: Ra naon? Urang kaitu juga ne tu urang sosatna nyelindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
1: Tambah era mah rek neangan gawe
0: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bersih di patamanan.
1: Kitu we.
0: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
1: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
0: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyaha we,
1: hayang nyaha. Sok atuh ngawani kendiri atuh.
0: Ngawani kendiri. Ah!

0: sampurasun.
1: Kang Rayi,
2: kaulah.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak urang.
2: Waduh, bagja nu taya papadan.
1: Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
2: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Eh, para petugas.
3: Kaulah, kaulah, kaulah, kaulah.
1: Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
2: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
3: Wah, Kang hebat.
4: Diaturanan linggih mangga mangga, Bang.
3: Lain diangken tuh kata pi warang kalebat.
4: Epek teh datang ka jero teh dipaehan aing.
3: Ada Kang eta.
4: Hanya kumaha nu kawasa we lah.
3: Ulah sudon yeah. Gitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede nu jelema jeung. Heeh,
3: bener. Teu pede mah cilaka yeah. Eta mah.
4: Teu pede mah ayeuna mah lapur deuleu. Kawanikeun diri we hayang nyaho lah.
3: Kawanikeun diri we urang malah
4: dikereweng. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
3: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atno.
5: Jadi saingan anak
4: teh. Aing ka saingan ku anak euy lah.
3: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aya anak mah alus yang alus digawe na tina seni na teh ari aing mah geus tinggaleun.
3: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui ye euy ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan.
3: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kukurihun ngawariskeun dunya henteu.
3: Mana di ilmu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da.
6: Mangga linggih.

0: meni someah kitunya raja. Oh, wibawaan. Urang teh geus jauh lalampahan leumbangan teh euy.
1: Karasa iku bari ngobrol.
0: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha, urang tanyakeun euy.

0: Bola.
1: Naon?
0: Punya samuring kakulu punuk aing dirungrum ku raja deuh. Heeh,
1: Akang.
0: Mangkana ing sakieu bararau awak teh deuh.
1: Akang mah rumah sabawa awak.
2: Pahang.
0: Tong boro raja dek deuh, awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge meni teu guling gasahan aing kamu awak teh.
1: Nya ngalepek urang sorangan geus ngarasa ijit kana diri.
2: Heeh. Komo batur nya na?
1: Komo batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heh ditinggal. Heeh.
1: Bener tapi na teh.
0: Sumah kapihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima.

0: ma pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun, nuhun.
1: Nuhun nuhun nuhun nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karaton naon ieu sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan?
2: Cing.
0: Ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang.
1: Uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deui.
2: Teu karasa ngobrol mah kieu mah.
0: Geus nepi ka Batu Jajar deui nya jeje.
2: Ajar Padang nya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Aheuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramani. Wiramani cen leres. Ta ieu adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
2: Oh, turunan Wira
0: mah dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta.
2: Bisa jadi turunan ningrat mah Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sieun abdi teh ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
1: Ti Astina aja.
0: Sumuhun kulan.
1: Bejana di nagara Astina dengan ribut jeung ribut.
0: Loh, geuning eta parantos uninga sieun. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktu ayeuna teh sieun nu hayang merdeka mah.
2: Oh, rupa-rupa.
0: Nu parasea mah antar penduduk.
2: Anu tawuran
0: nya. Anu tawuran.
2: Aya nu ngomongkeun wae pamimpin.
0: Iya, nu ngomongkeun wae pamimpin, nu ngagugoreng wae pamarentahan. Di pamarentahanana oge geus saling ngomongkeun, geus saling cokelan kasalahan.
2: Aya.
0: Ah, ayeuna mah di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh sieun, nagara Astina teh sieun.
2: Goreng pisan
0: kan. Iya.
2: Puruk.
0: Atau duit Astina merosot,
2: merosot
0: terhadap dolar
2: nilainya teh jauh pisan
0: nya. Kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
2: hareng
0: heng eta teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kan parantos opat raja eta di nagara Astina teh dikawit Prabu Santanu Dewa kapungkur. Terasku abiasa tia biasa teras ka panu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan.
2: Negarawan teh mah.
0: Teras nu kadua abiasa eta mah hartawan.
2: Hartawan eta mah.
0: Teras anu katiluna panu Dewanata ilmuwan.
2: Ilmuwan
0: ayeuna. Ayeuna mah wisatawan. Hideuk lain.
2: Patakara aya yeah. Di patakara aya di gogobrog geus.
0: Nya. Eta we kana akuarium ge mah kana TV. Nya. Kitu geulan.
2: Eta ini ka Arab.
0: Aduh, ampun.
2: Anak hormat monyet teh nyebutna.
0: Kitu geulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan geulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
2: Tuh, geuning.
0: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
2: Aya pangakuan eta geuning.
0: Lah, wae euy. Heuh, ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
2: Sementara we
0: kajang. Sementara ieu mah mentas waka unggul.
2: Kege ari geus beres roes maka geus
0: beres. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
2: Bener.
0: Sanajan pangkat teh RT RT acan aing mah
2: tanggung jawab
0: maka negara aing mah moacul nya
2: moal ukang nonggong ka lemah cai kan
0: lemah cai urang nagara Astina teh
2: ade goreng
0: ade goreng oge nu mata kula saling gorengkeun hayang bukti dewek mah sili asah sili asu sili asih teh
2: bener kang
0: kira-kira geura pe ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran
2: sarua sarua keur tawuran
0: kitu. Syukur bagja maneh di dieu.
1: Syukur maneh di dieu. Dek digawekeun.
0: Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
2: dengan boga keahlian.
0: Ke ari ngaran maneh teh abdi cing. Saha Tante Yusepa.
2: Aduh, pakai jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
0: Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Desi Ratnasari abdi mah.
2: Paingan meni. Paingan meni geulis mah.
0: Urang Sukabumi abdi teh.
2: Aduh, eta pejalanana
0: cenah. Iya. Dan nuju lelengohan abdi teh.
2: Pilih pan.
0: Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh.
2: Keun bae lelengohan ge atuh.
0: Maneh teh lain sepot teh.
2: Uluh.
0: Naon teh teh? Anu tukang dawala Gusti.
2: Lain eta apaleun ge
0: atuh. Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh. Kudu ngadek sacekna nilas saplasna. Sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong.
2: Tadina heureuy
0: mah kan. Heureuy cing. Tadi di mah ulah loba ting heureuy.
2: Atuh sanes jadi mah seni
0: pindan. Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya.
2: Lain di nagara nu eueuh seni.
0: Hebat euy waspada pisan nya raja.
2: Oh, batak ulah lalawora, Kang.
0: Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu, tapi maneh teh rek dijieun Senopati 1 jeung Senopati 2.
2: Rek dijelemakeun, Kang.
0: Beres. Uluh. Tebih teuing, kulan ah. Jauh ti tanah kalangit tina pangartian abdi mah keujeung kudu jadi Senopati naon teh tah ruksak di nagara astina teh kitu.
2: Lain ahli
0: dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, panyakit nepotisme teh teu kitu teh.
2: Oh, jasah ge akang mah teu boga.
0: Nya. Aye nitah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
2: Bener, sagala ge kudu bidangna
0: tuh. Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun Senopati.
2: Wah beres,
0: Pak. Wah kanampi abdi sieun. Margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pengertian.
2: Di demo bae
0: Kang. Bilih di demo ku urang dieu. Nya. Keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan. Sanggup. Ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha teh. Ih, ngabetem wae sia mah. Teu di luar teh dina kaset sia kajedog we. Ih. Ai dina jaman Abah baheula mun ngopepang sia teh capetang. Hapan ayeuna mah geus digenti ku Aka. Eutih sakali ewang ini leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
2: Sakieu buktina
0: ya Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya dasnong naon dasnong teh cicadas binong
2: disingkat bareng
0: wawan palot naon palot teh kalapa dayeuh kolot
2: ari padang
0: padang naon ai padang Cianjur
2: kolot kalapa
0: Cianjur kadupana ah jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah jauh Aduh, ampun. Banjaran cangkuang, banjaran cangkuang eureun di Biela.
2: Pantes aya nyupiran angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga atuh kulan sih. Ai kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma Senopati Saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
2: Wah, iya.
0: Syuh, sae atuh. Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi Senopati. Tong seserian wae, sae atuh ulah. Sae ulah. Sok atau kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot.
2: Mun
0: gerengeh wae peureum.
2: Sok peureum
0: ulah. Peureum si teh bolotot wae kumaha teh?
2: Ulah peureum hayam.
1: Lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani.
0: Iya tadi usapan bari di ilmuan
1: leres
0: saciduh matu sakecap nyata ya Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran.
1: Iya nge
0: iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng gandang tur pertengkang
1: walah
0: salin jinis
2: ganti rupa
0: ganti rupa ya Astra jiga sareng dawala
2: hilang jasad
0: kok norcak ya sesek

0: wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri
1: neangan tulu balangsat
0: sangsara teh nya eta tungleh timul panghinaan panghinaan ti jalma-jalma lian
1: panyaci
0: pemaki nu matak urang teh manang ka diri batur teh cing sarua manang ka diri sorangan nyaeta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedekan sili asah sili asuh jeung sili asih teh yayi urang buktikeun we ku urang dina waktu ayeuna yayi
2: Allah
1: ewa
2: montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung
1: ayo we kapangi
0: montong make jeung ngahina maneh dawalang dawalang
2: geuleuh sajuriga
1: aya wae nya
2: aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh
1: kudu andalemi
0: yayi dawala
2: apaan lain dawala ayo nama belegung
0: ayo Raden Bambang Wirakusuma
2: duh no eta si kasebelan kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh
1: satria teh
2: jeung eta gelenye ditu
0: ngan hanya kawe ieu teh sanajan awak binding tapi sakuma kosong kasaha urang ngeclok duit
2: ulah ucap ngeclok pun teu kabayar nah kabina-bina teuing aya-aya
0: jadi tingali eta batu ali meni alus
2: cing atuh copot
0: aduh yayi geuning ti kotok eta yayi
2: beda jurig sia jeung diwawalkeun kana irung aing geus goblok
1: da beda
2: jeung ah kabina-bina teuing nah, udah diwawalkan bete ini, duh si kasebelan teh.
1: Kelados gitu kan.
0: Wayahna yayi, kangge sarapan mah eta we kelanan ti kotok yayi.
2: Kasebelan sia.
3: Kamina-mina teuing boga dah.
2: Kamina-mina teuing.
1: Sarapan pagi
2: teh bareng. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah gitu. Kudu bisa pindah cai pindah tampian belum.
1: Heeh, atuh geus jadi satria teuing mah duh.
2: Aing geus jadi satria teuing mah.
0: Kumaha kaula we?
2: Tah rusak nu nagara teh nu karieu yeuh.
1: Kudu mawa karep sorangan.
2: Kudu mawa karep sorangan. Hayu geus jadi pejabat mah yeuh. Kudu tumpa-tumpa ngomong teh kudu ati-ati.
1: Sing andalemi.
2: Andalemi.
1: Supaya kapercaya ku rakyat.
2: Ulah lalawara ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol jeung banyol nya capek teh.
1: Heeh. Tebugu cekeleun
2: ge. Tebugu cekeleun teh aya kitu teh.
0: Eh, kukulutu sesiri cepet. Hayu urang ngidit anguran.
2: Ye. Yeah. Banglus lampah ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling ka tepis miring anya celang ka padesa.
1: Ye yeah, ge. Yeah.
0: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
2: Nyebar.
0: Malih kanan seueur rahayat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun dermayonan tadi ya.
2: Ih, kanza.
1: Ulang, aya pikir saya naon sepuh ulang.
2: Aya hiji nagara di jero nagara.
1: Ulang,
2: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara, kanza.
1: Sumuhun kulan, Laras.
2: Dek menta pertanggungan jawaban kaula hayang jar.
1: Sae sepuh.
4: Jasumene katumandaan kaparung kaujung.

0: murid-murid mah nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse di gemleng kumang eta barudak cing percanten manusia model gitu barudak anu kedah ngayakeun tindakanana urang mah kadang ngapi
1: kumpul kalulubuan kolot
0: kasep Duryodana
2: ulun paman
0: Dursasana anger citrak-citrak situ marang Saparto Marmo iru paksa daruk citra-citra daruk citra soma citra Yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeung sajabana Bima
2: Andaba
0: Arjuna
2: Aulanu
0: Yudhistira
3: Aulanu
0: Nakula Sadewa
3: Aulanu
0: heuh wayahna kasep urang tinak manusia mah rek gitu

dina leresan dia kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagemleng mah meunang adidi meunang atik dileuleutik

0: lamun si Aswatama dibawa.
1: Wah, 2 menit ke tuang putra.
0: Hanya kah si Aswatama teh dibawa? Aduh.
1: Tara-tara.
0: Nya eta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teuing aya teh keur diwisuda.
1: Aya na teh.
0: Nya
1: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
0: Tak kieu Eueuh Aswatama teh.
1: Keubeung ngarengse.
0: Nya.
2: Tara teu milu teh.
3: Gondes jadi lurah.
4: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
1: Iye ge.
0: Da lamun mang teu kemprek mah kumang.
1: Ah beres
0: kulah. Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
1: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
4: Haling. Hei, Satria.
0: Itu panawa ngadoncar leuheuk di ceuk mah ge.
1: Ieu calohok ge.
0: Iya.
1: Limaan kulah ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
4: Ayeuna mah kieu Satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok ai teh era anu mah ngaluan budak.
1: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
4: Tega larang.
0: Tega?
4: Pati.
0: Sok.
4: Laden. Yah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor Kongas, anu kasohor jago teh bet Namru.
2: Jago kolot teh Namru, Gong.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh, ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tong mampar.
2: Iya, ge.
1: Ieu Resi Bisma diangkat ku duaan ku Wira Sakti layak kalayan Wira Kusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah.

0: Tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nya anu urang sakti lamun kieu carana. Hebat raja urang teh ieu.
1: Saha lampangnya
0: awak? Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
2: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajal. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
0: Boa akang ngora Satria Piningit teh.
2: Lah.
0: Nah, siapa ke ciciduh belegung?
1: Jiga
0: nu ngewa. Jiga nu ngewa ka ieu.
2: Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha urudu? Yeuh. Aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna, jemar panalarna, sugih pangartina, geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir, elmu batin. Ilmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, islam. Tak eta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rega kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
0: Atuh tong bejakeun etana atuh.
1: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
2: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
0: Kamina-mina sia ngomong teh ka mana karep. Ya ieu.
2: Bener.
0: Itu saha tuh limaan?
1: Jaranteng eta.
0: Mun teu salah eta asuhan urang Pandawa putrana Pandu Dewanata Suwargi. Pandawa. Coba. Ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan. Ngandung harti ayah kene kawani nyamperkeun lamun ayah kawani. Bambang Wirasakti kaula. Bima.
2: Anda apa?
0: Urang salaku warga negara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun.
2: Ora kapinu gawe.
0: Nyamperkeun yeuh.

0: dan satria. Kau lima anu bakal bisa nyasaak pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring nirang tapi tulang.
0: Sombong sinatria kaula Arjuna mawa ka ngejati pakalangan.
2: Minum lami tetang
1: saat. Ulah sambat ka dia ya anjeun. Sayeuh kaula nakula. Ulah samatkan niaya anjir satria kaulah sadewa anu bakal bisa nyangkalak anjir.
0: Coba buktikan.

0: kan ngelalacir tesirik na notok-notokin maneh ari anjen limaan masih kene mengabara degan. Nah anjen dek sosorok konyor.
1: Buah dek sosorok konyor ijil maneh.
2: Wong edan manusia kaya wong gendeng. Nyeu nagara di jero nagara teu mikir sia.
1: Satria kaula anjeun anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah. Teu salah. Kaula Yudhistira nonoman ti nagara Astina kalayan putra raja Suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna keur kaula salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana.
2: Alus.

0: nya saah pejitna teu mangglu pinatang edan
1: pirnastikar sayang tumamparan
0: ieu Bima barang bade ngagajleng ngadak-ngadak leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka ujanan
1: leuleus anjeun
0: waduh pieuh urang ajar satria kaula Arjuna moal ngejat kurang ajar
1: leuleus maneh oge Arjuna
0: aduh
1: kurang ajar
0: leuleus anjeun
1: alah aduh

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Suara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini, kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda, menemani Anda di sepanjang pagi hingga siang hari nanti dalam program yang akan kami hadirkan. Cahaya pagi tentunya seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan satu jam yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan melalui komunitas kami hadirkan ke ruang dengar Anda di rangkai dengan gelar Kawi Pasundan. Perjumpaan kita diakhiri dengan satu obrolan UMKM.

0: Baik, Om Dongeng Perempat Budaya RRI Bandung hari ini di edisi hari siaran hari ini Minggu 12 Juli 2026 bertepatan juga dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Dan hari ini pun kami informasikan kepada Anda diperingatinya sebagai Hari Koperasi Nasional. Ini tentunya akan menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya semangat gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dalam membangun kesejahteraan melalui koperasi. Dan semoga senantiasa peringatan ini semakin memotivasi kita untuk selalu mendukung dan mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa. Baik, Om Dangu, mengawali perjumpaan kita saat ini pukul 5 lewat 7 menit kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa Cahaya Pagi di edisi hari Minggu ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung, RRI Digital dan juga audio streaming di www.rribandung.go.id. Cahaya Pagi untuk Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali bertemu ya, meskipun lewat udara ya, di frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Kembali kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Neng Isma dengan topik mencari ridho Allah dengan ridho orang tua. Baik, saat ini sudah terhubung di line telepon, kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik Teh Ustazah ya, sehat ya?
3: Insyaallah.
2: Alhamdulillah. Untuk topik yang akan kita bahas ini menarik sekali, mencari ridho Allah dengan ridho orang tua. Nah, alhamdulillah ini nampaknya sesuai dengan apa yang bisa disampaikan para ulama begitu ya, bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua ya.
3: Iya, betul.
2: Betul. Nah, untuk lebih jelasnya kaum dangu, mangga kita dengarkan pemaparan tausiah dari Ustazah Neng Isma. Kami persilahkan.
3: Baik, terima kasih Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin sahabat kaum dangu rahimakumullah, di mana pun berada, marilah sejenak kita panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati yang senantiasa memberikan kita nikmat tiada henti, memberikan kita kasih dan cinta yang takkan pernah bisa kita ganti. Allah yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, memberikan kita kesempatan dan memberikan kita kesehatan, kemampuan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada acara yang senantiasa ditunggu-tunggu ya tentunya di Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia dan hebat, suri tauladan dan bagi umat lentera penerang seisi alam jagat, siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat lahir batinnya, sehat pikirannya, sehat dompetnya, sehat hatinya, sehat segala-galanya. Mudah-mudahan kesehatan itu menjadi sumber untuk kita giat terus dalam menjalankan apa-apa yang telah Allah perintahkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat kaum dangu dimanapun berada, seperti yang tadi disampaikan di awal, kita pagi ini akan membahas atau belajar mengenai tema luar biasa, tema yang sangat dekat dengan kita, bahkan sangat populer ya, istilahnya sangat populer dalam ingatan kita. Apa itu? Bahwasannya meraih ridho Allah dengan ridho orang tua. Ungkapan bahwasannya ridho Allah tergantung pada ridho orang tua itu menjadi ungkapan yang tidak asing lagi di telinga kita. Kita tahu bahwasannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhtil walidain. Bahwasannya kata Rasul, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Dari hadis ini menggambarkan sudah jelas bahwasanya tema kali ini sangat relevan dengan apa yang memang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya ketika kita mengharapkan keridhaan dari Allah, maka jalannya, gerbangnya adalah orang tua. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hal ini, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ridho itu sendiri gitu ya. Secara umum kita dapat artikan, kita dapat maknai bahwasannya ridho adalah keadaan di mana, kalau untuk manusia ya, keadaan di mana hati kita merasa rela, merasa menerima, ataupun merasa kalau ikhlas kan dirasakan ketika kita sedang melakukan sesuatu gitu ya. Nah, kalau ridha itu ketika kita menerima sesuatu, kita menerimanya dengan penuh keriduan, kelapangan hati gitu, kerelaan dalam hati dan pikiran, itu bisa dimaknai sebagai ridha. Maka ketika Allah meridhai segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, berarti itu maknanya Allah telah memberikan cinta dan kasihnya terhadap apa yang Allah ridai itu sendiri. Ketika Allah meridai makhluknya, maka itu artinya makhluk tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa sih yang tidak mengharapkan keridhaan Allah? Kita sering kali dengar bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan izinnya Allah, betul? Ya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak atau izinnya Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidak semua yang Allah izinkan itu Allah ridai. Itu artinya segala bentuk aktivitas kita, segala bentuk penerimaan kita itu tergantung atau puncaknya itu ada di pada keridhaan Allah, bukan hanya sekedar diizinkan. Bukan hanya sekedar terlaksana, tetapi bagaimana caranya segala sesuatu itu ada dalam ridho-Nya Allah. Ketika sesuatu sudah ada dalam bingkai ridho-Nya Allah, insya Allah segala sesuatu itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita, membawa kebahagiaan dalam setiap aktivitas kita. Itu persamaan persepsi mengenai keridhoan itu sendiri. Itu artinya baik itu kepada Allah Sang Khalik ataupun kepada makhluk, itu pasti kita semua mengharapkan adanya keridhaan gitu ya. Gitu. Itu tentang keridhaan. Lantas di sini ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua juga. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan, salah satunya dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, al-ayah shadaqallahul azim, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adalah bentuk kita untuk meraih ridha-nya orang tua, untuk mencapai ridha-nya Allah. Kita samakan dulu persepsi kembali. Di sini dalam mayoritas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perbuatan baik kepada orang tua senantiasa diawali dengan lafaz wa'budu atau perintah Allah untuk menyembah atau tidak mempersekutukannya. Hal ini memberikan indikasi bahwasannya perintah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, itu sama dengan ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, memiliki kedudukan yang hampir setara, di mana Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya sangatlah penting perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah menjadi poin utama dalam kehidupan kita. Bahwasannya kunci untuk kehidupan kita itu ketika kita berhasil untuk tidak menyekutukan Allah. Lalu setelah itu Allah sertakan perintah untuk memuliakan kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Itu menunjukkan bahwasannya perintah itu adalah sama pentingnya, memiliki kedudukan yang penting juga untuk kita perhatikan, untuk kita laksanakan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat dari lafaznya wa bil walidaini ihsana. Di sini Allah menggunakan diksi bi artinya dengan ya, dengan berbuat baik, atau wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini diartikan kepada. Padahal bisa saja Allah menggunakan lafaz li atau kata huruf jar berupa li untuk gitu ya, berbuat baik untuk orang tua gitu kan. Tetapi di sini Allah menggunakan lafaz bi, yang mana ini mengandung makna ataupun memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu bisa secara langsung. Maksudnya apa? Tidak perlu memakai perantara. Contoh lainnya dalam ayat Al-Qur'an ada walil qurba. Walil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat-kerabat. Tapi di situ menggunakan lafaz li. Nah, itu menunjukkan secara umumnya ketika kita berbuat baik kepada orang lain itu bisa dengan menggunakan perantara. Misalkan kita punya harta, mau berbuat baik bisa melalui memberikan harta kita melalui amal zakat ataupun melalui lembaga-lembaga tertentu gitu, untuk disalurkan kepada yang berhak, itu pakai lafaz li. Tetapi di sini menggunakan pengkhususan bi ataupun menggunakan lafaz di, yang mana menunjukkan berbuat baik kepada orang tua itu hendaknya secara langsung, tidak perantara gitu. Artinya orang tua itu tidak butuh tuh kita kayak ngasih harta benda yang kita punya ditransfer gitu, misalkan kita ada di jauh kita transfer terus. Bukan hanya itu yang diharapkan oleh kedua orang tua, tetapi berbuat baik kepada orang tua itu secara langsung, secara fisiknya, secara batinnya gitu, bukan hanya secara finansial yang bisa kita berikan melalui perantara sesuatu. Itu pemahaman mengenai wabil walidaini ihsana. Nah, sahabat kaum dangu rahimakumullah, berbuat baik kepada orang tua menjadi salah satu cara untuk kita mendapatkan ridho orang tua. Siapa sih orang tua yang enggak ridho kepada anaknya yang berbakti? Siapa sih orang tua yang tidak tersentuh hatinya ketika ia selalu dimuliakan oleh anaknya? Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua, memuliakannya, menghormatinya, menghargainya, itu adalah bentuk. Bentuk apa? Bentuk kita untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Orang tua akan senantiasa ridho, rela atas apa-apa yang kita lakukan ketika kita berbuat baik kepada orang tua, gitu ya. Banyak hal keutamaan yang dapat kita rasakan, yang dapat kita ambil, yang dapat kita maknai ketika kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua atau berusaha untuk menggapai keridhaan orang tua itu sendiri. Di antaranya, berbuat baik kepada orang tua, berusaha untuk menggapai keridhaan orang tua itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Kata Ibnu Mas'ud, ya, kata Ibnu Mas'ud bahwasannya aku bertanya tuh kepada Rasulullah, bertanya apa? Bertanya amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, "Qala as-salatu 'ala waqtiha." Apa kata Rasul? Salat pada awal waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya, "Summa ayyu?" Lalu kemudian apa lagi? Qala Rasulullah menjawab, "Summa birrul walidain." Kata Rasul, berbakti kepada orang tua. Qultu, aku bertanya kembali, "Summa ayyu?" Apa lagi? Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah menjawab, "Summal jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Kalau udah bawa Imam Bukhari dan Imam Muslim berarti ini hadisnya sahih ya, sahabat. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwasannya setelah salat, setelah kewajiban kita menyembah Allah melalui ibadah salat, Allah cantumkan setelahnya apa? Berwakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Maka itu artinya memiliki tingkatan kedua setelah mengabdi kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Gitu. Ini menunjukkan bahwasannya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang memuliakan kedua orang tuanya, sangat mencintai orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka pantas saja hadis tadi, hadis Nabi tadi di atas di awal mengatakan ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua kita. Ketika orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah pun akan senantiasa ridho atas apa-apa yang kita lakukan, dengan catatan ketika orang tuanya memang benar-benar mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, artinya tidak melenceng, tidak belok dari apa yang sudah ditetapkan oleh syara, oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Jadi mengapa keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua? Karena sahabat, kita bayangkan, kita bisa lahir ke dunia ini itu melalui perantara kedua orang tua kita. Kita tidak mungkin ada jikalau ketika dulu ibu kita tidak mau mengandung kita. Kita tidak bisa ada di dunia ini ketika orang tua kita, ketika ibu kita tidak mau berjuang untuk melahirkan kita. kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini ketika orang tua kita tidak mau untuk apa namanya mengurus kita. Kita tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal Tuhan kita ketika orang tua kita membuat atau menjadikan kita kafir atau menjadikan kita seseorang yang buta akan agama gitu. Jadi sungguh sangatlah berjasa kedua orang tua kita itu sendiri. Makanya orang tua adalah manifestasi dari Rahman Rahimnya Allah. Orang tua rela mengorbankan apapun demi anaknya. Meskipun merelakan dirinya sendiri, kebaikan untuk dirinya sendiri, apa namanya, merelakan nyawanya sendiri ketika itu demi anaknya, orang tua bisa melakukan hal tersebut.
2: Masya Allah.
3: Itu besarnya kasih sayang kedua orang tua. Maka itu menunjukkan perwujudan dari Rahman Rahimnya Allah yang paling nyata, yang paling besar terletak pada orang tua kita.
2: Baik.
3: Lantas masa kita masih mau untuk mengabaikan orang tua kita gitu kan.
2: Iya.
3: Nah kiranya sahabat mungkin
2: kita jeda dulu ya.
3: Iya.
2: Kita jeda dulu ya Ustazah ya. Baik. Ustazah nanti kita lanjut lagi mengenai topik mencari ridho Allah dengan ridho orang tua. Kaum dangu tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Nah, nanti akan kita lanjutkan kembali kajiannya bersama dengan Ustazah Neng Isma. Kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk Anda. Tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Cahaya Pagi tentunya bersama dengan Ustazah Neng Isma. Kita kembali, kami persilakan Teng Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kang. Baik sahabat Kaum Jamu dimanapun berada, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai tema kali ini. Tadi kita sudah bahas mengenai keriduan Allah dan juga keriduan orang tua itu sendiri. Nah, kita berlanjut kepada pembahasan yang sama juga, bahwasanya ridha Allah itu dapat kita lihat dari tanda-tandanya ya. Di antara tanda-tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada hambanya itu apa gitu kan, sebagai indikasi bahwasannya memang keridhaan Allah itu sudah kita dapatkan atau apa yang kita lakukan itu memang ada dalam keridhaan Allah gitu ya. Di antaranya yang pertama bahwasannya merasa mudah dalam mengerjakan berbagai hal yang diperintahkan Allah, atau kita merasa mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi salah satu ciri bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Ketika kita mudah untuk berbuat kebaikan, berbuat taat dan lain sebagainya, itu menandakan bahwasannya apa yang kita lakukan itu sudah ada dalam keridhaan Allah, bukan hanya pada izinnya gitu. Lalu juga tanda bahwasannya Allah meridhai kita itu, kita senantiasa mendapatkan ketenangan dan keyakinan. Jadi dalam hati kita itu selalu disertai dengan ketenangan, selalu disertai dengan ketenangan, ketentraman gitu ya dalam kehidupan kita. Itu ketenangan, lalu juga tidak merasa khawatir atas apa yang belum terjadi terhadap takdir-takdir Allah itu. Tidak khawatir apa yang menimpa kita, kita yakin bahwa itu adalah kuasa Allah yang pasti itu yang terbaik dan memberikan manfaat bagi kita semua gitu ya. Kita juga senantiasa tidak merasa bosan untuk senantiasa berkeluh kesah kepada Allah. Ketika ada apa-apa ngadunya ke Allah, itu juga menjadi tanda bahwasannya kita mendapatkan keridhaan Allah, insya Allah disertai dengan keridhaan Allah. Maka itu bisa menjadi tolak ukur ya bagi kita, apakah Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan ataukah tidak gitu. Lalu pembahasan selanjutnya bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka yang harus kita lakukan apa? Berusaha untuk meraih ridhonya orang tua. Ketika kita belajar misalkan, ketika kita belajar terus-menerus dari tingkat SD, SMP, SMA, terus juga S1, S2, S3 sehingga kita meraih kesuksesan yang diimpikan gitu. Jangan sampai kita melupakan bahwasannya di balik kesuksesan kita itu ada jerih payah kedua orang tua. Ada doa yang senantiasa dilangitkan oleh kedua orang tua. Ada keringat yang senantiasa menyertai setiap langkah kita. Kita tidak bisa meraih kesuksesan tanpa adanya dorongan, tanpa adanya usaha yang dikerahkan oleh kedua orang tua kita. Maka itu menjadi salah satu penguat kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Mengingat jasa-jasa orang tua menjadi poin penting untuk kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jadi sahabat Kaum Dangu dimanapun berada, kita akan mulai untuk merampungkan pemahaman kita terkait tema kali ini ya. Tema kali ini meraih ridha Allah dengan ridha orang tua. Tadi keridhaan kita sudah pahami bahwasanya keridhaan adalah kerelaan hati, terus juga penerimaan yang lapang gitu kan. Nah, oleh karena itu bagaimana agar kita mampu meraih keridhaannya orang tua gitu kan? Yang pertama, untuk meraih ridho orang tua itu sesungguhnya tidaklah sulit, karena orang tua itu punya tadi di awal, punya luas kasih sayang yang tak akan bisa kita ukur. Kasih sayangnya orang tua itu tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita lakukan lagi gitu. Ketika anaknya berada dalam kesulitan, orang tua akan menjadi orang pertama yang mengulurkan tangannya memberikan bantuan. Ketika anaknya melakukan kesalahan, orang tua akan menjadi garda terdepan untuk membela anaknya. Itu orang tua. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah senantiasa memuliakan kedua orang tua. Mendahulukan orang tua di atas kepentingan-kepentingan pribadi kita. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Senantiasa memuliakan, senantiasa menghargai setiap jasa-jasa orang tua. Jasa yang takkan pernah terganti, jasa yang takkan pernah kita kembalikan. Gak akan ada, meskipun kita punya rumah mewah, mobilnya banyak, terus juga harta berlimpah, tidak akan mampu membalas sekecil apapun jasa yang mereka berikan gitu. Mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan apapun yang ia miliki hanya demi anaknya gitu. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak menghargai jasa orang tua gitu. Orang tua itu keinginannya simpel. Yang penting anaknya itu sukses tanpa melupakan Allah dan dia dan orang tua itu sendiri. Ketika anak itu sukses, tetap ia ingat kepada Allah, dan ketika anak itu sukses, tetap ingat kepada dia sebagai orang tuanya gitu. Penghargaan seperti itu saja sudah cukup untuk orang tua, tidak perlu memberikan, bukannya tidak perlu ya. Kita sebagai anak tentu ya memiliki tanggung jawab juga untuk menghidupi ataupun membantu kedua orang tua kita dalam hal-hal duniawi itu sendiri, finansial, ekonomi dan lain sebagainya. Itu kita perlu bertanggung jawab atas hal tersebut. Tetapi dalam hakikatnya orang tua itu tidak mengharapkan hal tersebut, hanya mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, yang mampu menjadi lentera, yang mampu menjadi lentera dan mengulurkan tangannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak gitu. Mampu membawa ia dan dirinya untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak yang senantiasa diharapkan oleh kedua orang tua. Bahkan dalam hadis Nabi pun kan disampaikan salah satu amalan yang tidak akan terputus atau amal jadi itu apa yang terakhir? Doa anak yang soleh tuh. Yang akan sampai kepada orang tua itu bukanlah harta yang kita kirimkan setiap bulannya, bukan transferan yang kita kirimkan setiap bulannya, tetapi apa? Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Gitu. Tadi yang pertama kita senantiasa memuliakannya, senantiasa menghargainya, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi poin penting untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, kita laksanakan dengan baik. Apa yang kata orang tua jangan dilakukan, kita jangan lakukan selama itu berada dalam koridor syariat yang tepat. Ketika memang tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, apapun perintah orang tua, apapun larangan orang tua, perlu kita jalankan. Bahkan mengucapkan ah pun kata Allah dalam ayat Qur'annya tidak boleh kan. Wala taqul lahum uff, janganlah mengatakan ah, hanya sekedar ah ataupun memberikan mimik wajah yang tidak mendukung ketika diperintahkan sesuatu itu pun tidak boleh kita lakukan. Itu artinya saking pentingnya kita menjaga sikap kita kepada orang tua. Bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita, perilaku kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak membuat luka dalam hati orang tua kita. tidak membuat orang tua kita bersedih atas apa yang kita lakukan. Jadilah insan, jadilah anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk, penyejuk bagi orang tua. Bukan ketika orang tua lihat kita tuh kayak kesel terus, jangan kayak gitu. Mau lihat kita teh, ingatnya teh kayak kesel terus juga, apa namanya, sumpah gitu. Itu menjadi suatu hal yang perlu kita hindari. Gimana caranya agar ketika orang tua melihat kita, menyebut nama kita, yang lahir adalah cinta, yang lahir adalah kasih sayang, yang lahir adalah kebahagiaan. Ketika kita mampu membahagiakan orang tua, itu artinya kita memberi kebahagiaan untuk kita. Kenapa kebahagiaan untuk kita? Karena tadi bahwasannya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Dan kebahagiaan kita terletak bagaimana Allah meridhai segala tindakan kita. Gitu. Jadi penting ya bagi kita untuk memperhatikan tindakan-tindakan kita agar tidak melukai hati kedua orang tua kita.

0: perlulah bagi kita untuk menjaga, menutup rapat-rapat-rapatnya apapun yang keburukan dari orang tua kita itu sendiri. Jangan sampai apa yang kita katakan kepada orang-orang itu keburukan orang tua, justru yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita katakan kepada orang tua adalah, inilah ayah dan ibuku yang senantiasa memberikan cinta dan kasihnya kepada kita tanpa mengenal masa, tidak mengenal lelah, tidak mengenal apapun itulah, pokoknya mah benar-benar tanpa batas gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Harusnya itu yang kita lakukan, bukan menyebar aibnya gitu. Terus apalagi yang bisa kita lakukan, yang dapat kita lakukan tentu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Doa adalah senjatanya seorang muslim, dan doa adalah suatu hal yang senantiasa diharapkan oleh kedua orang tua kita. Maka sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, sebagai anak yang senantiasa berbakti, sebagai anak yang senantiasa menghargai, sebagai manusia yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah, tentu bagi kita penting untuk senantiasa menengadahkan tangan, menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Nah, sahabat kaum dangu rahimakumullah dimanapun berada, itu adalah beberapa poin yang dapat kita lakukan, yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir mungkin untuk penyemangat kita ya, untuk penyemangat kita agar terus berusaha meraih keridhaan orang tua sebagai modal, sebagai tiket kita meraih keridhaan Allah. Bahwasannya ingatlah, berbuat baik kepada orang tua itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tadi hadisnya disampaikan di awal. Lalu juga bahwasannya doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Doa yang mustajab. Ketika orang tua sudah berdoa untuk anaknya, insya Allah itu akan menjadi peluang dikabulkan itu sangatlah luas, sangatlah besar gitu ya. Itu. Sebagaimana kata Nabi, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu, yaitu doa orang yang terzalimi, doa musafir, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ketika orang tua kita mendoakan kebaikan untuk kita, kesuksesan untuk kita dunia dan akhirat, insya Allah itu akan menjadi modal besar kita, modal utama kita untuk menjalani kehidupan ini gitu ya. Lalu juga berbuat baik kepada orang tua akan membukakan pintu rezeki bagi kita. Hati-hati nih kalau kita buruk berbuatnya kepada orang tua kita, na'udzubillah, jangan sampai rezeki kita tertutup, rezeki kita terhalang hanya karena kita berbuat buruk kepada orang tua kita gitu ya. Jadi sahabat kaum dangu rahimakumullah, mulai sekarang yuk sama-sama kita introspeksi diri lagi, apakah selama ini kita sudah berbakti kepada orang tua kita, selama ini apakah kita sudah menghargai jasa-jasanya, apakah kita sudah maksimal dalam memuliakannya, berusaha untuk membalas jasa-jasanya, meskipun tak akan pernah bisa kita balas, tetapi setidaknya kita memberikan timbal balik yang baiklah, timbal balik yang baik untuk kedua orang tua kita gitu. Tidak serta-merta menerima, tetapi kita juga bisa memberi. Memberi apa? Memberi cinta, memberi kasih, memberi hal-hal yang berbau duniawinya, hal-hal yang menunjang kehidupannya, itu menjadi penting juga ya. Insya Allah dengan cara kita berusaha untuk menggapai keriduan orang tua, itu akan membawa kita pada gerbang hakikat, yaitu keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah dengan full senyum, full smile, penuh dengan kebahagiaan. Amin. Karena mendapatkan kebahagiaan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Kiranya sahabat kaum dangu dimanapun berada, cukup sekian ya dapat yang dapat

0: dipaparkan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita bahas. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang tua, berusaha memuliakannya, menempatkannya dengan posisi yang paling istimewa dalam hati kita, memberikan kita kesempatan yang lebih untuk memberikan yang terbaik pada kedua orang tua kita.
1: Amin ya Allah.
0: Rabbighfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah khusus untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan selalu kepada mereka, baik yang masih ada di dunia ini ataupun yang telah kembali kepada Allah lebih dulu. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Alhamdulillah walikulliniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih Ustazah Neng Isma atas pemaparannya. Semoga tentunya yang disampaikan ini bisa menjadi wawasan dan ilmu untuk kita semuanya, kemudian diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari kepada kedua orang tua kita. Hatur nuhun Teh Ustazah, sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Amin, terima kasih. Demikian Komdangu Perempat RR Bandung, kajian cahaya pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih menyimak kajian cahaya pagi. Anda bisa mendengarkan kajian cahaya pagi setiap harinya di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Beni Hadiansyah dan juga Ustazah Neng Isma undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

Baik, undang perempat budaya RRI Bandung, sajian Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Cahaya Pagi akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Berikutnya memasuki pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami awali Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu-lagu tradisional dalam bingkai kawih Degung. Selamat mengikuti dan kami harap Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun Nin, enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu. Ya.

0: Ya ampun, ini keran air kok nggak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
2: Ngobrol bola, tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
3: Dengarkan komentator idola.
2: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.

0: opat.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.